0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: Dengar ke pengerap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Sejalai sejalai dengan kami bad. Trio.
0: Trio pagi Y.
1: Duo aku tadi.
2: Trio. Kerana mah bunyi aku lagu hari tanya tadi aku tengok mai pajak jam mai singkang kita ya ke pagi tu kelebih lagi ngagai bala ya ke kini betul bisi disappointed me meta.
1: Apa nama halnya cak?
0: Nama
1: di bunyi aku dah putih ada pagi tu.
2: Lepas bunyi aku tu cak World Cup. Oh tu kita kamu sih dari buka sih kena sih World Cup semua pagi.
0: Pagi tu nengah World Cup.
1: World Cup, okay.
2: Lepas tema World Cup kita ke pagi tu star yang kalah dulu cak.
1: Oh iya biasa lah nyampe kita tamilnya ya cak.
2: Ya lepas nanti di prati kemayu kita tu tadi kamatnya bisi pengarap bal grup ya ke underdog uleh nyingkang tang ujung ya nama besar mega ya kemujur nyadi star yang alah dulu. Kalau nanti kita muda pagi main pagi tadi pemadu temu ya cak. England bertemu ngah Republik Kongo. Kalau tadi tajapan kena tinggal 1-0 minit ya ke 7 England minit ke 75 ngah 86 mujur kini betul tadi menang ba match ke sekali tu siapa hero ya Harry Kane cak.
1: Wow, mesti kenyang kuat aku nak.
2: Mesti gagal ni cak. Aku nak mudah sih gagal aja benda tu. Aku benar minit ke 7 ayat Kongo, aku gasak Kongo, gasak Kongo. Ni lu Kongo yang hujung. Aja tadi match ya ke terubah lalu. Pia mega pukul 4 dini hari itu tadi cak. Senegal mana-mana first half dah leading 2-1 dunia baru main bah second half leading 2-0 tang ujung-ujung alah ganyak menyekorang star yang alah dudi siapa hero Lukaku ngapain mega Tilsman minit yang ke 86 ngol 89 3 minit aja sidak equalizer atas kan nyebut bunyi bateri radio lalu bah minit yang ke 120 extra time boleh peneti sidak ternyata tadi Belgium. Ujung ke Belgium menyingkang ngagai round of 16 lalu pajak ke singkang meh ngagai sidak Senegal ke pulai ke menua.
1: Lalu match ke Brunei pagi itu baru berminit ke 13 US turun rumah ngau Bosnia Herzegovina.
2: Bersebut ngau Bosnia Herzegovina tu cak. Aku teringat main lagi menua tu cak. Dia berarti menua tu dalam tahun 90-an sebab tidak menua ya ke krisis perang cak.
1: Carut
2: jadi mayu megak balas tidak tu tadi. Adi baik berlindung bagi pelarian kita di Sarawak gitu cak. Tang di muda saja pendunia orang tu dunia perang. Dunia syarat dia tu dah tahu World Cup kita tu lama nak perang lu nak kan ikut World Cup saya kapan nak naik dia punik tahun tu
1: belum berubah mengharap ke namanya menua kita tidak boleh ditek ke singkang namanya lebih lagi lomba ngomahian tu eh main bowl
2: ya main bowl lebih lagi abis bintang ni buah kemudian sausuah ke kita tu bisa menang salah ke kita main bowl tu kesuah melah nanti maiku
1: yang saja pun pihak prestasi namanya pencapaian bunyi kurang menua kita Kuching City boleh namanya nyingkang ngagai Asia Cup.
2: Jadi ya tau kurigang mimin meca pama meh akhirnya nanti tim Sarawak ke subah pama menung lepas ke kesini jemput tu penglengau kita ngagai stadium negeri ya ke lama udah sunyi cak jadi ngarap ke season ya ke dekat atas tu sampal meh kita nyukung Kuching City kelebih lagi lebih main sedap bermain bah home cak bah Asia Cup kelebih lagi cak aku kemudian yang laman polistero aja
1: polistero
2: nama mana polistero aja
1: ini baru ini gak aku
2: lebih kemudian bah Facebooknya tim member talenta namu bisa nak ngorong masuk aku dijemput apa
0: gagal mas doain me time mas doain madanya
1: me time orang lelaki asal main bola tu sikit me time yang ada kacau ya sih
0: iya mak aku tadi kau aku nyelepak dengan nyadi gak langgak lain teko aku lagi lain tekus dua ini
2: aku nak mau lepas bisik cobaan nyelepak sobat tu mau pulai ke ngay main squash cak hari main bola
1: cobaan nyelepak
2: cobaan melepak minggunya kemari jadi bersebut kawal ngau me time tu tadi ini sih jadi me time tu bak kami bulan lelaki kira terima kasih ngay RTM laban dah nyedia ya, ketiga slot me time ngay bala lelaki bak bulan 7 atau kelebih lagi ni cak
0: banyak ke buah ya topik pagi tu bisik pansut ni laban ngenang ke habisik kita ke nang yang rindu ke main bol nang yang maya tu main kita me time ni.
2: Jadi sebut dengan uji kami kan banyak kita induk tu sih deh. Nanti bak kita patut kena orang soalnya induk tu tadi bisik me time yang pun tang. Bako, ino may pala mayo me time na siya?
1: Nyeya ngawin ukay. Nagkakumada
0: kaya. Ni bagi akhir eh.
1: Tengah-tengah ko.
2: Laban di pada akunti kita berarti ke orang Indo to, me time sila, maya sila manikyo, panikyo, kyo-kyo nya ne. Hanya pa ni tahun pada ke me time sila ya. Sila jarang kita minta laki sila ke diri. Nah, pihak maga lubuh maya sila yang nge salon yang buat. Hanya pa ni tahun pada ke me time balan sila Indo. Jadi kita itu tadi me time sida ya kino to nya me time to kesekinya patut tadi gagak kita induk sih.
0: Nanti ni teh baku nang sige patut. Laban nya siti ari cara baka bala kami kindo tu tadi andur kami tu relax. Tenang. Mayanya mega nanti baka kena ke kena ngurang ke penanggu bo ruang bilik.
1: Nya nanti ba hidup ke dah beruang bilik lah.
0: Beruang bilik. Eka single nyapan patut bisik me time kat laban. Mayuah mega pelabak aku raka hidup ke mayar itu dan segi ya hidup eka berkejaya. Ke gawa. Jadi bisik gak cara sida ya. Kena cara sida me time dream pun nak nemu meh. Tang nang segi patut bisik.
2: Tak majoriti pada aku induk ya ke bekerja ya lalu beda mesti rumah tangga atau me time pan kerja ada baik ke rumah ke?
0: Aku nemu.
2: Jadi kemanya aku mesti me time.
1: Jadi reti ya me time tu bayang kita itu dari limpang hari namanya norma rutin biasa kita lah.
0: Ya, sepatutnya dia berkenyak meh. Patutnya dia berkenyak.
2: Bahkan dia kemarin cakap pada aku me time dia muka-muka itu mau main menu sabung resepi lain mau bengawak dia
0: tu. Menu sabung mau bengawak deh.
1: Mereka makai.
2: Oh, mereka makai. Aku nangis lah dia yang muda tadi impu-impu dari Filipin. Yang muda bulu-bulu manu lain mau bengawak dia lah.
1: Hobi baru aja.
2: Hobi baru. Me time yang baru dah World Cup dia lah. Oke, nya cerita kita ke pagi itu berkawal dengan me time patut kena bak sida ia ke Indo. Tinggal komen kita di atas sebelumnya nasi. Kita ya berperindang dulu ngau lagu kebaik jajan apa pagi tu.
1: Terus boleh ngau kami bak trio pagi SSL.
2: Semua salah lelaki.

0: seberai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Semua salah lelaki pagi hari 4 maka selama
1: au me time urai no randau kita ke pagi tu. Jadi peningat kita keterubah si anganyo komen pagi tu semua pagi ngagai yen will jadi ya ba ya me time si ungkup orang Indo nya si wajib kelebih lagi ngagai Indo ya kagi dara rumpas go single mingle
0: ketika ya. Lelaki deh
1: ha laban ku ya ca me time nya city are reserve reward nak ngira meh ngecuak buatnya pan kira me time ngadu kukuat lawa pan me time ngadu bulu mata persupan me time go mayu lagi nya nanti ya ke dah belaki ya. Nak salah ke induk kak ngemi time ke diri tang pernah dulu ke belanja cukup kena nanti bisi nyak nanti salah yang ngemi time tang ni maya ke kurang-kurang kena tat dulu meh me time tuahnya ya. Mak penting ruang bilik di kelebih ke dulu tu tadi perlu ngira teti diguna anak kita
2: ini. Ya, amat. Sigi amat. Tang buat aku tu dah tu nak me time tu anda anda ketika dia berguna ke duit ah dah mesti kena duit eh me time tu leh hanya di tua tu tadi berjalan berjalan ke diri deh berjalan ke diri window shopping pan uleh bunyi korang dia tu
0: berjalan sebelah market belah tamu ni kan me time kan
2: me time aman bunyi kena tanda berasa ke jari nyingkau penyinyak
1: gitu. Jadi cara paling selamat ngagai sida induk me time mau kena terbuai ke duit ne cara menah kita tu tadi temu berjalan belah perumahan dia ja
0: pan mana sekali ya. Ni buah pansur di rumah. Anang pansur gay pintu, pintu. Anang
2: kelalu pintu. Kelalu nyu ke mitam. Kelalu
0: pangkiang nya ja.
1: Nya perintah bukuruan. Kita selalu cantik buka me time di jalan bapak rumah anda. Tahu dikira enggak mengabri suang tang itu tadi. Nah tahu diatur maya lemah ya Rica. Leban me time nya top pula nya dari ngagai gosip time ngagai belah sini Indo.
0: Gosip time.
1: Ah maya lemah lemah hari si kok kena. Kini the you eh lalu lo si kok nya. Mudahnya lagi. Eh demu the you si kok nya.
2: Punya si tiar me time itu. Nana menansaru.
1: Ya kategori me time enggak?
2: Me time.
1: Aku ngumai me time tu di siku siku. Orang besar kita ribu. Nemunya ya ke pengawal kita berkerat ke bawangnya pun me time ke beda Indonesia baru nama aku bisa
2: bekerja ke ya tu
0: ya, nah. Bunyi kau si kau peninggalan kita itu Koni yang mana ke me time aku ianya lebih maya aku bekerja ke kue ke kek ke biskut baking time kau ya dia pun me time ke
2: ianya apa me time amat
0: dalam biliknya tadi dia bawa keluarnya keluar kaku
2: ingin orang tadi bawa dalam bilik ya dalam pangkir nganyadi nyau ke me time
1: nyak gila time nya makul. Awak
2: yang setusut girundel. Na mana ke pengerai kenon ken?
1: Awak jadi ya nanti ba nuan pu si deh. Siti ari kategori ya me time ba nuan pu.
2: Ba aku pu nanti bisi awak tuan.
1: Di tempat duit ke kau nak guna ke duit?
0: Awak nak masuk ke belanja.
1: Nak masuk belanja.
2: Mana movie?
0: Na movie.
1: Movie free pia. Oh my.
2: Free. Tanya meh cukup meh pelabur aku untuk ya sejam kenyak diungkup ke gaya aku pun amat bahagia punya kurang tan ada aku ngau ke nantinya mau bisik ke mimitnya masuk nadainya baru mami
1: aja ke aku tadi Siti cabaran tu kami ngagai balas sida yakindo lebih lagi ke bisik udah beruang bilia ya. Kelebih lagi anak lagi berkermit
0: ya, ya, yang menggunakan anunya lah pemandai penyabar pemandai yang ngatur jam rimpu nak time management ya lu maya ada tinduannya banyak kita ngambil uliah ngambil awal enak
1: entah aku kadang-kadang aku iran ba nembia tu ca aku memang bukan ngasih ke bangku boleh maya di mudanya baka ke jenak tinua baka ke oh nyawi tau dia kan kerja take kan gagal untuk me time spend masa untuk dia pun ca baru jangka cia atau baka kenemu bau di nadai dia
2: boleh sih ama tuan
1: masuk jadi hari pangkiang dia dekat kini ba ba kalau temunya baik maka kan nemu kita dia ya mata dia pejam enggak
0: ya ya makanya ngedenya ca pelan dua cycle tukura kan tipu makanya ya
2: cun mana
1: misal mamanya aku kadang-kadang ba cabaran rindu deh ba sepek aku ngasai ke muda makku ke ngibun anakku ke lebih gede maka kan nemu ya ini nah di agi mie sebab dia sebab dia peduli kini lagi lagi sebab mimi aja ini pasal nenek nah pun aku stres aku baik apa itu boleh boleh nak dipedai dalam masa 2-3 sekian
2: awaknya mai Siti Ari cabaran menyi ke dia tu dan laban nanti bakal induk kenang sikit ABC ruang bilik nang mayuh patut di ketika mayuh rundiang mai nanti ke ngigak me time diri punya tang tanya apa bekanya dan bekeni katipan nang me time yang patut bisik kita kindo. Iba aku lebannya Siti Ari cara nuan ngurang ke tusuk rundi yang nanti don tusuk rundi lagi abe orang kempok nang.
1: Nyanya ya ke baru rumah tangga nyanya mu aku paham kita jamnya cukup limited kelebih lagi yang wan rumah tangga ya bekerja.
2: Aman.
1: Cukup limited tentang ketika ba induk ya ke single mingle tu cak.
2: Ke single tu ya ke tuan.
1: Ketika istilah me time bersidak dekat aku dah.
2: Nanti ku aku patut saya dah tu ngaga kena kita madah ne.
1: Human resource ke?
2: Oh, human resource selalu. Patut saya dah ya pansut hari kena ke sekel.
1: Pompong, sekel lah.
2: Sekel saya dah ya ke suah bekerja nanti orang ke gawak ne ku aku. Nanti bakal ya ke suah bisik. Kau ya bisik tangguh pengawak yang pun buat ruang bilik tajak apa ya ndak. Kena kita ndak
1: berumah tangga.
2: Ndak berumah tangga pada bisik laki, pada bisik anak. Tangkau ya bisik tangkau pengawal kebuka bakal ngintu apa indai kini menyadi kagik memet kini hanya Siti Ari acara patut ya ngigak me time ya aku meh
0: lepas nama gila saya dah ya ke single nya nak
2: nanti dia ke nyama gila nanti dia ke
1: ya lepas cerita itu tadi nada jam dan natu terikat
2: ya man
1: jam cerita itu fleksibel nung atur dirimu ya. Sebenarnya kadang-kadang fail bahas tengah orang dia ke lagi single tu nolah yang atur jam yang pula banyak terbaik ke budaya ke dari pengawak disik ngau kerja.
2: Ya, mat.
1: Dari pengawak disik ke kerja, ngau mungkin ngau disik ngau pengawak ya kepatut digagak kena ya rileak.
2: Mana nanti buat ya tuan? Nanti nya mai orang sekeliling.
1: Oh, sekelnya nya banyak kayak mangga. Oh.
2: Nya ngau kita sekali ngau ya.
0: Kena rampir.
2: Bukan hitam, ya witan.
1: Kita nge-me time untuk yang jadi ke-we time. Okay, ya. Satu lagi mari kita komen kan dia kedatangan kita yang bahas tentang me time bagi orang induk pagi tu cak.
0: Ini kan ke lagu Riket Jelma tu dulu
1: Twist Pak Mbak.

0: kay la ju mai la yan to ne download lo me ngel yau ta dito cerita Robocop Yaku Cina download nama gini cerita kati kaku tau ben mentua kene download nama gitu Metallica live in concert tetap me download download download to
1: 5 minit udahnya
2: Ken Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapong rejal tadi tu, mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni ni ni ni Jess,
2: bedak dinya, legging.
3: Apa sapong bu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena retak company download utai. Yo yo, bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena retak company bakal retak kita yang putu.

0: Pagi Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM. Yep. Cerita pasal me time pagi tu, tai ke nang patut di kerja basi dai kindo tau ke ndak.
3: Patut nak saya tahu layak nak saya boleh me time.
4: Sige patut. Maka kaban kita ke datai ke komen itu Sam. Kini kenyak Sam.
3: Yo my Ken ngau Sam. Saya pertama tinggal ke. Ken ngau eh cawe
4: mi. Ken ngatun. Okay, mada tu hari Rika Hargrave Ali pihak nama yang buat Facebook. Nanti inai tak ke bini ke gawok ke. Sige patut me time tu. Lebih lagi nanti laki sedaya gawa offshore lebuah laki turun ke kerja ke tasik aku tu umahnya di superwoman ke beli ke barang hanya dia ke pemakai ngintu garik ngintu rumah lalu beranjung ke anak sekolah ke yang mana jadi puji Tuhan Nur ya ke gawa dia tu fleksibel ke ya lebuah laki ya ke pulai di tasik sigi wajib ya bisik me time ke ya that's must ya me time tu ngantak ke diri tak ganti buat ya ke ya ya spend maya jam itu tadi pansuk makai tak ke berjalan enggak balik kabar 2-3 jam cukup meh ke ya tak nak sabar ya nganti me time ujung tahun tu ke ya
2: banyak
4: konsert
2: wow Budak konsert lah
4: Konsert BTS
3: ke ya sebenarnya tadi apa sudah ya ke kemarin kita long distance relationship perhubungan jarak jauh tak kok kabar sebab PJJ kaca
4: segi maya pematuan ti PJJ tu kan
2: kalau nak sedua ni mesti pengalaman penelemba experience PJJ
4: PJJ
3: aku ni pun tanya je aku kan PJJ je PJ udah mah potong orang
4: kita tengok
2: J nya ni kini ke J belakang
3: tinggi ya bila bila PJ lu dan pulang gitu dah kalau jauh adanya tinggal PJ ya
4: oh memahami
3: lepas nak tu
2: ngelak ke
3: komen dia ke disebut tadi si atau sama mengganggu hari peningan kita Syasha mana lah bantu pan orang ke PJJ hubungan jarak jauh lawan laki ya tasi tentang ke puji ya agak laki ya ke cukup-cukup sporting ke lebih lebuah maya tadi pula air tasi lalu ribu ya ke dia di rumah pada nurun kira mayanya may laki yang beri kebebasan ngaji ya untuk me time mayanya laki ya menggaya tanggung pengawal ba rumah sebelah itu nurun jadi mayanya ya mengetu me time karena hanya sampai 2-3 hari me time
2: ya
3: itu tadi ya benar me time macam
4: ya berama-ama me time
3: total me time
2: mami ini bagi itu alam kita bersiap tu namun lelak kadang boring kadang stres ko ya
4: amat.
2: Jadi patut ngiga 2 hari atau ke jam ia kengam alam kita berjalan lepak kuduk ya ni pun jauh berjalan ke tepi yang tasik apa benda namanya gelombang tasik apa me time enggak ko ya
3: Aman.
2: Habis nadai setahun sekali meh ko ya.
3: Aman. Entang sebut berkawal dengan entang bisi ga sekedak induk tercaba kira-kira bapa level umur tak keparas umur yang tadi. Namu ketika ngombai me time tu aku mendak ba inai kaban ku dia cak. Jadi ya tu tadi kau main inai enjoy me time ku tadi. Baik ke resort cak.
2: Okey.
3: Baik ke resort. Dan ya ke resort namun pengawa inai ke resort cak. Masuk gari nyapu.
2: Oh, iya kau me time gini.
3: Ya ke mana?
2: Inai ke jadi ya kan nama.
3: Nah, inai bayar rawan.
2: Oh, ya inai bayar rawan.
3: Gagal balas sida cleaner dia benda inai dia cak. Me laman dawan dia sapu inai ya.
4: Kayaknya Siti Ari ya cara ya me time gitu tun.
3: Ya ku mai me time aku nak laman anak tu tadi ya menghargai inai ya. Kau main rawon, main relay, main resort,
4: semuanya.
3: Kerja pengawal. Tuh, no, no, no, pagi dah gerak ya anak. Lepas anak, tadi me time malam tadi, cak. Lah, kalau anda ni. Nak beli lawak, kita jangan ke lawak, kita tengah hari lagi. Restoran bisa berisau. Baik, kalau beli lawak. Nah, saya lah, bapak itu si perut AC, aku si mebrau.
2: Ya, orang tua enak. Selalu kenyak lah.
4: Si, kenyak.
3: Nah, ketika... Hunde yang me time sudah kadang kenyat tadi me time bersatunya serasi ngopo kedah dadu sudah sehari-hari.
4: Kau bekenya gatun. Lamanya umur munyi kunon tadi umur sedayanya majak tua engkau rundiang sedayanya kelalu berundiang ke pengawa nintiang harinya nyentuk ke pengujung pan pengawa nintiang harinya mah nyadi ke
3: me time. Me time. Ya kan dah harus kita lekat bayi si ya kemeja aku pengawal tadi nyong kau ya tadi nanti bakal nak ngerja pengawal tu utainya tadinya bisa penimpang dalam hidup sari.
4: Ya.
3: Engkau ame kau tang ame kau kah ketawa bisa kah kau kenang kaban punya punya kaya apa sebab salah. Baik di rawan salah gitu tadi. Nada baik rawan gak ke salah gak?
4: Gak ke manja tu surun dia ke rumah. Nyakita ya kena anu.
3: Tangnya menyom ya rawan nyom nyom nolong balak cleaner sapu.
2: Sudah cleanernya untung lah nak.
3: Iya untung. Relax. Nanti orang kecil udah sapu aku tadi bos ya.
4: Klaim dream punya. Atau hari Jacqueline semua pagi tu amada ke bak ya nanti kita kinai atau ke bini tajak pan buat rumah nanti yang hari ke wajib mah ko ya patut bisik me time nak ibu suah mai sebulan sekali ke laki buat lama ndak lama ko ya ngelak ke kami ke inai ke induk tu ngiga maya sidak ya healing.
3: Lepas tu kak ku Richard maya orang ni mak challenge sebenarnya orang nanya kata boleh nak laki tu buat dalam masa sari ya nanti nanya aku aku dia tu dan itu si penanggul nanti kita tu buat kamar nyantang asal aja kita nanti si gangguan dari luar.
2: Gangguan dari luar reti ya
3: reti ya bahasa grup mesti mute megang.
2: Oh.
3: Lepas orang nak sikit nak ngangau dia cak entah orang sengaja mati gambar kena provoke dia cak.
2: Oh.
3: Contoh tu tadi dia maka nuantu si kaki angler deh. Kamai tadi nada ini kan ngintai sehari itu deh. Si kamu spend sana tang kaban tadi nak mukai-mukai depan tayar sti sport lalu gambar ikan lu kenyak mantai ke mama kita. Bula hati dia nak sesengit kaki deh. Ya kuda. Jadi kita ya ke laki kita lebih lagi cak. Kita tu ukainya nak ulahnya gana. Entahnya sama iman kita tipis.
4: Nanti bekanya nanti bisa ngembuan laki ke bekanya. Lepas tu baik nge handphone-handphonenya mah.
2: Lalu tambahan ke lalu main me time.
4: Tambahan kerja main me time. Oh, aku madam kenya aja lah.
3: Nanti dia nyumai handphone ya. Privacy ya kenya dah.
4: Nah aku dah benar. Ada yang dah benar telefon ya.
3: Oh. Okay jadi ya, saya aku nyajak dekat komen ni kesempat dibaca kita ya. Ya kamarnya mayu lah tempatnya dikirim abala peninggal kita. Kalau bagi bala laki pan mayu bersuara tak kita ngetat kerja.
2: Ya.
3: Lama ingat hari 4 tu kita anang kelalu ngelaman ni dah. Beri peluang me time ngagak sirak ya hari 4 tu ni cah.
2: Tak dapat beras kita melayi.
3: Ya.
2: Okay, kita ya ke nyangkanya ngelamat tu bedau kalah beri me time
3: no.
2: Ngagak bini ngagak girlfriend kita ke. Tak perundian ke mana.
3: Me time ke sidak ya. Nah tu kalau lama pembeli 5 minit. Pemau main me time ya.
2: Ya.
3: Cukup 5 minit.
4: Tidak cukup nyadu. Tidak cukup.
3: 5 minit. Tidak cukup. Tidak cukup.
4: Lampaknya ngacau pengerai rundi yang pengerai tubuhnya.
3: Mekemkak 5 minit.
4: Mekemkak 5 minit. Lagi kau ngerja pengawal tergede kerindu deh. Nyonya batu waktu.
2: Siapa kenang?
3: Dia orang kenang. Tangan saja apa yang menyeku kita emeh. Nyama Siti Arya cara nur kita itu dari nyaga hubungan rumah tangga kita.
2: Iya,
3: betul. Me time pangan diri. Lalu dia tahu lapan cerai induk dia semua nyumbat kita lagi laki. Jadi nyumbat FIFA 2005 tu pukul 12 nak kacau belah laki. Tahu. Itu memang me time kami. Terima kasih mama-mama. Anak so laki yang kata suhu. Ketinggal ke kita dari kata induk. Anak dia kata kandung suhu gagal.
4: Siti ada cara me time banyak.
2: Lapan bisi namanya sepama kepada ganti bini gagal. Luar bilik apaan sigi lantang.
4: Ya, seribu kali sukuang ke? Nyukuang ke?
2: Jampat di sini.
3: Nyak tadi pesan menuju darah. Nyak amat punya darah kita. Deh, kalau rumah tangga me time nya patut dikira kita.
4: Sigi patut. Okay. Dah kita punya kita.
2: Okay, buat kami 3 pagi tu.
3: Bye-bye.
4: Bye.

0: berjalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri, ngau kerendur ngelingiknya. Nerima penguntung arif ngawak, tilip jalai ke Perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lun sai tinggal ke sistem penyambung bakana negeri. Jalan lun tu mujur ngurang ke penyekut, yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terdikena laban jalannya timuntang agi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu bubulak ke jakuk dari pansut ke penyakal timadai ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalalunya ditemuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai 3 bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Ya, dan segalanya kita dia tu benar-benar ke Y912. Okey, selamat pagi, selamat kita bertemu baru dalam segmen kita dalam penglama 3 jam beringkari pukul 9 tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey, jadi ke pagi tu bergulai ke aku Rajas Booking tau ke RB. Okey, jadi dulu tu terima kasih ngagai Ken Michael, Stuton Jam, pemega Nancy Tambom tu ke isi kuda bergulai ngau kita dalam segmen penggerak pagi YFM. Okey, jadi terima kasih berdengar labah milik kami Bak YFM, jadi stesen pemerintahan kita kena sehari itu 2007-2026. Okey, sehari itu hari 4. Okey, selamat dengar ke kami di Kuching tu tentunya boleh dengar ke kami kena gelombangin 101.3 MHz berbagai kita kedia di Serian serta Baklandur ke semua. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi bandar ke Bukai, kita boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM. Baka di Seriaman, di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang. Laban dia tu, kita dengar ke program atau ke segmen dalam jakuk Melayu hari stesen kawasan Tang. Tanya pihak, kita lagi boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita tahu dengar ke kami dengan RTM Klik. Okey, tahu ke website RTM Klik, portal radio.rtm.jovi.my, tahu ke My TV, okey. Mayu cara dikira kita dengar ke kami, kelimpah hari dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semandur kita dia, okey. Kita akan menung terima kereta barang tujuh lah jam kereta itu ngarap ke sama berjimat serta sama datai bandur kereta tujuh. Kita akan menung gawa jam kereta itu selama kerja pengawal untuk kita semua. Kita akan menung belalak rumah jam kereta itu selama belalak. Terima kasih menaik kami Bawa FM di stesen pemerintahan kita. Okey, bergulai kita dalam segmen Y912.

0: Y 19
1: Ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Okey, Heli, kau lagu kau beri nama pelakon macam kita ke dia tu 9:36 pagi. Okey, sekali lagi meri selamat pagi, selamat ingat ke kami dalam segmen Y912. Okey, 3 jam meringkari pukul 9 pagi tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey, jadi kita kebaru dengar ke kami, selamat dengar ke kami di Kuching tu, dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz pegang di Serian, 106.9 MHz. Okey, berinya pukul 10 pagi bakal selama kita dengar ke tanduk program Galeri Y. Udahnya pukul 11:30 pagi lagi kita dengar ke tanduk program Aram Mansang, lalu pukul 12 tengah hari indur kami nabur ke berita tengah hari hari WFM Iban RTM Kuching. Okey, jadi kita mai tusun program kita ke sekali itu dalam segmen kita Y912. Okey, kita beri nama baru ngau lagu ke beri nama Pengrindu Tuci, lagu ke debai Donny Lang pemegang lagu Liza Albert ngau lagu Pengrindu Hati. Terus dengar ke kami YFM Segulai Sejalai Y912.

Ya, Liza Elbert jauh lagu Pengrindu Hati. Okey, jadi jam kita ke dia tu 9.46 pagi. Mari kita berhati ke berita atau ke info untuk dunia. Ngenang projek ngagak jalai beringkat Batang Saduang olehnya dilambang pemansang infrastruktur kemoden serta ngetan ke pemeruan rampak menua. Okey. Jadi projek tu disadang temu dalam bulan 8 tahun 2030 ba pemanjai jalan itu ianya 13.7 kilometer. Okey, Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madai ke jalan ke baru tu dekat nyadi jalan Muntang Ari Semerahan ngagai jematan Batang Saduang yang megak madah ngenak cara teknologi oleh mutar ke pemar penyawa ngagak ba tanah kelemik lalu ngaunya ngurang kempas ngagak rampak benua serta ngurang keungkus ngagak ba timpuh ke panjai. Okey, skop projeknya nyang kaum ngagak 11.8 km jalan beringkat ngau 1.9 km pemanjai ba jalan atas tanah. Okey, yang megah anda lamati, pengelandik enggak penelabak upis kerja raya JKR Sarawak boleh nembuk ke projek. Boleh nembuk ke jalai projeknya enggak mujur. Okey, Dato' Amar Douglas, madam ininya enggak perang berita lebuh ngabas tabak projeknya bagi semua bagi menua Semerahan apin lama tu tadi perinya. Okey, jadinya Siti Berita. Okey, lalu berita ke sekali itu perinya. Okey, berita ke sekali itu mengenang upis Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi naga pemansut lada premium Malaysia dekat nambah ngagai 39 ribu tan metrik lebuh datai dalam tahun 2030. Okey, Sapit Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke pemansut lada ke tahun tu di pelabak ke manggai 33 ribu tan metrik. Okey, ya madah pemansut lada premium keritagaknya dikena ngurang ke hendak kelalu berpanggai ba ekspor lada mata lalu ngaunya ulih negap ke penduduk Malaysia jadi pemansut lada tu ulih bersemekih ba tikas dunia. Jadi ya madah bunyinya ba Dewan Rakyat lebu nyawa tanya rikaban Parlimen Betuang Datuk Dr. Richard Rapu. Okey, jadinya dua itu berita dikongsi kaku ngau kita ke menunggu ke kami bahawa Y912 YFM Segulai Sejalai. Ya, bunyi ke di padaku tadi pukul 10 pagi kita dengar ke tanduk program Galeri Y. Okey, kita terus berperinah ngau lagu ke sekali itu berinya. Harap kita dengar ke lagu Igu Anthony ngau lagu Meligai Pengrindu pemegang lagu Selamaya lagu Hari Raban Menalan Band. Okey, terus dengar ke kami Y912 YFM Segulai Sejalai.

World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo. Pukul 12.30 malam. Siti lagi main. Belgium bersatu dengan Senegal. Pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main langkan Kenyak. USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus. Pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Pagi ni ke kami YFM Sarito. Program Galera Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke terubah, lagu Engkin ya. Lagu dari Daniel Petrus ngau Denny Ompiang. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu lagu tu berentak rancak. Lagi mai kita sama ninggalkan lagu tu. Udahnya lagu dari Suriang A-Boy. Nuan Seminak Berjarak. Tion ngau leka di tengkebang penanyi tumpu. Lalu video klip lagu tu ianya Pak Sematan atau Pak Tebentasi Sematan eh, Pak Pantai Sematan. Andu kita ke Suang Lantang Katinya. Dia mesti dah yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga hari sebengkah band Tinggung Mai Sedaya True Force Band. Lagu ke diberi nama Pak Entara. Waktu tu lagu, lagu ke terubah hari True Force Band tu. Lalu tiun lagu tu di tengkebang Tony Trufos serta lekaya di tengkebang Joseph Beranda. Maka ke menanji ke sedap ke ngagak video klip tu. Sama bahas masaan ke sedap yang ngagak video klip lagu tu. Okey, kita berperindah dengan tiga lagu tu dulu. Bahas gelir Y kita ke minggu tu.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

Gulang kami bawa FM tu my program Gallery Y ke ditabur ke nintiang hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali tu dua ikut penyanyi ya ke sudah lama bak dunia pemerintahan lebih 10 tahun dah penyanyi itu bak dunia pemerintahan kita Iban ianya hari penyanyi Eric Abang dan Chris Fowler. Lagu seduaya ke diberi nama Telia Iwan dengan leka di tengkubang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dipedah kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pedah kita lihat video klip lagu Telih tu. Lalu ke sekali tu lagu ke diberi nama Diau Ketegal Nuan Ari Sylvia Banyi. Lagu di tengkebang Lucy M udah tadi keluar ke bak YouTube bulan 5 tu tadi. Lagu tu udah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okay. Serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di bisi nyada ke lagu siang ku kenang. Lagu tu leka Lih Acup ngadion dan Al. Lagu tu berdau bisi official video clip dan video audio ya udah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube TJKSB Music Production. Okay, kita tinggal ketiga lagu tu buat

kitai ke sarito nya rata ba berujung yang dikena ngujung ke galeri lagu ari sepista Rajai Bak Dada Keranjai Semaya. Lalu kedua ke pundi ianya lagu ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai. Okey, lekat dua jam ai galeri kitai ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

kucing. Okey, kita baru dengar ke kami, baru bulan jauh kami. Selamat dengar ke kami di Kucing tu. Tentu ya boleh dengar ke kami di gelombang 101.3 MHz. Pemegang, kita kediau di Serian serta Bakrandur Kesma. Boleh dengar ke kami kena frekuensi tak ke gelombang 106.9 MHz. Pemegang, kita kediau di Nur Bukai. Okey, di Bintulu kini, di Sibu kini, ataukah di Miri Limbang Lawas, boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik. Pemegang boleh dengar ke kami kena website atau ke portal radio.rtm.jovi.my ngau My TV. Okey, banyak cara di kena kita dengar ke kami. Okey, cara online dengar ke YFM. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Lagu Raban Launa Sempaya, engkau lagu penyayau tua, pemegang bisi lagu Terpada Mimpi, lagu kena baik Richard Lee. Engkau Siti lagi lagu, lagu Olivia C, engkau lagu Cerita Pengrindu Tua. Okey, terus tinggal ke kami Y9 12.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metium Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

Okey, PB Chloe dengan lagu Aku Kai Panuan. Hanya di jam kita ke datulinya 11.05 pagi. Okey, jadi jam ke dia tu berkongsi engkau kita info berita. Okey, info ke sekali tu kita robatu ngenang berkawal engkau pesta Sebawah 2026. Okey, tu engkau kita kediau di Sebawah. Kami sini dengan kami dengan cara online jam ke dia tu. Okey, pesta Sebawah 2026 dekat diatur kena 3 nyentuk ke 12/7/2026 ba Palan Durinkia Kurita BDA Sebawah. Okey, jadi pentas rakyat diatur 3 nyentuk 12/7 tahun 2026 berinkia pukul 7 malam. Okey, bisa mega diatur pekit. Pekit Ratu Ibu Kebaya. Tunya tadi dekat diatur kena 4/7. Beringkat pukul 7 lemai. Akhirnya majlis perasmian diatur kena 6/7 pukul 11 pagi. Bisa mega diatur Sebawah Big Show. Sebawah Bike Show kebenarnya. Sebawah Bike Show. Okey, 11/7/2006 beringkat pukul 8 pagi jentuk ke 5 lemai. Kemudiannya kena muak ke malam. Okey, kena 11/7 bisi diatur Battle of the Band. Okey, kemudiannya Sebawah Power Boat Race diatur 11/12/2006. Okey, beringkat diatur 7 pagi jentuk ke pukul 5 lemai ba Sungai Kemenang. Okey, jadinya menunya untuk kita kediau di Sebawah, pemega di Bintulu. Okey, di kelalu ke sampel data yang ke pesta Sebawah 2006, kediatur kena 3 nyentuh 12/7/2006, ba Palandur Ringkia Kurita BDA Sebawah. Okey, Sebawah Agrofest 2026 dekat diatur kena 10 nyentuh 12/7/2026 bandur kesama megap ninya inya Palandur Ringkia Kurita BDA Sebawah. Jadi macam atur aktiviti tak ke program maya tu baka jualan agro Sarawak ku sayang bisa megap jual ngemanang ke barang hasil bertanam tupi. Okey, bisa mega Sebawah Kitchen, Sebawah Agrofest Run, Pekit Nginti Undang, Gau Kasam Ikan Tapah. Okey, bisa mega Battle of the Band, Gau The Voice of Sebawah. Ya, jadinya pengawal ke datur, Sebawah Agrofest 2006, 10, nyentuk ngagai 12/7/2026. Okey, bunyikan pada aku tadi, Palandur Ringkia Kurita BDA Sebawah. Okey, lalu Siti Dagi tepunya Borneo International Kite Festival 2006 dekat datur ba Padang Bila Lama Bintulu kena 22 nyentuh 26. Okey, 22 nyentuh 26/7/2026. Okey, jadinya sekedar program KBC datur ke bagi tunggak ke Sebawah Gau Bintulu. Okey, kita kediau di Sebawah, kita kediau di Bintulu. Boleh ningat ke kami dengan acara online jam kediau tu. Ningat ke kami dengan RTM klik atau ke portal radio.rtm.jovi.my berbagai dengan My TV dengan website RTM klik. Okey, selamat ningat ke kami dalam segmen kita Y9-12.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: 9 12
1: Welcome 2026 Hari 5 3 hari bulan 7 2026 Round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okey, mendingan dia tu kita sama ninga ke tanduk program Aram Mansang.
2: Selamat bertemu baru dengan aku, bala peninga bak program Aram Mansang. Setiap program yang kali keluarkan, ada Indo Pius, Batanam, Tupik, Sarawak. Jadi buat program Aram Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita dengan keranau aku, dengan siku usahawan, ke bisa ngadu projek dan nampun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adia, anak bungai, dari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Dengan itu, aku ngalu kenuan Encik Adia, ngagi randau program Aram Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
3: Selamat bertemu, terima kasih.
2: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Aram Mansang ke sekali itu. Bekini diorang tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena diorang. Jadi ke penatai misai bakal ke sarito.
3: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat. Aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku. Bumai aku tanam. Aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun. Kenyak meh cara aku nanam sawit. Suba mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya. Kira aku kat nitih korang aban bala bisik dengan suah aku nanam sawit mayanya. Bahaya aku bisik nanam nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya nampaknya kira ke nintiang bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kita nyarinya aku bisik hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisik hati lah ke nanam sawit nya aku mupuk mayanya nanam sawit
2: luar tu tadi kira di Perancang Karib bala
3: bala ayak aku bala orang bukai meh bisa juga nyebut orang bukai yang tadi laban tidak bisa ngajar ke labannya menatai ke pemisik kita lah utai tau labannya sebulan sekali ya sige bisa pansuat asli yang agak kita ini aku berengkeh lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya
2: ya aku dekat agak nanya nakak kena tahu uliah nuan agak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan nanam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
3: anggaran dia nanti ya hektar tadi hektar ni lah mesti mesti 100 hektar 200 hektar kena tambah aku
2: lah 2011 tadi ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya ingat nuan berapa tadi berapa nya asal saya 300 baru 300 baru nama nama nama tadi nih
3: penyamnya nama nama ya 2011 nya 300 tanamku tiap-tiap tahun lah namanya ternak aku dulu lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu tanamku baru ke kenyak ke ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
2: Jadi tadi namanya nuan keberengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekan tadi nuan pun beli mayanya
3: mayanya aku beli leka mayanya terubahnya coba dia amat beli leka benar ngiga leka mana mayanya lekanya bisi 3 ringgit 10 sen coba aku beli sigi mayanya bisi 700 sigi ke lekanya apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya coba ternak kumpul bisi kira ke setahun men tanam aku ke baru aku nanam ya kenyak dia tiap-tiap tahun aku berkenyak belama aku sering beli leka belama-lama coba yang ke dia tahu tadi lepas kenyong bisik bisik duit menya bisik sian menya yang kira kena kubi ke dia tahu makanya aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi lalu kira meli pawong ya mak ko.
2: Nyade ya nya chat ya bekak ke daripada duan tadi penyampau pun sawen duan ke bise di tanah duan tetap. Jadi bah ko tadi asai ko mayo atau awak ke dekat di duan maya jalai ke projek dan pun sawen to. Jadi tadi ulian duan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bise di duan atau maya duan berjalai ke projek nanam sawit tau.
3: So yang mayu apa awak? Dah terubah kita itu dari sebentar nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya ada kebaya kebaya dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebayanya nak lah ke siku udah temu semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah temu sukat dari bulu nanam ya kita cara kita nanam tadi penberi kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
2: Ah dolomite.
3: Ngami muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanyanya anak sawit kita nya. Udah nya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbangnya tadi ini utainya makai pucuk sawit kita nya. Tahu kita beri racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanya aneh sawit kita ini tahu di tekaruang kita kini ngau butuh kini ngai kedembat ciat deh ya agi miatnya sikit ke 4 ciat ya titik 2 lah nak emayu nanti utai dia nantu tanya rupa sespiak ya.
2: Pak tempoh tadi kita nganti ba projek duan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah.
3: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi. Silap pancur hasil ya. Pruning kita kini dannya anu yang kelalu gak kita muai dannya deh. Naik ke pun yang naik besar lagi. Buah kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh ngakai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu mana ada racun berlama racun rumput ke kau ya mesti ke namanya
2: berarti ya kan?
3: Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini alapannya naik kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke yang berbuah 3 tahun tadi.
2: Dari tadi maya ke Baja yang tadi. Ini berapa penyampau kanuan merengnya? Okay, pun sawit nuan tu dalam sebulan.
3: Ya Baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bukit yang merik ya 2 kilo lah. Kira-kira lebih hari 5 tahun yang tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya. Ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi. Beri sebulan sekali kena ini. Aneh mah, yang gak merik ya. Kira-kira mesti sekuang kena sekong sadian kita nyam meh kira berapa nyam 400 500 gram kini
2: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kamu buah baru
3: berapa 3 bulan kini kena
2: pokok saya nih
3: iya nyoba buah baru meri baja kita baja naik ya bisi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh nya mesti ke diberi kita ya baja batu kini dulu mainnya ngai ke masam taneh ya ngai buah ya nama ya masam taneh ni.
2: Ya,
3: mat. Setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu maiknya. Oh. Cik diberi aku. Beri ya. Setahun sekali lah.
2: Ya.
3: Baca dulu maiknya.
2: Jadi encik dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit beka ke dia ada nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar. Ulian nuan berkongsi madah hanggi bala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan sepemudah berjalan ke projek tu.
3: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kebak kulit 500,000 kelabak aku. Napa ke dia tu nyung nak nyung nak kubi ke aku? Ngerja kena. Napa kita nemu enggak kubi tu sejam berapa? Sejam 130 ah.
2: Oh.
3: Kira buka aku barunya.

0: 300 muni mah guni banyak ke berat
1: 50 kilo lah. 20
0: harga ya.
1: Buah-buah mentok.
0: Asal buah tadi ya.
1: Asal buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi di si 12 umur tadi 12 tahun lah. Bisa 4 kilo, 5 kilo kenyak. Ya kebiak ge, mimit ge ge. 3 kilo, 2 kilo. Kenyak se cara majan tadi leban sawit. Pekengkunya tanam ku nak sebakar deh. Kita ukai orang company, ngerti company buka ais kali. Kenyaknya tadi. Ladang ya. Kita ini tanam ku peringkat kenyak ni bisa inyak, tinggi bisa inyak. Ke muda ge bar namanya tinggi ge ge. Tuai ge kenyak kenyak.
0: Ini yang nama bisa kepada tuan kenal mau pergi ke kos ke bisa beli barang ke kengkar ke bisa beli tuan kena berjalan ke dua-dua gaji pekerja tu dah
1: gaji pekerjanya orang ke numbuak buat ngambil besawit ntar ya kan numbuak kena sabit ntar kira 100 aku ngaji sih dah ya ya ke ngangkut ntar beri ku mimin gaji 80 akhirnya ke ngumpulkan ntar kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya buat ngumpul lekanya orang induk ya ngumpul lekanya sidak ke laki tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh orang
2: apa ngaran penyampau pemerat buah sawit ke Deulia hari hasil projek bakal kena duluan dalam kandang bulan
1: anggaran ya anggaran banyak lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan kadang yang bisi ke yang 40 50 tan ya bisa maya ya musim yang nadai nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
0: kalau oh, sebulan ya
1: sebulan nanti emang ya bisa sampai 50 tan ke
2: tadi ya tadi Encik ada ya kan nanya nuan muka ini nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek bertanam nuan tu
1: aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan ke jadi dia laki nya dia dia belama aku nyua ya segi dia belama aku nganjuang buat sawit aku tu asia aku tu nada aku bukai nak kilang kin jauh nak kena uliah kin teh nyong ngira mulai luri nya saya nya tadi ke nya mai kin semak ni tu kena nganjuang kita rim sesemak minyak nanti ya luri kita ya nyong kilang besar dia lagi nyong ngira ungkus berapa yang lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah lagi kita ikat tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
2: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi nuan tau tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tengah suba hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah
2: ke maya kita
1: 2022 mayanya
2: 2022
1: tidak bisa meri
2: sekali meri nak
1: sekali tidak meri
2: maya sekali mayanya tengah nama ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa meri namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua aduh ke jalai ku beri sida batu ke mayanya coba bisa apa satu kilo lah beri sida bisa satu kilometer beri sida mayanya coba dua berdua mayanya coba
2: dua berdua
1: saya kenyang mayan saya itu bisa enggak kenyang aku minta namanya tadi mana bantuan
2: baca anak benih ya ataupun kena racun rumpun
1: racun serangga meh bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri tahun 2020

0: 5 tahun bisa meraih. Tahun Citi kemarin bisa meraih ke sida ya. Bantuan
1: Jadi yang tadi Encik Arya, ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan kebisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ia ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau.
0: Udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah. Bala ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya. Dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini ke muai dan cara nabu ke baja nupi sawitnya lah. Mayanya cara ke kami ngeracun ya lah, ngeracun rumput sawit.
1: Tahun kemayanya?
0: Tahun 2025.
1: 2025 tahun yang kemarin.
0: Tahun kemarin.
1: Oh ya, berapa lamanya tadi?
0: Ya sarimnya.
1: Sari.
0: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayu angka kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tahu di titiah kita tahu diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam makanya abis timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganya nyanya ke namanya kang ambil penemu orang bukai lah kita eh. Ambil kita penemu cara nupai ya lah. Ambil hasil ya, mayuh dik ke. Boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka ko.
1: Hari aja sih bukai dia tadi nyak tuaknya Encik Arya.
0: Bisa ikut sobat saya ko. Tapi lama dapat tahun berapa kami bisa ikut sus MPOB sobat bak peladang dia saya sepik ko. Peladang meradung lah. Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dan suba bisa juga saya sepeku.
1: Jadi yang tadi Encik Arya nama Julatin Nuan Harila dikena kemansan kaki projek Nuan. Dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
0: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
1: okay.
0: Sawit aku tu kali namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang lah.
1: Kiranya julu hati nuan kenaka ke dia tahu ke ngeremai ke nambah lagi pun sawit nuan
0: kira kenyamnya nambah kenyamnya kira kenyamnya aku sih ke namanya nambah kenyamnya pun
1: selesai dalam tahun tu
0: ya kira ke tahun tu sih ke nambah
1: kenyamnya jadi yang terencer ya kena ngujung ke jako randau tua aku ke nuan merik jako peransang ngagi balap tinggal kita ya ke benuang atau ke bisa julu hati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tadi bukan nuan.
0: Peran saya aku ngadai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh ndak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngadai kita deh lalu dia megak sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya mia nak bakal ada nanti ladanya nyemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh nyamai harap ke demi baru dia tu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane ngasuh tanah kita itu biar meh mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai meh ane kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngaji sida ya nyak me perancang aku ngakai bala-bala lah. Oh. Kita ke muang sisir tu. Ane laban sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja ang kita. Nyak me penemu aku.
1: Ayo kau perancang ini nuan terencah dia. Ngakai bala peninggal kita ke bisik. Bisa jual hati mereka berpun jadi usahawan nanti berkenuan tadi ya anang sao ke peluang nanti buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tahu bahasa atau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi tanam sawit tadi ya cari ya contoh tadi
0: tahu tahu belabuh dia tahu lah
1: tahu
0: nanam sawit anang ninggal kediri anang temedak orang aja kita ya.
1: Ya, aku. Ya, ya. Cukup mana hanya kau perancang hari ini cik Adia tu tadi nubi pengungsi kau balap peninggal kita unit radio Indo UPS Batatam Tupik Sarawak Merik Besai. Terima kasih yang ginuan cik Adia anak bungai laban merik awak atau ke meluangkan masa pengungsi ke penemu kau balap peninggal buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main balap peninggal ninggal kerandau yang kebukai kena kita pengungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna bertanam bertupi tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Why? Milan 12.

0: Kita Gyatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat tengah hari, bergelang aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Projek ngadu ke stesen minyak Gerempong Orang Berikan Kandang Menua atau ke PNK Kabung disadang dekat nambah ke akses ngagai stok minyak ungkup orang ke diau di menua pesisir. Kawan Konsel Negeri Sitak Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke projeknya disadang oleh nyediah ke orang hari ti nak oleh nak meli minyak bak ndur ke jauh agi. Perkara ti bangsa tu megak uleh ngelimat belanja kena mindah serta nak masau ari orang berikan di semampai berguna ke minyak. Stesen minyak tu ditumbuh ke bak pasar Kabung ianya bak tabak ke dipenggi Gerempong Orang Berikan Kandang Menua Kabung. Datuk Muhammad Cik Kadir mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita udaya ke nyadi chairman randau ke bekawa ngau projeknya. Tengkebang utai ke tahu nguntung ke semua manusia. Pihak Kok Jaku ti dipansut ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian. Tidekak ke Convention Inovatif Ngau Kreatif KIK digagak nyadi ke pelasar no ngansiang ke Innovation ukai semutik no berebut ke trofi ajak. Innovation megak ulih nulung ngangkat ke pemanah hasil pengawal ti dipejalai ke perintah. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakarta buat pengeramin dan nutup Convention Inovatif Ngau Kreatif Opis Menteri Pengerai Mansia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal di Kuching. Dulu agi arinya ia udah medak sekedar Asia Innovation hari Raban KIK Opis Menterinya. Convention dua arinya dipasu 29 bengkeh Raban hari Local Authority di menua tu. Kira 2,000 ikut orang disadang dekat ngau masuk pelandak rimbun antarabangsa Sematan 2026. Dekat diatur, bak tebian tasik Sematan kena 6 hari bulan 9 tuila. Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan madah ke pengerami besarnya disadang oleh muka peluang penatai pemisi ke orang tidiau bak kandang menuanya. Berjakut bak awam pengarang berita di Kuching yang madah ke pengeraminya ukai semutik nyadi ke program pelandak pihak ajak dan sama dekat main elemen tanggung pengawal sosial korporat atau ke CSR terdekat nguntung ke Mansia Mayu bak kandang menuanya. Tunjuk kaum sokong ke oleh diberi ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation SFC. Kelebih lagi bak pengawak mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Pelandanya ilak dekat dibagi ngagai tiga kategori ianya 5 kilometer, 10 kilometer ngau 21 kilometer. Peminta ngau masuk pelandak tu dekat ditutup kena 1 hari bulan 8. Sebuah tabut sudah ditan kebak operasi ti dipejalai ke Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM bak kandang Tasik Miri. Direktur Maritim Zon Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad, mandah ke tabutnya ditahan ke kira 4.6 batu nautika, dungak ke barat laut lutung, lemai 29 hari bulan 6 tu kemari. Tabut tu ditemu benung sangkai bak kandang tasiknya. Pengawak meresa ngayan ke tabutnya dipejalai ke 8 ikut rakyat Malaysia, Indonesia, Myanmar ngau India. Tabuannya begak ditemu nadai ngembuan pemenda tisa kena pansut ari penyangkai kapal serta dipelabak ke ngelanggal atur ari baru Akta Kastam 1967. Tabu tu udahnya ditan serta dibaik ngagai penyangkai kapal sebenar ke disurah ngagai pegawai pemansia Zon Maritim Miri ngambil ke atur tipatut oleh dipejalai ke. Tenaga kami nabur ke berita Ari YFM yang di berita tu di Dusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu di Salin Jonathan Giri Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Kita terus ke program kita, Pegulai Ngau YFM Miri.

Aku Nessa Sarawak, kumemiring aku Mang Sarawak 2026. Mari kita ningat ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Click, TikTok, FB Miri FM, YFM segala sejarah.

0: Ya, lagu kena mungkang lah tengah hari lalu ke semua bala peningah ke benua bergulang kita iba wifi miri ke tengah hari tu lagu baru dari Lucy M, lagu ke diberi nama Tulang Besi Urat Dawai. Terima kasih kepada bala kita ke benua bergulang kami iba wifi miri bergulang geng 2B nak berita
1: balat, balat leka lagunya di Jawana.
0: Iya, mana lagunya nya si Terry nama tu tips kena Lucy M mere nama tu mere tips ngaga kita sida flow dah. Wanti kang ngiga lelaki ke bisa tulah mesti ora dawai banyak ba ya.
1: Iya, jadi gaya hari kita di miri sari tu cukup mana ne. Di Jawana jadi tu tadi bisik gak sekadar nu bisik mambam mimit banyak ku ke konti tadi tang di pedak ku tadi mana gaya hari kita di miri ngarap ke nama tu nyentuk kelemai lagi meh gaya hari kita mana laban tentu yang minggu tu banyak macam program kebisi ratu di miri ne.
0: Di Jawana sigi amat ya. Jadi seberapa tu nyingkang gaya program kebukai bakal selama minggu yang kemarin ada Brand Busters. Jadi ke tengah hari tu bisa Brand Busters labanan wan bisa ngaku kemarin minggunya kemarin nanya main gak ke diri-diri nada yang orang laban ya biar.
1: Iya si Gamat.
0: Jadi ngarap ke Cikgu atau Ticha atau ada tai dah tau lagi ya. Jadi klaim barinya maga tu bisa temuai minggu tu di dekat ngenang bekau ngau pemakai ke kamar atau ke keracunan makanan ya. Jadi klaim parinya kita bisa program bakal selama bisa Sarawak Mansang bisa seminat nadai nadai temuai roi kita ini minggu tu ha?
1: Iya nadai
0: tang kita bisa entrok tipu ai jadi klaim parinya maka lagu ko dah ditusun dalam playlist tu ndang cukup mana di pelabak atau ke disadang oleh merindang bala peningah ke milih kita bawa YFM miri jadi ke tengah hari tu tua mai bala peningat tu berarti ke nama tu lagu ke bisik tau ke report gaya hari ku dah bisik ba kita ba di break hari Main Malaysia Miri ke dikunci ngau bala peningat ke tengah hari tu
2: report gaya hari ba YFM Miri
0: ya report gaya hari ba YFM Miri jadi report ke diterima malam tu hari nak tentu mana tapi di pelabak bisa hujan ba sekedar nur pihak mega pagi pergilah agik mega hujan lalu angin barat laut berpupuan ke peneras 10 hingga 20 km sejam ngujung ke kanang tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Jadi tikas pengangat atau ke suhu di Bandaraya Miri 23 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gaya hari ke di baik atau ke dikunci ngau bala peningah ke tengah hari tau ya. Jadi tua terus nyingkang agai Brand Busters yang nangkan lagu tau lagi ya.
3: Peningah YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngau muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekap bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngah Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemega ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Iya, bertemu baru.
1: Iya.
2: Selamat tengah hari, teacher.
1: Selamat tengah hari, teacher.
0: Aku udah mari kita kerja rumah. Iya. Hari minggu nyin, hari kemarin minggu dua minggu.
2: Anda berpikir lama ni. Siko punting dah.
0: Oh, udah macam nota kita.
2: Ya. Udah membuanya
0: aja. Beraja ni. Kada bisa mangsa tu ni. Okey.
2: Tanya tim kemenang kau.
0: Iya. Yang penting tim kita tiga udah menang.
2: Udah kabar
1: balikin ya. Iya. Ya tim ketrubah masuk.
0: Kan. Siapa nak bersatu ngoi elak ni ya. Wow, irawat iko. Aku
1: nya anti oleh anang tim ke. Datuk tim kuat nya Moroko.
0: Moroko kuat.
1: Moroko dia pun boleh tahan pada aku.
2: Kemana-mana
1: main bola kami ke Indo.
2: Berarti ke nama atau jadual atau kebakaran pramitnya ada teacher.
1: Iya, yeah, betul.
2: Argentina tu sama sirip tak ke wing wing ngau Brazil tu dah nama lah begini kau gaya cerita pengujung
0: lah. Iya.
2: Lebar tiang yang tak pakai ke gross pi atau ngos pi atau nya ke lebar ni ke kami ke kata satu apa lah.
1: Lama kita nak nemu tahun tu mayu negara baru bisik ngau pipa deh.
0: Tapi nyame
1: tim kita
0: antara dua ya serinya na.
1: Iya antara dua. Punya kurang nyawa nyawa ikan.
0: Iya. Tang nyame si tega. Semoga hati kita tim Asia Jepun hari ini. Iya ya. Tang ya udah ngari ke nama Asia.
1: Betul. Sino gak aku menak nyarinya cicata. Laban tim si tega pun boleh tahan ke?
0: Ngai nak bertemu ngau Brazil.
1: Nya me.
0: Nana mau pilih siapa? Tanda ngau ala Brazil jangan mau pilih aku. Okey lah, kita bertemu baru minggu tu dua ite ya tanya aku kuis. Okay. Ya ke kebenar ya tu minggunya kemarin. Tanda ngau carry forward ku kita.
2: Yeah.
0: dua ite atau berkawan ngau gol. Nya kuasa kita macam kita macam notanya bisa dalam mirip FM pu Facebook. Nanti kita rajin macam kena gagak DJ Leon agaknya kebenar ya.
1: Iya.
0: Nemu kita namanya data ya nya tadi.
2: Nah, kadang ku nang apa pikir dia.
0: Nang ngau ya.
1: Ngau cigi menang minggu tu.
0: Iya. Soalan ke terubah ya. Tanya ke terubah ya. Berapa gol udah dicapai Kylian Mbappe ba Piala Dunia nak ke 17 hari bulan 6 harinya. A 12 itik gol, B 14 itik gol, C 16 itik gol.
1: Ba minggunya ne.
2: Nak
0: minggunya nak 17.
1: 17.
2: Aku B.
0: B?
1: B berapa tadi?
0: B 14 itik gol.
1: 14 itik. Nanti baku pelambak ku B meh. Laban kita bisa mendak mual deh. Okey, malam okay, peringat kita di TV. Kita boleh nyawut. Berapa tadi cicata?
0: A 12.
1: A 12. B 14. C
2: 16.
1: Ya. Okey, jadi kita nyawut B. Kepukai okay. Kita tahu nyawut. Ni mo laban pelambak aku balap peringat kita mayuh bisa mendak FIFA World Cup tahun tu ne. Okey, nak kena tu Jessica kita nyawut B. Kebukai engkau balap ringan baru masuk okay. Dalam live
0: benung tu tadi. Benung ni kak. Yang macam nota saya dah tahu.
1: Si Amis bulan pengrindu 12 gol.
0: 12 gol.
1: Alistair join A Boniface IPNB. Menang
2: nanya sida AI sida
1: nanya AI jana lemah AI lu nyawut.
0: Nanya okay.
1: Okay.
2: Tutup sama cikgu.
0: Tutup okay. Okay. Jadi ya kemiliah tadi siapa tadi aku punya nak ingat.
1: Ianya Alistair join.
2: Salah Alistair.
1: Okay. Salah.
0: Ya bisa kenyawa si tadi.
1: Si nadai.
0: Nadai
1: bisa okay. Nyawa si.
0: Taba nadai nyawa si. Ku nak tekan O si wow, lah buat si. B.
1: Ya yeah. Seri.
0: Seri. Okay yeah. Kita nguing agak tanya kedua. Piala Dunia FIFA 2026 tau berapa buah mengeri ke nyadi tuan rumah dekat dikenak bak Piala Dunia tu. Ya ku bukan dekat dikenak ke ya, benuang.
2: Benuang
0: dia tu. Berapa itik?
2: Tiga.
0: Tiga. Anak wai bedau.
2: ABC bedau.
0: Benar ABC. Mengerai ya mana?
1: Nanti balam ingat nanamu bapak itu buah negara atau kacubit nih cucung.
0: E 11 buah negeri. B 16 buah negeri. C 20 buah negeri.
2: Oh, ya kebelaban.
1: Ya kebelaban nih.
2: Tadi
1: berapa?
2: Okay, kena ngatur. Ngaku 16, teacher. 16.
0: 16.
1: Tadi berapa?
0: E 11.
1: E 11. Mbak akunya C.
0: C.
1: Berpikir ni negara.
0: Aku mengeri ke nyadi tuan rumah dalamnya. Dalam tiga ite menua. Berapa ite semua?
2: Biniu kena.
0: Berapa ite semua ya?
2: Ngaku 16, teacher.
0: Ngaku 16, ngaku C.
1: 20.
0: 20.
2: Okay. Aku nengah kena 16 tadi B ya.
0: Aku B.
1: Zebia? Udahnya balap ringan kita di Facebook anak guai kita refresh dulu. Tentu yang umai negeri tiga pelabak lapan bisin kebukanya nyawat tiga
2: tadi.
0: Negara
1: ya. Jika kaitan si Boniface IPSC Petrus tu 16 nasalah ku B ne. Iya. 14 Zebia. Audrin to B, Miss Pulan Pegari C, Alistair C, Nita Sapit C.
0: Okey. Antai bekanya ya kenyaut C.
1: C salah. 20
0: negeri. 20 negeri salah. Salah. Kenyaut A tadi.
2: Salah.
1: B.
0: Bedau kumada tadi. B-nya
1: 16 tadi ne.
0: Berapa gol tanya-nya tadi ne. Amat yang 14 gol tang.
2: Semua tangga sedanya
0: ne. Tangga Mbappe. Tadi Mbappe nama tadi ne.
1: Ya Mbappe.
0: Udah masuk ke 14 gol. Dalam 15 kali main. Mbappe ladunya. 4 gol ya tahun 2018. 8 gol 2022. Nge 2 gol 2026. Nak ke 17 hari bulan harinya. Tahu nama kebuah sawat ya bi menemu kita tiga itai menua besar tadi nak
1: tiga itai betul.
0: Sawat ya sigi 16 buah negeri ke nyadi tuan rumah kandang geografi ke pemadu luas dalam sejarah Piala Dunia.
2: Nak kalah hanya tiga menua.
1: Lama tu.
2: Sebab dia ke Korea ngaji pun sebab tahun ni tahun dua berapa? 2000 berapa?
0: 2000 sebedau Dabi, Abu Dhabi. Okay.
1: Qatar.
0: Sebedau Qatar. Hanya tadi jadi minggu ni lah baca aja kita nama utek kebese dalam Facebook. Facebook Miri FM. Aku ngaga kuis ya berdasarkan ritenya.
2: Laban aku tak doi tak minat tim.
1: Iya.
2: Asal kita ngena.
1: Tangnya maybe si.
2: Si ngelan dasar itu.
1: Si DJ. Sekadar DJ tu mana kita nanti nama tu rindu menang orang pekit main buon. Nata dua ni antara minat dia tau.
2: Main buon tak.
1: Tau pagi dua ni tu sata.
2: Malah apa kau empat pagi tadi berapa ingelan ngelah katanya
0: berapa aku lo berapa
1: benda empai empai benda
2: ingelan benda
0: itu kira kacau orang tu
1: benda iya betul ya pung rindu ya buang seminat siku aja.
2: Okay, laban. Laban Jesse. Jesse kau senyap dekir. Dia boleh. Dia boleh ngena tanya dan nama pun kena kita nyebut ngena online ya.
1: Saya tadi.
2: Sidak titinya. Saya sebetul tapi di pasalnya senar nama.
0: Salah saya beli ya.
1: Okay, namanya cerita.
2: Betul saya senar.
1: Okay, nama cerita laban yang bagi dua pengin. Nanti ya yang pilih negara siku
0: dia. Merajuk saya si teh.
2: Berat kedai kami.
0: Okey okay lah. Mulai mumpuk dulu kau. Minggu ni lah bertemu baru. Anda dengar macam kerja rumah kita. Bye-bye.
1: Bye jejata.
3: World Cup 2026 hari 4 2 hari bulan 7 2026 Round of 32 Live Bar Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. Siti Agi Main, Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main langkan Kenyak, USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Bisik mimpi kaknya di penanyi, tok meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by Minus One, nuan bo. Anak muai peluan tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.

0: Ya, lagu kedebai Night Dynamic aku dan G ya. Jadi ngambil kepala pelinga kita yang nemu ke Rino ke Night Dynamic ya, si Korea penanyi ke diundang kita buat malam final Bintang ya, Baram Regatta. Ya, jadi berkenya aku teka dekatnya di ujung bulan tu lah Nabi ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Tadi kita udah tua, udah berlaban penemu berkawan ngau pakai mebo mengkuat dunia FIFA 2026. Jadi seberapa tu macam aja aku pesan tu mai bala peninga berarti ke lansak report berkawan ngau pakai mebo mengkuat dunia FIFA 2026. Jadi rawun ke 32 mengkuat dunia FIFA 2026 terus ngayan ke aksi dramatik lebuh England ngau Belgium netap ke atau kengayan ke penyulut sidang ngagai pusingan 16 ngau 2 pemenang ti dua item main ti cukup ngerindok ke hati ya. Jadi
1: ya. Oh, jadi Tok Mega amadah ke England di perangsang main berbenda sebedau ngalah ke Republik Demokratik Kongo ianya 2-1.
0: 2-1 ya.
1: Iya, 2-1. Dan ya tu tadi skuad Thomas Tuchel kenyit ngau gol pemuka RD Kongo tang penelebak ngau penyambat timnya ngujung ke sidang angkat baru lalu masuk ke 2 gol berujung mainnya jadi di kujung ke sidang nyau menang tadi deh di mana jadi yeah. Pemutusnya tentu ke England nyingkang gagai round 16 lalu dekat berbekit ngau Mexico but City lagi main di ti di kerinduk ke ati tu tadi
0: ya yeah, terima kasih yang gadoi tek gua hari Harry Kane ke ngujung ke England menang tim City re tim ke di kerinduknya be ya
1: yeah, betul
0: jadi berbaik ngau nyemega Belgium ngayan ke main ke pemadu dramatik ba peketnya lebuh sidak ngalah ke Senegal 3-2 pengudah timpuh tambah takau main tambah ya. Jadi tinggal mulai tinggal 2 bab pun main 2 gol ya. Video mangkat baru nengah gol dari Romelu Lukaku sebadau Yuri Telemans yang nyama ke gua. Jadi Telemans udahnya jadi hero lebuh masuk ke gua bak penalti bak pengujung jam tambah dikena ngujung ke timnya menang. Cukup bergah untuk timnya. Jadi Belgium dia tu nganti pemenang dari Amerika Serikat ngau Bosnia Herzegovina bak rawun ke 16 ke pemaduk mana.
1: Iya, jadi tu tadi bak main bukai Amerika Syarikat ngeliah Bosnia Herzegovina. Ianya satu gol. Maya berita tu ditulis dari gol Folarin Balogun tu tadi.
0: Ya, tu bedau update nya baru. Enggak pelabak kau dah habis mainnya dia tahun ni.
1: Ya, betul.
0: Jadi jadual main mangku dunia FIFA 2026 round ke 32 kena nguleh ke penuduh round 16 ke pemadu mana. Jadi tiga itik main tu Spanyol dekat bersatu dengan Australia. Kelimbarnya mereka.
1: Iya, Portugal dekat berlaban dengan Kroasia.
0: Kroasia. Jadi yeah. Switzerland dekat bersatu dengan Algeria.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi mangkuk dunia FIFA 2026 majak ngayan ke pekit ke balan ngerindu kati lebuh tiap tim nguji ngerbuat penuduk ngagai quarter final. Jadi beberapa main round 32 ke agi benua di pejalai ke bala peminat main buah di serata dunia udah tentu ngarap ke aksi kelebih dramatik kena ngerbuat kenguliah ke gelar champion dunia ti ulih di pada ba ATM klik ya. Jadi siapa kebedau download ATM klik jadi download dia tu labannya percuma Nabi ya.
1: Iya betul. Jadinya nak ribut report main bol mangkok mangkuk adunya FIFA 2006 hanya diterus ke ngau kami dua geng dobi ngambil ke nemu pemutus ke pemadu about kawal ngau pekit main bol mangkuk adunya FIFA 2026 tang tentunya tim kami sebuat Brazil kira ke tim kecubah masuk quarter final tu tadi di Jepang
0: jadi terus ninga ke tau ke madak ba tim klik siti leban kami ni tu media rasmi pekit main bol mangkuk dunia FIFA 2026 enggak percuma majulah sukan untuk negara. Jadi makanya aku ngau lansak update bekawo ngau report ngau lansak bekawo ngau pekit main bola mangkok dunia 2026. Jadi udah tu lagi kami dua macam pesan kebisa diterima kami.
2: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku peace unity progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard Bukit Prau Berias, konsert perpaduan Malam Kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai Pepala Mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh Bukit Bintang Baram Rikata 2026 Pak Dataran Marudi di dekang Ricah Kagip ngeram itu. Buang Bukit Lumba Prau Kayuh ngau Powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekang ngau masuk Bukitnya tau register di atau sebenar 17 Julai 2020.

Ya, jadi kami di YFM Miri terus dekat baca pesan berat tau ke Jakob Kerah ke bisi dikirung kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke cuba tau pesan ngetas ulit Riti anak Ginda, nginyak Riti anak Ginda madah ke pesan tu ngagai fes 1 ngau 2 batang air udahnya di Ensawang Rakut Uang Pandak ngau kampung Jabak pemegat di Sebubut Panggang Pabung Gerunggang Tabau Sumpah Sengkuang Nangas Pan Lanja Indonesia Seriang Indonesia Badau Indonesia Ex Pemanca Jau Anak Jagit Bergerangan Mung pemegat Berdai Anak Ginda Bersungai Kerik Engkerin Suainya Ngau Skim Sekarang jadi ngarap ke Bala ya kau dah dipesannya tadi tak ke endua kemelayan ke dari pesannya tadi ngatai ke pengawak ngetas ulit niang riti anak ginda inya niang ninti anak ginda jadi pengawak tu dekat diatur 4 hari bulan.

0: 7 tu, ianya hari 6 tu, jam 10 pagi di rumah Kevin Serdin Wong Panjai di Lubuk Antu.
1: Lalu pesan kedua tu, pesan sembiang itu 100 hari ngamu entabalu, data RX cigo bayang anak uta, madah ke sembiang 100 hari ni ambinia, Nurin anak bentai, Nurin anak bentai serta ngambai entabalu kena 11 hari bulan 7 2026. Ianya hari 6 pukul 10 pagi bar rumah Panjai tuar rumah Murin anak Michael John entebar di Batu Lintak Undut. Jadi pesan tu dituju ke negara Kabam Belayan ke diau di Kandis Engklili, Seremat, Bungkuang, Merio, Tambak, Kumpang Pauh, Sebangki Panjai, Lubuk Antu, Bintulu, Sepatak Undut, Ulu Empang, Liu Empagu, Sebangkui Undut, Sebujuk Tertingkah, Tintiang Kubar, Batu Lintang, Rampok Wis, Kayu Batu Lintang Undut, Ngau Langgau Langgu Langgau Indonesia. Ngau semua bala kabang belayan bukai kena oleh dirintai ke ditu. Jadi semua kita ada pintak datai ngau ngintu pengawak 100 hari ni yang Nurin anak bentai. Jadi penerang kesilia kita tau telefon ngagai bayang anak uta yang laki ni yang kena lumur 017 808 4069.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak, engau nyuak untuk balu, Frankie anak si Guy. Jadi pesan tu, datang dari Jeffrey anak si Guy, madah ke pengawak ngetas ulit, engau nyuak untuk balu, ni yang Frankie anak si Guy. Jadi pesan tu dituju, ngagai kaban bayan di Nanga Ensawi, Batang Rajang Kapit, Sungai Koyan Asap Laga, Sungai Sibau Ili Kapit, Sungai Sibau Ulu Kapit, Sungai Engau Kapit, Rumah Richard Ulu Merirai, Rumah Goyang Merirai, Rumah Ajat Kerangan Laih, Rumah Muli Kerangan Besai Baliah, Skayu Ayan Tuluh Merirai, Rumah Jack Nangan Telawan Baliah Kapit, Nangan Tawau Baliah Kapit, Rumah Jandai Nangan Telengau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Pemegat di Sibu Jaya, Nangan Kabah Tanda Kenawit, Batuniah Miri, Indai Nata di Brunei Tok Kedi Limbang, Jabatan Kesihatan Sibu ianya PPK Sibu serta semua kabar belayan kenalah dirintai di itu ke ngelala niang Frankie anak si Guy. Jadi puak tu dengan diatur di Not 1B Lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyam di Sibu jam kena 3 hari bulan 7 ini jam 7:30 malam. Hari 5 nguan ulit ngena cara semiang ngau 4 hari bulan 7 ianya 8 pagi. Hari 6 tu ngena penguat ngetas ulit alu nyua entah balu. Jadi penerang tik silia tau terus telefon ngagai Jeffrey anak si Guy menjadi niang berkusung 17 802 5243 tau ke Jennifer Mering ianya bini niang pun berkusung 13 744 8648.
1: Lalu pesan ke Siti tu ngetah sulit ngau mau entah balu ni yang bangau batu dituju ngai kabar melayan ke di sebarang lain diau di Sungai Majau, Sungai Paku, Tunuh Melinau, Bukit Mabuang, Gad, Mujung, Baliah, Sungai Yuang Kapit, Bukit Goram, Nanga Sipan Suang, Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Ngau Kucing serta megah di Sungai Asap Belaga serta kabar melayan bukai ke nauliah dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke bangau batu pengawak ngetah sulit ni yang bangau batu kena 3 bulan 7 2026 pukul 9 pagi berumah satu Malaysia. Jadi semua kebang belayang kelala dipinta datai. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ke Leo ngena lumur 019-891-6039 tau kan ngega janah 011-251-515-625.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak. Ianya ni yang undi anak bikin, ianya undi anak bikin. Jadi penguat tu dekat diatur kena 4 hari bulan 7 ianya hari 6 tu jam 10 pagi di tuai rumah Anthony John Kumpang Pauh di Engkelili. Jadi Puak tu dekat diatur dengan cara semiang, lalu ngarap ke semua kemabelayan ke ngelala niang undi anak bikit, tau terus datai ngesah ke puak tu di tuai rumah Anthony John Kumpang Pau Engkelili kena 4 hari bulan 7 ini hari 6 tu jam 10 pagi.
1: Ya, jadi yang nak kami doa yang nak taik ke Jakob San ke tengah hari itu. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi. Mari kita ingat ke Randau. Gau Master Helton Jawa. Berkawa ngau pemakai ti beracun atau keracunan makanan tu Nabi ya.
0: Iya betul.
1: Jadi ngarap kita terus ningat ke kami laban maya datuk pelabak ku mayu ada benang bergigak ke kedai no makai Nabi ya.
0: Betul.
1: Ya jadi
0: buka di jaman ane.
1: Iya. Jadi mayu tips dikunci ke ngau bala kita lagi ngamik ke kena nyelih ke diri hari nyau pedes perut kebakar kaban kota minggu yang kemarin ya.
0: Iya betul.
2: Miri FM 70-an.

0: Ya, lagu Ari Goen Sanggup Aku kena beri nambah lah peningat ke benung mendiang ke wife Amerika tengah hari itu. Terima kasih sekali lagi, selamat berarau ngagai bala kita ya. Jadi di studio dah begulai kami dua Brenda. Jadi kita terus ke program Temuai Minggu tu.
1: Temuai Minggu tu Pak YFM Diri.
0: Ya, Temuai Minggu tu bawa FM Miri lalu ke penatai Tuan Halton Anak Jawa pemesai Riupis Pengerai di Miri. Selamat tengah hari Tuan.
2: Selamat tengah hari. Ya, supaya maga.
3: Ya, kira sampai lawan yang merik selamat di gawai.
0: Ngiliang ngilang tikai.
3: Ngiliang tikai.
2: Ya, supaya maga.
0: Ngiliang tikai. Ya. Okey, jadi nama nak perkara atau ke topik dekat di kunci kanuan ngabala peningat ke tengah hari tu, Tuan.
2: Jadi, terima kasih. Terima kasih Tuan DJ. Jadi mereka tepi basah ngagai semua peninggal lah bakal ke ngalih hari tu. Jadi aku Hilton Anak Jawa hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran hari Upis Pengerai Pelilih Menua Miri hanya di dekat Bujurair ke topik pasal namanya keracunan makanan. Nanti bak salah namanya salah tempat lah.
0: Dia selalu kita tanya Maya Budeh Perut nama Budeh Perut bisa salah tempat tadi kau nak tu nak.
3: Ya,
0: itu yang kebenarnya. Bukan salah tempat, engkau pemakainya nak bersih dan nah, tuan.
3: Ya, betul. Okey, jadi oleh Tuan Madah kena mah reti serta tanda atau kekelai kena keracunan makanan tu tadi.
2: Jadi keracunan makanan tu ianya makai pemakai atau ke ngirup air. Ya ke udah kamehan lah. Jadi pemakai atau ke airnya tadi ke bisik ngundang igi penyakit. Lalu tu tahu ngasuh kita ke makai nyak tadi kena birak cirit lah. Udahnya muteh ngelu pala sebening serta pedias perut. Jadi antiknya mak kena keracunan makanan tu, tahu ngasuh lemik tubuh. Serta ngasuh kita nak nyama isi. Jadi kelai atau ke tanda ke balat lagi antiknya mak jadi bak nembi amit lah. Jadi benimi amit sidak ya ke bisik bertubuh bisik serta orang ketuai. Jadi sidak tu tadi mudah amat agi kena sakit atau ke jampat agi lah kena nyemak tempat ke pemakai ke udah tercemar korana atau ke atau ke udah kamai ya. Laban pengiring sidak tu tadi ngelaban penyakit agi kurang meh. Agi kurang sama mega sidak ya ke bisik ngidap penyakit ke kronik ke bukai. Jadi sidak tu kira mudah lagi kena rampit keracunan makanan tu. Tanya mak bisik makai pemakai ti udah bisik ngundang gigi penyakit. Jadi nanti nyemak jangkitan teruk atau ke balat amat lah. Tahu ngasuh orang nyak balat lagi sakit. Jadi sidak tu dekat detan lah bawa buat hospital. Jadi selalu ya orang ke kena keracunan makanan tu bisa ngamansu atau ke ngeluar ke tanda atau ke kelahi lah. Antara hari urung beberapa jam datai ke 72 jam. Ambil ku contoh lah hari 2 jam datai ke 72 jam. Nyak tanda kelahi ya deh. Pengudah hari sidak yang makai pemakai ke tercemar atau ke udah bariknya tadi. Jadi sidak tu megak dekat sakit hari beberapa jam udah makai pemakainya boleh datai nyentuh ngagai 7 hari mega. Jadi tanda ngau kelai to bepanggai mega ga. Ba ngau jenis ya, to ke jenis keracunan makanan to pian mega ba penyampau to ke pemayuh igi penyakit. Ianya bakteria lah virus to ke namanya agen penyebab toksin ke dempak nya tadi deh. Jadi pian mega ya bepanggai ba ngau umur siko-siko orang. Jadi bakal munyi kepada kaku tadi orang kekena keracunan makanan tu mega serta sistem namanya immunity badan ya deh. Siku-siku mega jadi berpanggai banyak lah.
0: Lalu nama pun tau ke utai ti ngasuhnya di keracunan makanan tu dah tuan.
2: Jadi antara utai ti ngujung ke atau ke punca ya deh ke ngasuh keracunan makanan tu jadi salah tempat jadinya atau ke salah tempat jadi ianya hari ke satu pengenali pemakanan korang atau ke orang ia ke nyedia ke pemakai ia kendak nyaga permesi diri pian mega ndak nyaga permisi perengka atau ke pekakas tadi ke dikena ya nyedia ke pemakai nyak ke satu jadi punca atau ke teting asuh keracunan makanan kebuka ya kedua ya ianya pemakai keempat cukup mansau mega atau ngasuh perkara to nyadi mega jadi kelebih lagi ianya makanan laut ke orang atau ke seafood nya deh pemakai dari daging telur manuk ngau pemakai dari tusu atau ke tenusu produk tusu korang. Jadi cara nyimpan pemakai mega atau ngasuh kita kena keruncunan makanan ianya laman pemakainya ke lagi mata. Jadi ia bercampur atau ke begulai dengan pemakai kuda mansau. Jadi pemakai kuda mansau ia ke dekat dempak, engkau lengkah atau ke jampat. Nyemak bisa lalu pemakainya tadi mesti disimpan kita bandu keselamat atau ke meruan lah. Baka maiko cuto bak peti ayas ne. Jadi nanti boleh ya. Ane yang nejuk atau ke ngelak ke pemakai tiap udah mansau nya tadi lebih hari 4 jam. Au ndak dempak. Jadi nyemak ndak disimpan bandu keselamat atau kemeruan. Jadi lalu pemakainya tadi mesti diangat ke baru lah tika makai ya. Nanti maya kak makai ya baru. Gaya.
3: Iya, iya betul.
0: Seberau kita tiga nampak ranau kujung kage tuan ya. Atau ke dekat nemu lagi dah. Cara kita nyelia ke atau ke nyelia ke diri-ari kena keracunan makanan tu. Kita berperinah dulu. Nginjau Merina Jara Merina kita sudah lepas pesan tu.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Serawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napi pengerugi lebih hari RM 64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang tak ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup diri pun, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Bujang Ulu Sungai Ri Marina Jara. Jadi kita nampuan baru randau kita tiga ke tengah hari tu tuan.
1: Iya. Oh jadi tu tadi tuan berkau-ngau keracunan makanan tu tadi. Jadi kati ke cara nyeliah hari kena keracunan makanan tu tadi tuan.
2: Ya, jadi cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan tu ianya ke nombor satu selalu nyaga pembersih diri. Masuk jari ngau betul maya nyedia ke pemakai atau lebih ngagai orang kenyedia ke pemakai pemakai masuk jari pengudeh pansut dari jamban muai sampai atau ke muai tedai pemakai. Jadi jari patut di basuh pengudeh megai utai mata mega baka daging mata sebedau kita megai pemakai ke sedia di empak. Maksud tadi nanti kita sudah megai pemakai di mata, kita mesti masuk jari. Sebedau kita megai pemakai ke udah mansau. Ya, ya. Pakai kuih, salad, udahnya mega bersih kendur. Kendur nyedia ke pemakai. Tau ke kendur kita makai lah. Pia mega perengka kena berapi. Pasti ke perka ke kena berapinya ndak jai serta bersih lebuh maya dikena. Tinyo dah 2-3 hari ndak ada baso dinya alu kena nganya dia neh. Okey. Pian mega kita mesti seruran lah nutup pemakai ke kak dempaknya tadi. Mesti ditutup kita neh. Pian mega ngena duko serta sengkalan ke bebida lah. Kena nyeliah ke pencemaran silang ke orang deh. Jadi nanti uliah nanti dukuk kena kita netek daging aja. Nanti dukuk kena netek sayur, netek sayur aja. Aneh kena dukuk ke sama sebakar. Okey, jadi pihak mega kita aneh bergulai ke atau ke nyenggulai ke pemakai ke lagi mata lah. Aku enggak ke pemakai kena mansau. Jadi bakal ke bak kita nyimpan bak peti ais. Aku aneh nyenggulai ke aneh. Okey. Utai mata mesti disimpan andu tau ke kontena ke berbeda lah kita biasa kena kontena deh. Bandu nyimpan pemakai itu dah mansau. Ane nyugulai ke ya. Jadi pia mega pandu atau ke nyumai daging, manua, telur serta makanan laut atau ke seafood ngau cara ti betul. Maksud dia tadi mansau lah cukup mansau. Pia mega nanti ngangat ke laut, ngau cara ti patut lah serta betul. Ane yang sekejap aja lah ngangat ke lawak ne. Pihak mega, ane yang nejo atau ke ngeliat ke pemakai lebih hari 4 jam lah. Ada namanya hari, maksudnya tadi tebia atau ke basuhu bilia. Ane lebih hari 4 jam. Pihak mega, nanti ngena, makai buah, basuh buah ngau sayur. Kelebih lagi sayur ulam. Basuh sayur ulam atau ke buah ngau bersih. Jadi nanti nyemak makai di luar kita mesti milih kedai ke amat bersih lah nak makai. Jadi bakai ruap mesti dipandu serta namanya diuliah ke kita hari pun ya atau ke sumber air ti bersih. Ya nyak cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan lah.
0: Lalu nama patut diganti sama bisik kena keracunan makanan dah tuan.
2: Jadi nyemak kita bisik tanda kelai bakal kena keracunan makanan tu. Kita mesti datai toko berubat ngau jampat ngagai klinik toko hospital ke semai ando ala kita diau. Ante uli ya simpan pemakai ti ngasuh kita bisik tanda keracunan makanannya tadi. Maksudku tau namanya lalu hayalah. Simpan. Jadi bila kita nyimpan pemakainya, ane yang nejo atau ngelak ke orang bukai makai pemakainya, simpan kita aja. Ke pemakai ke ngasuh kita sakitnya tadi. Jadi jadi pemakainya tadi ante nyema kita namanya suspek lah. Orang keracunan makanan sida opis pengerai, bisa nanya. Agi bisa pemakai ke ngasuh nuan pedi perutnya tadi teka. Jadi bakal opis pengerai nanti bisa lebih atau kelalu pemakainya tadi. Jadi pemakainya dekat di Danjung kami lah. Ngagai namanya Amakmal. Untuk kami namanya ngagat tes lah, ngagat tes. Amai kena pemakainya tadi udah jahit teka udah basi teka mesti igi penyakit. Jadi nanti kita akan nemu ngau sili ya. Namanya sili agi pasal keracunan makanan tu, ngau serta penyakit ti berpun hari pemakai, ngau berpun hari air, kita tahu bertelepon lah ngagai opis pengerai pelilih menua miri. Jadi aku nyebut ya. Okey, 085-424-722. Aku nak dua baru. 085-424-722.
0: Ya. Okey, ya. Terima kasih tuan, mana benar penerang kau dah dikunci kau bala peningan tadi.
1: Yeah.
0: Bekau ngau tips kena kita nyelih ke daerah-daerah kena pemakai ke beracun atau kena bersih minah tadi tuan ah.
2: Ya.
0: Jadi maya minggu bukai bertemu baru bala pemesai rupis pengerai ke bukai ngenang topik ke bukai. Terima kasih tuan ah.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih maga angge sudah ai.
3: Lesson activity. Why miri? Katinuan bisik pengandik belagu, uli belagu serta bertanda enggak mana maya umur agi biak tau ke ngembuan sada nyawa di mana bakal seniman Piramli. Tau meh peluang nuan, panang ke penau diri buat audition bakat online untuk program Bintang Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 tidi atur RTM Sarawak. Pandang ke penau diri buat audition bakat online untuk program Bintang Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantua 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk Bintang Kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion Bintang Kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalaknya di champion Bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah. Tentukan nyawa nuan terang lalu upload dengan Facebook mengenai hashtag Uji Bakat RTM Sarawak engkau hashtag Section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook Section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording dengan email Section TV Kuching @gmail.com. Ngau penerang diri bakal nama, umur, lumur telefon, ngau address. Ane mulai peluang tu. Ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas bansa. Zone activity. Why miri?

0: Bising mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan-luan. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, nuan tu. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu. Ya, begini aku from berkawan dengan bintang baram Brigata. Jadi audition atau uji bakat ada dekat diatur Dewan Suara Baram tu be ya. Mereka hari pukul 8 pagi register dahnya kira pukul 9 ngagai 12 tengah-tengah hari kita ngaga audition ya. Mm-mm. Jadi siapa ke dipilih ya? Hari orang ke bisik ngau register lah kita ngambil 12 ikut ke pemadu mana nyingkang ngagai renggat separuh akhir atau ke semi final malamnya bak dataran Marudi ya. Jadi
1: iya.
0: Siapa kita ke ngembuan talent atau ke pengelandia ke belagu ngembuan sadar nyawa ke mana Nabi ya.
1: Iya,
0: jadi anak muai peluang kita tahu ngeregister diri kami dekat berkongsi ke link atau ke QR code abah Facebook Miri FM udah tu Ila ya. Jadi
1: iya.
0: Prize mana juara RM2,000 lima dua berapa weh?
1: Iya, lomba dua tak ke naib juara ianya RM1,500 udahnya tempat ketiga ianya RM1,000.
0: Ya, jadi persembahan terbaik dekat pulai ngau prize RM500 lalu empat ikut tau ke sidak batangga keempat ngagai tujuh tiga ikutnya dekat nerima RM500 saguati lalu disempulang ke ngau trofi setamaga bisi certificate.
1: Iya ya. Jadi jadi pelambat aku 8 tahun lepas program tu nak jadi atau meh peluangnya akan ngagai kelebih lagi ngagai balap ringan kita di Marudi atau ke di Miri atau nguji ngau peket bintang barang mereka tan dengan atur 23 ngagai 24 hari bulan 7 atau ila.
0: Ya, jadi baram Brigata diatur di Marudi 23 ngagai 26 dan kita bak Otia Miri tu diberi peluang atau ke diberi tanggung pengawal ngatur paket bintang baram Brigata. Jadi final dekat diatur hari Siti nya 24 hari bulan 7. Jadi Maya semifinal dekat dia perindang Phoebe Chloe lalu Maya final naik dinamik ya. Jadi ya. Program kena muka baram Brigata. Maya macam program ke bukai lagi tuang ngelansak kita bisa ya. Pergi ada perahu brias, pergi ada powerboard, pergi lumba perahu kayu, lalu mega di nyai kabat basungai nabe ya.
1: Ya
0: kabat darat dia Maya macam pergi baka malam kebudayaan. Yang bisa 10 raban bangsa atau ke etnik di Baram dekat mandang ke Mainasa sida bisa mega perarakan kebudayaan hari tamu
1: hari nyentuh
0: ngagai dataran ya. Nya malam 24 hari bulan tidak salah ko ya.
1: Iya 25
0: ya, hari 5 ya hari 5 ya. Jadi kelimparnya mega bisa nama tu pekir kebukainya konsert konsert perpaduan begolai ngau majlis seni Sarawak banyak macam artis ke diundang sidaya.
1: Iya.
0: Bakal bala raban de kru bala tajuk remaung bisa mega sebagai penyanyi kebukai lagi tu berarti ke siapa ke dia mai sidaya. Jadi begini aku dulu ngelansak bakawa ngau baram Brigata. Kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang nangkan ketau.

Sang, Sarawak dia tu wak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat bak YF.

University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini di sini, tolonglah. Tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University.

0: saintis. Sebab biarlah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Aku Thomas Lobo, banyak presiden pelabai menua seluruh Malaysia mengutuk aku akan berdekat aku mereka. Aku terabai itu ukai setengah sengapa, terabai itu mereka lambai kita daya. Ia kena ini pelindungan kita, mengingat kita ditunjuk penusah serta tanggungjawab kita dengan masyarakat. Kemulukan bantuan dan pengira bangsa dan agama. Mengharap ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita yang bersatuan. Lebih lapan ada kepala kita, bersatuan ada yang dalam diri. Ngalai sama main bala kita yang merasakan diri empu. Tak merasakan pangan diri, ngambil ke semua utai keberat, ulun jadi lempung. Semua jakuk selalu kita nyebut, untuk kita sepagi, untuk buka datuk, kemai lagi.

0: Deka bepekit Pak Renggat semi paina anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Miet. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semi final anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semi final. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.
3: Ya, industri ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban. Jadi murti ngelatih ke non bi. Ngelatihnya nanti dalam Jeko Melayu memetabatkan industri musik Iban ya.
4: Iya, nak perasai tahun tu dekat datai baru ACSJ buat tahun tu ni.
3: Ya, tinggal 29 hari dah agak nabi ya.
4: Ya, betul.
3: Nak perasai kan ya. Jadi Tu apa kita pun udah nyingkang 2 hari masuk dalam bulan 7 tapi ya.
4: Iya.
3: Jadi berengkah hari kemarin 1 hari bulan 7. Jadi 5 perkara kepatut ditemu bala peninggal atau nyengkau menawan tahu ya. Oh, bisa nam berarti kada.
4: Iya.
3: 5 perkara.
4: Betul.
3: Perkara keterubah atau pasport Malaysia. Mm-mm. Jadi pasport Malaysia atau nyau udah digagak mana lagi ke dalamnya ke Melayu berwajah baru baru kau ya.
4: Iya.
3: Jadi, di tu kes mina ya mana daripada teng ya bisa ngembuan 54 nama tu ciri keselamatan ya.
4: Mm-mm.
3: Jadi tusah ke di nama tu ditipu teng labannya dah cukup security ya cukup ya. Jadi kelemparnya nama nak perkara ke patut ditemu bala peninggal berengkah hari kemarin tapi dalam bulan 7 atau?
4: Iya, jadi itu tadi berita madah ke minyak kita itu tadi di mana?
3: Minyak diesel.
4: Iya, minyak diesel. Ianya ber

0: start maximum this year 200 liter. Napa abe?
1: Iya, 200 liter. Tu
0: wilayah Persekutuan Labuan, Sabah ngau Sarawak. Nadai hat age ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ketiga nama patut ditemu itu. Dia tu cas ringgit maya kita ngeluar ke duit ba ATM machine nanti ukai hari bank kad banknya.
1: Kesama
0: ke sama tu. Suba ada cas ringgit nawe.
1: Iya.
0: Jadi berengkah re 1 bulan 7 tu nadai cas age.
1: Iya.
0: Ya kelima? Ya keempat.
1: Iya, ya keempat tu inya bekawal ngau voucher buku Madani tu.
0: Jadi ya, berita mana ngaga balan nabi sekolah tu nabi?
1: Iya betul. Jadi 2.2 juta pelajar dekat nerima voucher buku Madani inya berga RM100.
0: Ya berengkah di Sadong kemarin. Voucher iya. Berga RM100 ungkup 2.2 juta pelajar.
1: Iya, mayuhnya.
0: Ya voucher buku Madani. Ke penudi itu semua kita itu bisa nyimpan duit ba EPF subah nanti kita bisa orangnya ke bisa berbayar secara nama atau ba counter secara fizikal dia tu nada agi dibayar tunai ba counter tang ditukar dengan cara baru boleh dibayar dengan cara digital bakal ba i-account tau ke ngaga ijen ke udah dilantik tau ke udah dipilih ya jadi
1: iya. Betul. Laman betul bertemu aku tu tadi DJ Bana. Dia tu kita bisi app KWSP pun deh. Kita uliah terus bayar dengan cara online kenyak tadi. Labannya bisi madah ke cara berkeni kita kemaya bulanan atau ke kemayari kita kemaya ngagai KWSP pen uliah. Ya nadai bisi terhad deh.
0: Jadi nya perkara ke lima perkara ke patut ditemu bala peringa berengkah hari kemarin. Aku dah di kunci kami dua. Jadi bisa peninga Titi tadi minta lagu baru dari Sylvia Banyak. Apa ya?
1: Iya, betul.
0: Kita berperina nangkan ke pesan tu. Geng 2B
1: YFM Miri.
2: Peninga YFM bisik berita mana? Dia tu nuan ulih mending ke radio ngau mendak TV, tidi kerindu nuan sebarang maya ngau dini-dinindur. Dia tu semua bisik dalam situ application ba RTM Klik. Pending ke 34 bengkas stesen radio RTM Selampu Menua, hari perlis nyentuk ke Sabah Ngau Sarawak. Bukannya aja RTM Klik megak bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, ngau channel khas RTM secara live streaming tak ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Klik, City Application, semua siaran RTM berujung jari nuas secara percuma. Pesan tu Ariaku.

0: Dia au ketegak saya lagu baru dari Slavia Banyi tu Nevi ya. Jadi tua terbaik agai Telangusan. Jadi pejabat daerah Telangusan begulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal merasa senapang patah atau ke senjata api ungkap sidak ke bising ngemuan senapang patah ke diregister di pelilih menua Telangusan.
1: Iya, jadi penguat tu dekat berjalan ke kena satu ngagai dua di bulan tujuh ianya hari tiga sari tu ngau bergila jam 9:30 pagi ngagai tiga lemai di Palandu pejabat daerah Telangusan. Jadi semua orang ke ngempu senapang patah tu dipinta mai bob lisien asal ngau senjata api maya pengawal meresa tu ilak tok ke lege ya.
0: Ya, sari tu hari ke penudi matinga beberapa jam dah age tu nabi ya.
1: Betul.
0: Harap ke bala peningau dah ninga ke gerah kita dulu hari tu mah. Jadi sebengkak ge pengerami ke dekat diatur di Bandar Raya Miri Rio Oha 2026 enya pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26,000 bulan Julai tu ila ba koridor music ke Eastwood Valley Golf and Country Club di Miri.
1: Iya, jadi pengerami tu dipelambat dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia ngam Brunei Darussalam. Jadi mai macam aktiviti ting rinduk ke hati ngantik malah temuai anjing kaum lebih 20 pengawal pemindang berpanggau pemegang bisi 60 ikut vendor bermenua tu ngau 20 bengkel kreatif pemandang sendi penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia.
0: Ya, kelimpari kena ngangkat kabakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap ke oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai nang muai peluang tu ngarap kebala peninga udah nama tu nana dalam handphone si dami hari bulan 24 ngau 26 hari bulan Julai tu ialah ngau ngerami Rio Oha 2026. Lagu baru hari Eric Abang featuring Chris Ben Fowler terlihat harap kebala peningat ketengah itu nada terlihat mana bi
1: ya.
0: Oh, kita berperinah hingga ke lagu tu
1: ya YFM Miri
0: sekolah secara lain.

0: Ya, lagu hari Eric Abang featuring Chris Brown Paula terlihat. Jadi ya, mai jam kita dia tahu 4 minit dah ke dekat pukul 2 ngali hari. Jadi ya, pergi berkongsi ke berita-berita untuk bala peningah kita ke benua mendiang ke ngelat hari itu nabi ya. Jadi pulang ke barang regata baru tu ya. Jadi barang regata atau munyi kau dah disebut tu tu tadi ya. Berengkah hari 23 ngagai 26 Julai ya. Jadi ya, mayuh macam program ti dekat diatur sekedar bakal lumak pro kayuh ngau powerboard pekit perahu berias. Jadi ya, perahu berias tu bisa 10 raban etnik bisa ngau ngambil bagi ba pekit tu ila ya. Konsert perpaduan mega bisa antara artis ke dekat di kangau ke komite pengatur sekedar hari yang tadi Tajur Maung The Crew Ramless Water siapa lagi Kerry Garris
1: ya yeah, Kerry Garris
0: ngau siapa lagi penyanyi ke tenyak bisik di kangau ke sidak merindang malainya ilah tang ngantik ba awam ke menudi tau ke nyadi kena tau ke putus kena balas sidaknya tang ya ke ba maya maya baram regata semi final ngau finalnya Fiwi Chloe ngau menai dinamik sige nang putus lah nabi ya.
1: Iya
0: au
1: betul.
0: Siko lagi ya, au Ika Saiful merindang maya ba konsert for paduan eh. Jadi iya. Malam kebudayaan ngau pekit ratu ratu baram regata bisik 12 Siko ino dara bajak ngau ba pekit maya ba ratu baram tu lah. Lalu kelimpernya mega berjalai babala mayuah. Bisik mega diatur 10 raban etnik atau kepesatuan bisik dekat ngau ngambil bagi mayanya ila ya. Jadi kelimpernya mega kita hari auti yang mirih bisik muka studio mini
1: yeah.
0: Kalau kita bersiaran hari dataran Marudi berengkai hari 23 nyentuh angka 26 hari bulan. Jadi yeah. Siapa kenemu lagu tak pelabak aku tuang sikinan ngambil ke juara baca tak, bintang
1: bintang
0: baram regata yeah. Catatnya lah
1: iya oh. Yeah, betul jadi atau sedia kediri leban kemino geng dobi dekat berkampung di Marudi kali tu ni yeah.
0: Yeah.
1: Oh, jadi tu titik program tu tadi DJ Bana baru dikongsi ke Siko peningkat kita atau ke kalau jadi juri catak nyala ni engke yungkai cuma kasih lah bawa dikongsi ke program tu jadi program tu berkawa ngau program ngiliang tikai 2006 ianya DUN ianya yang berhormat Dato Dr. Pemanggil Timara Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak DUN N76 Marudi jadi puak tu dekat tur di rumah Peter Friends di Sungai Bakas Atas di Bakung hanya di apa waktu dekat dia tur kena 4 hari bulan 7 minggu tu ianya hari 6 tu ia jam 9 pagi jadi
0: oh, tumbuh sedang ilang bidai ya
1: tumbuh
0: oh tengah agak gam sia taja udah nyu masuk bulan 7 atau pengawang ilang bidai ya kena ampit ngagak dalam bulan 6 subam ya nabi ya
1: iya betul nang tu ilang bidai agak karami kita bane.
0: Ya, tajak pihak ngarap ke bala peningah ke datai ngagai pengawaknya kita dekat berperindah ngau NK yang ngai siko are artis ngau komposer ke tebilang di Sarawak di tanah ya.
1: Cuma si NK yang ngai lah bandar kunci ke info
0: ya, tadi. Harap kena jelah celapangan. Aku tu lama na nganti ka jemputan tanah be.
1: Iya, betul. Ana lama NK yang ngai.
0: Celap-celapangan.
1: NK yang ngai. Milik.

0: Celah-celah pangan dari NK Yongai kena merina bala peningah kita agi bisa awak nak tahu berkongsi ke berita tapi sebelum ngalih ngagai interaktif wai jadi ke tengah hari atau pelaba aku ba interaktif wai tu nuka mimin pomen tapi ya meresi te ya peluang ngagai bala peningah beranau ngetua telefon ngagai studio wa
1: iya boleh
0: lalu mereka peluang ngagai ya milih lagu randaunya lagi mah nama kerana bahasa membo ke atau
1: iya.
0: Bisa kita buka ini ya
1: betul atau peluang ya kita ke mana kita tim siapa
0: ya jadi nya ba interaktif wai laban mayanya bala peringat kita diberi peluang milih lagu ke dikrindo sida nya di retinya playlist maya ba interaktif wai kira ke 70% hendang ari lagu ke dipilih peninga ba FB ngam mega ba titi ya.
1: Iya.
0: Jadi tuang agai kini tu terbaik ngagai Barrio. Nama pengerami ba Barrio tapi.
1: Iya, jadi tu bisi program meresa pengerai pending ido ngau rekong. Jadi jabatan otorinolaringologi.
0: Sege
1: pendek nyebutnya. Oh, ari Spital Miri ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngatu kem meresa pengerai pending ido ngau rekong di klinik pengerai Barrio. Jadi balap dengar program tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 bulan baru hari 6 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Barrio. Jadi mensia mayo kelebagi peranak Barrio ngau kandang menua ngelinginya ditesau sampai datai nguliah ke persa pengerai pending hidung ngau rekung nak berbayar. Kira mana tu nak berbayar. Jadi mensia mayo dipilih menuanya di perangsang datai kena mujur ke programnya. Nanti ya semaya kak kurata itu.
0: Ya, patut ke kita lebih lagi kita tahu gawa udah ngena
1: nama
0: teningal teh keinggal.
1: Inggal berpendian kita.
0: Lebih nyaw. Nyonan tu lansia pendian tu saya lagi kangen kurangnya. Lain teh katanya, lain teh sawat.
1: Lain teh sawat, iya. Nantinya semak tadi mana kak, aku nak ngetahin diri ngecik. Itu boleh lagi Pak Ketua tu.
0: Tahu kan nanya, ke Mbak Spita Miri tau, tapi ya. Nggak bisa, boleh setidaknya, boleh datai secara walk-in ya.
1: Iya, betul.
0: Merasa pendihang, karena boleh agak tak tanya malah kawan lain teh tanyanya, itu bukai ke desa wat.
1: Iya, mat kanya.
0: Tua tu, nebah lagu ke, bisa kaban tu about YFM Sri Aman tu minta lagu pengerindu ke terubah ke apa yang
1: pengerindu ke terubah ngau Brazil Pak Bapak
0: nah, namu mahkaman kita buat Sri Aman tu harap kita perindah meninggal lagu tu ke tengah hari tu hari Diana Embelikau.

0: depan belon. Pelabak aku mujur dagang kau dah.
1: Rumah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang beri subah. Eh, nyampau eh insurans peko.
0: Ni, uji tari subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
1: Ni. Eh, ini buah itu lah. Ini kan ngawar belon dia lah. Betul baru ilah ilah belanja dia kah?
0: Nah, kaki ni deh.
1: Ini kaki KL kena. Bisa projek besar itu dia.
2: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisa cara tipe madu ngasi kena ngeremai kedagang nuan ukai semina radio kami bisa 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif. Sige na ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumer 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami. Bisik mimpi katnya dipenanyi, tok meh peluang nuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Medri. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
3: Kita diatur penuh mendiang ke geng 2P Bak YFM Miri.

0: World Cup 2026. Hari 4, 2007-2026. Round of 32. Live Bak Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bak TV OK. Main nangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Okey, terima kasih lagi kepada kita. Terus bergulai dengan kami bergeng 2B ke tengah hari itu. Nyau ada taikan dua tuara berengkah berinteraktif white on every ya.
2: Iya.
1: Jadi munyi kau dah di semaya kaku ngau bala peningah. Jadi ke tengah itu tu anu kami met pomen interaktif white. Tu amri peluang ge siko aja orang telefon agai ke studio kita. Nabi ya. 0854236344 ya siko aja kelimparannya kami dua maca ba Facebook rasmi Mira FM ngam ga ba titi.
2: Iya.
1: Jadi aku kan uji IQ nan tengah ngalihari itu ya.
2: Brainbuster kedua.
1: Atau kira ke to brand buster kedua atau laban malam tadi mana ama gaya bulan ba langit langit mingkai tapi jadi bulan mana jadi kan mau main nonton rino ke belajar geografi sebab ngau mekenek ke
2: rindu aku suka
1: bukan geografi ke sains ke aku subjek sains nah rindu ke subjek sains
2: iya sikit rindu aku
1: hari ini rindu aku nanya no berapa penyawah bulan hari bumi itu ke hari menua dunia atau apa
2: di dunia nama yang kena mita kini
1: nah daerah yang kena mita tanya nyawahnya kena kilometernya
2: kilometer di enggak gentu ingat tu di mana biasa dalam 300 lebih 400 lebih kini
1: 300 lebih namanya kilometer
2: 300 lebih bapakku
1: pos memang nyo kadateng agak tanya ngage kuci yang pernah jawabannya bisa aku merenda peluang ngubah jawaban ratus tau ke ribu
2: ribu, 3,000
1: 3,000 kilometernya agak semaya agak kuciangnya ke 1,000 lebih kilometernya
2: 3 juta
1: ya kelalu jauh kenapa ya nya di kira berkongsi ngebalap nih ngam ya berkongsi ngenuan laban ke nama tak ngambil ke nemu penyawa bulan ngagai bumi tu deh bisik penyampau ya bisik 384,400 kilometer ya 384,400 kilometer
2: 300,000 lebih ya
1: 300 lebih ya bu 384,400 kilometer okay. Jadi itu lah macam pesan bala peningah ke bisa udah dia juang bawa Facebook dah habis bawa interaktif why munyi ketua tadi meri peluang agak siku aja telefon ke studio ngambil ke beranau ngetua 0854-23634 nggak sapa dulu nyapa tu haba Facebook tadi lenya cilan tu selama ngelih hari ngages doa ngagenwan hari awet seratu atau panas minta pasang ke lagu hari rim jana bisa maya berpura semua dia kena merindah di rimpu inai boy dom di kuci yang ngau semua menyadai ya namanya nyau merejua pesan tadi lebih nyau lenyau
2: lenyau yaudah
1: minta ampun genuan siapa nama yang tadi lenyau atau bisa peningat kita ke telefon tapi siapa nak baru telefon dah
2: iya
1: halo wifi Miri halo
2: minta jauh hari radio ya atau nguji baru 0854236344 ya
1: siko aja pemanggil ke diberi peluang mbak interaktif wah itu eh. Jadi nampuan baru pesan ke bisa dikirim ngagai Facebook atau Jessica tadi semina ngatuan nyawon interakt brand buster
2: tadi ya.
1: Olina Bugis tu hari Johor jadi hari Johor tu nama pesan Lina tu
2: iya pesannya
1: hujan sudah ya dia aku ya minta seduai nebah ke lagu hari Indra Senggalai Durin kena merenang sedas rumah bana ngau lien sungai puai kenawit ngau semua kaban FB WhatsApp ngau sidak ke ngelala lah balam nantu ngau cho edisi Bujaya Pangkas Unggang Wellington Imai bulan pegari sapage jam sanyau ndau indok kenawit dawa tingguling ngau mirik uban matian sindaun idi ngau sidak ya di Johor lalu nujus dua ikut. Terima kasih Angenuan Alina Bugis.
2: Iya. Jadi ke Siti Tu James Anyau minta selamat tengah hari James Anyau kuya minta nebah lagu tai urang kena merindang rimpu pemega di merindang Mary Obo Martin Emilia Sam Indok Kenawit Serina Sandau Janang Ibrahimat Akib Lina Bugis Roslia Magri Uncing Boniface Ipi Sino Edi Shani Ann Rita Rita Catherine Nancy Sembai Agnes Lima Maria Annie Jimmy, Eva, Vince, Eva Vincent, ngau kaban Facebook, ngau WhatsApp ko ya. Nama pita kaban. Terima kasih ya. Jadi, yang madah ke di Kedawit dia tu, benung panas. Okey, terima kasih ya. James Anyau. Mm-hmm. Jadi ke Siti tu, bisinya Batua, Lily Sino Leno. Hai, Bala DJ Arimiri. Apa khabar kita semua? Salam dari Nenek Cergas Ari Lundo. Bisik ini cergasnya Batua ni. Jadi itu hari bundau babi huay bisinya batuar itu selamat tengah hari megak genuan.
1: Terima kasih habunau. Jadi itu merina balap tinggal ke bisa minta lagu hari Andrews Rick Rit nah, lagu durian tadi ya.
2: Andrewson ngalai.
1: Hari Andrewson ngalai itu.
2: Durian.
1: Oh durian itu ngambil itu udah nggak aneh ya itu tadi ngapa ya gak kena tuh nabi.
2: Iya.
1: Oke ngarap ke terindah mah.

0: Na Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Rikata 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, jadi nampuan baru pesan ke bisa sudah dikirim bala peningah. Enggak sedanya nak sabar dengan nanti nabi.
2: Iya, betul.
1: Nama pesan tu nanti dia baca ke sida ya.
2: Betiti pemisik tu. Anda ngacau kita baca di Facebook tu dulu. Oh, jadi tu hari Mary Nanta. Selamat berjalan ke pegawai hari kapit tau DJ. Minta tebah ke lagu. Duruk pengerindu hari Stella Philip. Kena merinang semua orang ke Ngelala. Jauh ke tau ke semak. Bala madik yang di rumah Sigi Sari Sarikai. Apa yang megak di Kuching ngau sebarang lain lo diau nyak aja DJ. Terima kasih ya Mary Nanta, laban terus punya kami. Tajak pesannya udah dikirim 2 jam lepas tu tadi. Okey, jadi tu hari Claire Rose, kuya selamat tengah hari. Lebih lagi ngagai orang ke disayau nak tinggal megak, ngagai orang tinggal laku ngarap ke Teperindang bakal ke tengah hari itu. Lalu nama lawak kita makai Y bakal ke tengah hari itu. Lalu ngagai nuan DJ, terima kasih. Hanya dia minta lagu Ari Florence Law, Kau Antara Tua. Jadi ku baca segera pesan di titik itu. Tu Ari Kelinggang Jingau Junior, celum tupi DJ Bana aku ya. Okay, terima kasih ya ngagai Kelinggang Jingau. Tu Ari Raja Jenali, selamat ngalari uli masang lagu Bungai Pinang kena merindang kami di Tasik Ribai tu.
1: Bedaan juang ra Bungai Pinang.
2: Iya, bedaan juang.
1: Lekat berpinangnya.
2: Oh, jadi tu Skyscraper. Ayo madah ke Portugal juara pilih aku tahun tu. Ya, kita sama-sama perhati ke paket tu laban nak lama lagi dekat datai final ni.
1: Yeah.
2: Jadi tu hari DJ Insian kita yang bisi kumien itu ku ya.
1: Kamu aja asal hati-hati lah. Bunyi kau ya. Jangan lupa bahagia kau DJ MA nah.
2: Betul. Ku ya itu laban kami dua itu belum sebut ke medabul new new nama tu new ngagai ngelari pagi kita medabul ni sikit bakal kita hidup darah tu ok minat main bola aja ngasuh pedih palak.
1: Oh, ini darah kau tak ada.
2: Iya betul, ini darah kami tu deh.
1: Nanti darah agak.
2: Okey tu hari ujuh jauh aku ya nganti mai hujan kami di sebawah tu. Udahnya tu hari Florencius SPD, selamat tengah hari. Selamat tengah hari megak tu hari Indonesia. Cuma si orang Indonesia hari Kap Sintang Kaba. Jauh mai menua orang teh. Jadi tu segam nyandang selamat ngelari ngagai dua megak aku ya di tu selamat ngelari DJ panas kami di Ulu Kakus. Tu hari Jessica, selamat tengah hari DJ. Panas kami di Ruban dia tu. Okey, terima kasih laban terus boleh kami di Titi. Tu hari Jeng, selamat ngali hari ngagas duai di Miri. Minta mutar ke lagu Utai Urang Eri Edi. Pelabak kaku Mayu Hamad balap dinga minta lagu Utai Urang tu dan okey. Tu hari Jeng Job Koma, terima kasih DJ dah main lagu menyadi. Harap ke Teperindang lagu menyadi-nyadi tujuh ngagai siapa. Kira ke Balakaban Balapangan semua ni. Oh, jadi tu hari Sri Sirinen Jin. Selamat ngalah hari DJ. Panas kami disung di tu. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Sirinen. Laban dah mulai ngau kami dua geng dua bis hari tu. Jadi sebenarnya nampung baru pesan kita berperinang. Lagu hari siapa ni? DJ mana?
1: Tu lagu ke dah pinta dari hari istilah filem ngau tu orangnya simpan dulu. Tu lagu ke bisa dia pinta orang utang minggunya subah tapi ya.
2: Oh ya. Mesti kah dia main dulu hutang
1: lah. Tagih hutang tertusah kah?
2: Iya. Ngai ke Maya Ninja Sarawak ni sebut ke empai main lagu.
1: Ya okey ke kadang tu mayu macam bangsa hutang tu nabe.
2: Iya.
1: Kira ke
2: hutang pengrindu bisa ne.
1: Aku nak dai kena bisa kah?
2: Hutang pengrindu ngau malam peringa kita iminya. Laman kekenang dah ingat. Nah ingat debah ke lagu balap peringa kira ke hutang pengrindu mengau balap peringa. Iya ke
1: rindu ngai ke kaya kesige amat de kesayaunya betau mena be ya
2: iya betul
1: harap ke ujung minggu tu tekamanya bisa peluang bayar utang
2: be bayar utang ya
1: oke kita berpelinan dulu haninga lagu are just penjalian ambai te dulu apo tu selama
2: ambai di dulu utang dulu
3: iya Jolin Ing Rina Miss Petit Continental Malaysia 2024 tiga perkara nama kebueh kita patut ninga ke YFM Miri keterubah selection lagu ti maneh. Yang kedua, muntang didinga bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tip pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: amai ti dulu lagu lama atau ke lagu retro hari just pin jalin nang ke bakal lagu ke depin tak kaban tu hari Sri Amanda dai nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Ketika pengerindu ke terubah ke lebih kurang sebaka ngau amai ti dulu.
1: Iya, laban pengerindu ti suba tu tadi anti di penemu kita itu tadi kita ke indo tu tadi ya ke Sri Aman urang madahna anti jaku ribai no limu on.
0: Mungkin mungkin lekat dalam dalam
1: hati dia. Iya, labanya pengrindu keterubah.
0: Tajak pendak dan pona be.
1: Iya. Tang dia tu unting limbas tadi. Kak pendak.
0: Jeliang aja.
1: Jeliang aja me. Nyapa nanti lagi ingat mua kita ini orang Sri Aman yang tadi.
0: Maka kebiasaan itu nelebak ke kabar
1: ke
0: siku itu.
1: Ya, okay, kirap ya, meh.
0: Macam pesan apa Facebook tu, siapa lagi pada tu? Rini Sabai pada tu, no? Rini Sabai, hari Serika itu. Panas tadi, kau ya, jam ke dia tu dekat hujan. Kau hangkanya hujan, saya tak ada Serika dia tu. Buat karena hari ini, kakinya basah lagi. Minta terbah ke lagu terlebak ke diri dari Jonas McKean. Jonas McKean betul ke sebut?
1: Iya.
0: Kena merindang semua meh pihak kau ya.
1: Iya. Jadi tu hari Mary. Oh tu dah tadi. Tu hari Claire Ross. Selamat ngelari. Oh tu dah tadi. Minta ampun. Tu hari Corina Ting. Minta mutar ke lagu hari Florence Hai. Kau antara tua. Kena merindang semua orang ke ngelala. Nak tinggal megapnya di aku. Balap petunggal aku. Serta ngagai semua kaban Facebook dengan WhatsApp. Ngau selamat tengah hari koya.
0: Tu tadi baru bisa ada telefon dia tahu tahu ngaji ngambil kan tahu kan be ya.
1: Iya betul.
0: Halo wifi Miri.
2: Hello, selamat ngalai hari DJ.

0: Bisa rino ngora mada main buah bulan pengrino.
1: Nada itu DJ.
0: Nada rino ke main buah. Oh, nanti nada rino ke main buah. Oh, nama pengawal asal itu tadi.
1: Nada itu duduk berduai itu tambah tinggal ke dia.
0: Nyamain lah. Baru main ni kita deniah dia.
1: Nah jauh
0: ke Simpanggung
2: tu. Simpanggung dia.
0: Nada yang orang ilang beda ya bas pupu aranya.
1: Nada itu dia
0: lebih ke gawa. Oh gawa. Asal itu op non fia.
1: Asal itu susi dia
0: tu dimanja. Nama lagu pinta kenangi saya awak interaktif way itu ke playlist. Kira playlist peningah kita masar itu na.
1: Ah, mesti lagu itu tu ni.
0: Meligai pengrindu.
2: Meligai pengrindu. Oh, jadi bulan bulan pengrindu tu reti ya tadi. Kira ke segi nama dah ni?
1: Bukai di.
2: Oh, nama glamournya tu. Oh, ni. Bisi hujan kita di ni ya, dia tu.
1: Pagi tadi
2: panas tu,
1: bisi
2: muo
0: gaya pada. Oh, ni. Okey lah, laban tu antara segi bulan. Pengrindu.
2: Pengrindu.
0: Merindu nuan ngau bala peninga ngau lagu meligai pengrindu tau ga bulan ah. Okey, terima kasih ya.
2: Terima kasih ya bulan pengrindu.
1: Sama-sama DJ. Bye-bye.

0: Igo Anthony nga lagu maligay pangrino kada pinta bulan pangrino bulan pagari.
1: Bulan pangrino tadi
0: lagu jiwa ang kay kami duway.
1: Iya, arap te prindang bakaw.
0: Bisa telepon tadi. Bisa tadi kija-kija. Semina siko aja de terima kami duway. Jadi jamnya makin serkat.
1: Betul.
0: Kena awal 5 minit ke penuh dito tu macam pesan ke apa yang dibacanya we.
1: Iya, jadi tu sitik pesan tu ari peninga kita di titi tu ko ya. Alaban lagu ditebah kita tu nyu bisi sejarah magan tadi.
0: Nanti ulah nang lalu jiwa naram. Ngek nyu ngantu jam ngigak kera rancak.
1: Jadi mare tu sampai salam aku ngagai pengingat lama aku. Ha, nama pengingat lama nya Uman Unjo tok ke Uman Unjo. Anak Unjo. Oh. Udah lama gigak lalu lama temu-temu ko ya. Jadi kami dua DJ Bana tu tadi seraya ngantik lagu abi ya. Kami nak nanya tahun berapa last bertemu tok ke kepeduli ya bertemu bertemu tadi Maya tahun 1991 pom 5.
0: 35 tahun campur umur 18 pom 5. 50 lebih ya.
1: 50 lebih ya. Ha.
0: Nanti kira udah nyadi ini orang pelabak.
1: Iya, jadi orang ke nganjung ngirim pesan tu tadi ianya Akalil Adlan. Jadi
0: Uman Unjo.
1: Uman Unjo. Ya, tujuh kirim yang ngagai pesan tadi Uman Unjo. Jadi nanti nyama Uman Unjo yang tadi bisik ni ngap. Nanti uliah bagi gak kaya di titi ianya Akalil Adlan. Antinya mas
0: tuai buang rasa barang baik kau ngai.
1: Iya, antinya utai orang dari tang berjimat di PM tepi.
0: Oh, bekaban aja.
1: Iya, bekaban aja.
0: Sudah ada nasib, ada jodoh.
1: Ada jodoh. Iya, munyeko lagu pengrindu ketrubahnya kebuah yang kirim pesan tadi di Jepang.
0: Nuan bisa kena tempias cerita bukannya kabai.
1: Oh, nya utainya cerita lama.
0: Tahun berapa penuh dia bertemu?
1: Ati kau sebut kenya semua apa nada ingat gaynya di Jepang na labannya pengrindu semina bermain aja cewa
0: cinta munyen.
1: Okey, jadi kira ke macam
0: Helen menawa bisa mega rekapit aku ya sebab jelek pengawak guys doa minta tebak ke lagu Nuan Limpang Muai Penepan hari Bibi Chloe kena merindang namanya Delindong dah. ngelindung nanti gue nekan nyanyi lindung kena merina orang kang lala nuju wala pela bala nebia sekolah ba SMK Slirik tahun 1997
1: orang kan
0: bisa kasa sama cerita sida Helen to
1: babakku
0: yang ngai madah siapa nama biasa
1: nyari tu hari kau Wendy minta aputa ke lagu Florence Sai kau antara tua lagu dikena merindang hari diri maya ke kerja jam ke dia tu arab ke semua gerai magang terima kasih ya kau Wendy
0: laban dia tu masuk ba dunia digital dan mana lagi nanti kita ke kala sekolah kena ngaga WhatsApp group ba be.
1: Betul
0: aku bisa bisa duit WhatsApp group maya ge sekolah secondary sebab teh sitenya orang ke senior magang dah aku seminar ninga cerita ninga cerita orang ke bisa jiwa kena ada dia dah laban nantung lah lah ada dia dah
1: aman ke ni nemu sida kangiga utai pengingat lama munyi ko sikok
0: pengingat lama
1: iya tang nato kalau simpan kalau lama utai bekenya
0: oke jadi tinggal 2 minit lagi nato maca to no agato hari ni no agato hari SK Ulu Duri no sibu selama ngalari ngenuan lagu Sulu makai di dalam region yang mana po ama tu utang subam
1: utang subam
0: nadanya dalam playlist satu listnya ibe ya
1: iya
0: utang Sulu makai di dalam tu saya lawan cerita sih dah deh harap ke terperinam meh ninggal lagunya ko ya
1: iya jadi tu Zack Ming hari 100 selamat tengah hari kami 100 tengah hari tu panas salam ngagai malap ninggal ke meniang ke radio bakal ke tengah hari tu hanya aja terima kasih Zack Ming tu hari Sandy N selamat berjalan ke pengawak macam terima kasih ya minta lagu
0: hari goyang selalu aku habis saya lagu entah ada arah kenuan ingam
1: iya sendir. Betul
0: au ya ke siko to Alice Spencer to hari ni Alice Spencer to Alice
1: Spencer hari kapir
0: minta tebah ke lagu hari heli pelakon kena merina balas tabah SK Nangas Segeno Ibau ya Ros berdindang di Bintulu Peki Ben by IPD Miri Lili Laka di Tudan ngau sidas rumah bang karbai paku sebawah.
1: Iya.
0: Salam rindu, salam saya Waria. Okey. Iya. Jadi jam tu nyamak esokan nama nak pesan lebih.
1: Iya, pesan ke penuri tu. Terima kasih lah bandar bungulai yang kami nuai geng dobi. Anti nyamak betunde bagai bau jujung untuk kami nuai betunde nanya meningatang segi nyak pengok kami nuai ya kena merinang semua balap meningat kita. Kelebih lagi bungulai berawak ngelatar tengahari jam 12 ngagai pukul 3 ngali hari tu.
0: Ya, udah tu lagi peringat di Miri tak mending ke program dalam jaku kayaan ngokinya lalu di pilihan mendoa bukai. Bekas lama terus ke pengerino kita bergulai dengan wakil kami dua hari YFM di Kuching bawa rentak ngalih hari itu lagu ke dipinta bala peninga utai orang hari ini. Mupak kami dua hari. Ciao.

Stanley Bayang ya. My jam kita pukul 3.07 minit ngali hari. Jadi pulai baru ke Konti YFM di Kuching. Kalau tadi kita baru dah pergulai ngau kaban geng 2B Bana ngau Brenda ba segmen ngela tengah hari. Ninti yang hari 4 ya. Kalian terus ke segmen kita ke ngali hari tu. Kita terus bergulai ngau aku Sam ba segmen rentak ngali hari sari tu lemai hari 4. Nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Okay, kalau iba jam ke terubah ngau kedua atau lagi peninggal merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke ngali hari itu lalu biar mereka berkongsi ke berita-berita program-program ke bisa diatur lima lemai mendiang ke berita hari Kuala Lumpur lalu pukul 5.25 minit lemai itu lagi kita mendiang ke segmen program pelasar jurai ke dikeluarga Bini Ribut. Nyak ketusun tau kerintai awak rentak ngali hari sarito hari 4 ya 2007 2026.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: World Cup 2026, hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, round of 32. Spain bersatu dengan Austria, pukul 3 dini hari, live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi, Portugal melawan Croatia, live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria, pukul 11 pagi, live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jaku.
1: Okay, sebentar aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bisi Maya, jaku tipansut hari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jakuk ti endak berlebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
5: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
4: Nyak alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
5: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: YFM, segulai, sejalai.

Okey, hari Diana sini lagu baru siang ko ngenang mega dikenal merindang kita ke ngali hari tu peninga jadi di luar opis RTM jam kedia tu benung hujan jadi harap ke berjimat ya kita ke benung driba bak orang tu jalai jam kedia tu. Lapan kadang hari hujan tu kita nak untuk medak kereta bukai atau ke orang bukai ke benung bertengah ke jalan alun. Biar mega engkah bisa nanggul kita ke merambu dekat jogging sesais ke lemai tu. Tang kita ke sesais tu peninggal ya. Okay, semina ulih di kakak kita di luar raja. Tang ulih mega di kakak kita di rumah ya. Okey, nanti tadi kita berkongsi berkawal ngau Ari Nembia Rengat Menua Sarawak atau berkongsi berkawal ngau Siti Agi Program ke dekat diatur dalam minggu ke dekat data itu lah. Ianya pengawal pemandang ngau Awam AI Antarabangsa Borneo BIWWEC 2026 ke dekat diatur Palan Convention Borneo Kuching BCCK berengkah hari 15 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tilak. Jadi nitiah ke penerang hari Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi madah ke pengawak tu dekat mantai ke pemujur Sarawak ba sektor AI kelimpah hari muka ruang kerjasama begulai ngau menua-menua ASEAN ngau muka antarabangsa. Jadi madah ke pengawak ke diatur 2 tahun sekali tu. Enyok Siti hari platform ke berguna benar ndur berkongsi ke teknologi inovasi ngau muka mata orang meranak ke pokok lebih lagi ba sektor air di menua tu. Jadi muka madah ke BIWWEC 2026 tu dekat berambai ke Jaku Global Partnership for a Climate Ready Water Future. Okey, nyok Siti hari

konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu VDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak

0: 50% akan turut diberikan, dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai Sam.
3: Hai Si.
2: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
3: Konti tengah hari kalau gisi, nada iku off sari tu.
2: Oh, kuma iku off.
3: Kediri je ada pisi, ni orang bukai deh.
2: Nada orang sari tu Sam, bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
3: Wah, jam baru, lawa macam disi.
2: Mana neh? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
3: Cina
2: version.
3: Patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lomat jam itu sini.
2: Eh, Sam, nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya? Nanya mana agak-agak bukanya?
3: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deja.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segurai sejalai.
5: Cara kita nyeliah ke terubah tadi, kenal pasti tanda gangguan seksualnya. Okey, tanamkan dalam untak kita, untak itu nak betul. This is not right. This is not right. So, nak uliah diterima. Okey? Nyak ke mesti kebesik ditanam kita dalam tu. Anak kita madah dia tu, iya nyak sikit berkenyak, iya nyak sikit selalu nawi-nawi orang. Iya nyak sikit selalu mika-mika orang. No, this is not right. Tu nak betul. Nanti kapan nak dengan awak? Tapi nanti yang ngai, this is not right. Maksudnya, salah. Pengawaknya salah. Kaya kedua nya bejakok ngoya nya. Ante semak dia ngasai kia selalu merniang dek baka secara seksual. Maksudnya ia macam bisik something. Kita boleh medak ba kita ari mata ya bekeni ke cara yang merniang kita dek. Kita boleh nemu ari nya bekeni ada ke ia macam bisik niat. Yeah. Ante kita pun nemu ba ante baka tua nak. Baka tua ante tua berperniang. Ada nama-nama lah. Yeah. Tapi ente semak orang nya kena dek kala tua tiba-tiba. Tua medak ya. Ini lain na pandangan mata ini nah.
2: Oh,
5: mun yang ke atas ke dada kita, menyang ke bawah, ke punggung kita, menyang ke tek menyadi, tek kena tahu lah, artinya sensitif lah.
2: Iya.
5: So bertemu ngaga ya, bertemu ngaga ya, padah ngaga ya. Di anda ngaga aku penyakit, di anda menyang aku ngacara nyakit. Aku nak selesa, aku ngai gagak dia penyak. Nanti semak dia ngaga aku penyak, aku ngaga report lah, ngaga report ngaga bos. Tengok naya.
2: Oh iya.
5: Kita lapan kita bisik ketuai dalamnya, kita pada ngaga bos kita. Lapan nyak kira lagi dalam peringkat. Dalam kita gawak di suasana kita gawak. Okey. Udah nyak madah ngagi ya maka aku ngai medak cara di datai lu selalu migai-migai meja aku, migai mangku aku, aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okey, aku ngai anda ngagak punya age. Okey. Nyak kedua. Ketiga ya. Enti semaknya ya bila daripada di madak bakenya tapi age bedau gak ngagak bakenya. Report. Report ngagak kita empu ketua dalam kita setiap jabatan atau ke sama ada company ataupun dalam upis perintah kita bisik bos kita deh, bisik ketua kita. Jadi report ngagak ketua kita nya ngamik ke sidak ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi. Dalam masa yang sama dalam dalam tempoh kesama nuan mesti ke ngagak build site cara kena kita ngikat bukti. Kita mesti kena nanam bukti. Record ke maya ni ya mesti ngagak baginya. Kita dia mesti telefon bang. Telefon hidup ke dek telefon tu nadai nama apa namanya nadai pemudiasnya deh. Hidup ke dek telefon maya digawaknya hidup ke dia awak kianya oleh medak begini kok cara yanya merniang deh. Begini kok cara yanya ngacau deh. So telefon tu cukup berguna telefon tu. Lapan bukti boleh diambil kita nak telefon deh. Jadi keempat yanya guna hukum dalam palang kerja nyak pun pengambil haya lah. Last kali ya nyak nadai cara buka ya ke kita yang agak nama kita semak nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tok ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nadai feedback ke mana lah nama tu nama pengambil haya tok lah ke ngasuh namanya pemang mangsa tadi ya orang kekena gangguan seksual tadi sidak ya lalu agak report. agak report polis, di alai polis agak sesatan. Nyak tu kesal nyadi deh. Nyak lah tadi ah, begini cara kita kenyanya kekangan sesuai nyak salah satu rea.
6: Puan Jawai anak Francis keempat.

0: hari. Doon ka, finale hari. Kadalamay, Pamarilang Malay.
1: YFM, Sibulay, Nagyalay.
2: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
3: Tume, 24 iti lagu, kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

Lagu Ari Tanah Berenyang Band Arisa yang setiap lagu ke mucur masuk agai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Okey, hagi ba awak rentak ngali hari ke lemai tu peninggal. Ba jam kedua, kalau ba jam kedua tu agi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ke lemai tu. Kita akan ke benung irup lemai. Ataukah engkau dekat dia ke diri pulai kawak ke lemah itu? Okay, lalu berdau kita mendiang ke berita pukul 5 lemah itu lagi. Ya? Okay, jadi mayuh aktiviti, mayuh program ke udah dikongsi ke bak jam ke terubah. Lalu bak jam kedua tu lagi berkongsi ke sekedar hari program pengawak bukai ke bisik dekat diatur mereka. Kala itu berkongsi berkawal ngau pengerami nyambut hari Sarawak 2026 dekat diatur di Bagi Menua Sibu ya, berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu ilah. Nitih ke penerang hari Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengerami itu dekat mantai ke mayuh macam program inklusif ke mandang ke identiti menua Sarawak ke Dewan Pupu Raban Bangsa. Jadi madah ke sekedar hari pengawak ke udah di Perambu baka pengawak pejual ke ungkup orang dagang lalu pihak muka bisi pengawak berterima kasih jalai pengarap bukai kedeka diatur sebengkah hotel ke terbilang di Sibu ke muka deka bertuai ke Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Penguang Mangkil. Okay, lalu pengawak bukai ke bisi deka diatur nyak baka Zumba ngau Unity ke dekat diatur pak dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Okay, lalu sembiang berterima kasih mereka dekat diatur pak Masjid An-Nur lalu sesi Town Hall dekat diatur pak Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud. Ya? Okay, lalu ngawak besai ke dekat diatur berserimai ngau Ari Sarawak tu ialah ianya Gemporo Ari Sarawak ngobaga konsert rakyat. Okey, hanya penerang Ari Menteri Pengangkut Sarawak ya, Dato' Sri Lee Kim Shin ke berkaul ngau pengawak nyambut Ari Sarawak 2026 di Bagi Menua Sibu lalu di Sadang dekat di Gulu lebih 5,000 ikut mensia maiwak. Okey, nyak tadi mereka berkongsi ke sekedar hari program ke dekat diatur di menua kita ya. Okey, lagi terus merindang kita ke lemai tu peningan lagu-lagu ke udah disedia kena merindang kita Angira Dini ke Uliah Mendiang ke YFM ke Lemai Tau ya. Kau hari Ricky Anderson. Buku lain nak sejalan.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Kita jam. Kita jen mai di datai kita jam. Bidia nasib dia serai tu jam. Nama tekempak adik. Padah jajab. Pagi bunya omayar.
2: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung senduak bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakan nyuak dia pia.
1: Nadai jaku berjual ke tanah temuda jam. Uji di medak nubuar tu. Dah di mana-mana. Itu.
2: Nama tu. Nomor.
1: Sepleilei. Sap Lei pernah di pemutus berserah kabar tu. Beradik
2: Nih nam. Sap Lei apa? Apa? Kena di
1: penyau. Toke Lai.
2: Toke Tolok. Aku kak merangkai dua ada nyami guluang Bege udah nyala lagi air cap udua mua meru 48 butul artinya tambah kau batu kude ambil batu kude semangkuak lagi.
1: Teh batu kude kude jam ni. Nempelah itu.
2: Tekang aja batu kude mainnya.
1: Kupia. Kupu lubah ke dik. Kelan lagi. No prebet kura putih.
2: Ah, nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya. Berarti ya. Pak abis.
2: Pak abis.
3: Alau bakia. Uli aku nanya. Okay, nuan bunyau anak apa bunyau?
1: Semua kaban. Oh, aku mempunyau. Duduk kaban. Hidup. Kau mau duduk kaban kumu jam.
2: Ya, yes. No prebet.
3: Nama artinya?
2: Empat abe.
3: Nanti yang ngomong-ngal, begitu. Bukai kereta nuan QQ sub lay-laynya.
1: Ya, sub lay-lay. Ya, saya untung deh ku. Aku mempunya, nama deh.
3: Begitu ya ngal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan. Tak dibayar. Jadi itu surat bank. Lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan. Ngagai kami.
4: Duit Mardi Giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
1: Hei, ini tu jam kereta aku dah ketarik orang.
2: Hei, penyau. Anang me tu sate. Otai ku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu anyau.
1: Nama arti ben prebet ku dejapan ben.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: World Cup 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
5: Lentang Nalihari YFM 101.3

Okay, lagu rancak Ari Joshua Joshua Praja Mata kena merindang kita ke lemai tu peningat angkanya rasa ngantuk jadi kita ke benung deriba barang tu jalai anang ngantuk ya leban kita sama nemu dah lelak gawa kadang pulai ke rumah tadi mata dekat ngantuk lebuah ke deriba kereta. Okey, Hakim Pak awak rentak ngali hari berdau kita mendiang ke berita pukul 5 lemai itu lagi hanya dia lagi berkongsi ke Mekah sekedar hari program atau ke pengawak bukai ke bisi dia tu redim luar kita jadi itu berkongsi berkawal ngau pekit golf junior antarabangsa piala premier ke 23 dekat diatur berengkah hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tu ilak ya ba Eastwood Valley Golf Course Miri ke dekat dipasu semak 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 menua. Jadi trofi pekit tu dah diserah ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ba Siti pengawak ke diatur ba kompleks Satria Pertiwi Sarito tadi ya. Pemudah ke nerima penemuai bahasa hari gerempung golf Sarawak kebetulai ke Menteri Nembia Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Maisin Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ngau Mega Sapit ya Datuk Gerald Rentap Jabu. Okey, jadi Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke pekit tu ilak dekat di pasu pemain golf junior amatur ke pemaduk mana hari Indonesia, China, Bangladesh, Thailand, Myanmar, Vietnam, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Singapore, ngau meka Malaysia. Okeynya meka Siti hari pengawak ke dekat diatur atau ke pekit ke dekat diatur. Ianya pekit golf junior antarabangsa Piala Premier ke 23 ke diatur berengkah hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 7 telak pa Eastwood Valley Golf Course Miri. Okey, okey terus samrina kita ke lemai tu atau hari Daniel Petrus ngau Deni Umping angkining

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us use power to champion the cause of our common men and women. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health. Let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu, Yang Berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chin Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan berkaitan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Ini juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas sembahkan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 Sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan Sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelingiknya. Menerima penguntung arif nyawa terlip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan alun sai tinggal ke sistem penyambung bakanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut, nyemandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terdikena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu berbulak ke jakut dari pansut ke penyakal timandat ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditembuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagak bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai tiga bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu berdegak berserak lalang. Leka ngau tiun, metiu mabuang. Nicole, lagu cerita tua. Leka ngau tiun, Nicole. Dara Helena, lagu perahu mit. Leka ngau tiun, Monica Ellen.
5: Watrof, lagu terabai. Leka ngau tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu ndak mudah aku lengka. Leka ngau tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu aku ukai luluang. Leka ampan lebat tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu singkang. Leka Aldrich Kamijan tiun Den Aladin ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu simpa endak bertampung. Leka ngau tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu di rantai pengingat manis. Leka ngau tiun Ramles Walter.
5: Fazil, lagu lelengau. Leka ngau tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu nadai agi pengrindu. Leka ngau tiun Jesley Jabu ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu nuan penerang dalam petang. Leka ngau tiun Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu biar meh aku pergi. Leka lih acuap tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu menyadi. Leka ngau tiun depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu bungai atiku. Leka ngau tiun Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu lelak. Leka Konselor Sangin tiun Tony Engkabi. PB, lagu diempu nuan siku. Leka PB tiun PB ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu nuan bisi intan dikembuan. Leka ngau tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka ngau tiun Matthews Mambang ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka ngau tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka ngau tiun Ellen Nguntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. kena 1 hari bulan 8 2026 Arina Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 Ronggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Okey, lagu Bungai Atiku Aria Rudy Pita ya. Lagu Kamucur masuk akhir enggak semifinal ACSJ ke-9. Datai bak jam ke penudi awak rentak ngali hari kita ke lemai tu peninga. Kalai bakal selama pukul 5.25 minit lemai tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai akan dikeluar ke Penny Ribut ya. Dan sebenarnya tu berkongsi ke dulu penerang Kayari ke baru diterima RUP Meteorologi Malaysia ke lemai itu abah sepenglama 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai itu tadi ya, untuk ke tumu pagi pergila kali madah ke lemai itu hujan abah sekedar kanan dor ianya di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngomekak, Limbang. Lalu malam tu lagi untuk ke tumu pagi pergila di pelabak ke dekat hujan Mekak ya, di Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Mekak, Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 untuk ke 1 meter. Lalu ribut berpuput dari barat-barat laut sepengaju 10 untuk ke 20 km sejam. Terima kasih pemesai ke kawak lemai itu Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari. Bas penglama 12 jam ke berengkeh pukul 4 lemai itu tadi nyentuk ke tumu pagi pagila. Okey, terus mendiang ke awak rentak ngali hari di YFM.

0: garik ke bisik dalam bumarinya enti an agi boleh dikena enti ketenyo nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah ketenya tadi nak kelalu mayuh utai kena diguna jadi nama kebah ketek bepuan dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke ulih diguna lalu berarti ke utai ti ulih mai pemanah ngagai ruang bilik kita
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: suah kita ninga konsep minimalis bersangkut paut ngau desain dalam rumah, music tau ke penampilan siko-siko orang. Kebenaya ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayu dipretik ke orang Jepun, ke alai leka jaku less is more, sigi perkara ti dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kemaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindi ari iati ulih merik mayu macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau sili agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus begulenggo kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Begulenggo aku bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ngagai semua kita kena lejo keseruran begulenggo kami nak kalak tinggal ninga ke program pelasa jurai. Puji Tuhan, aku leh datai baru begulenggo kita ke tengah pemanah Tuhan bak penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah bak penghidup kita semua. Baka selama baka bak program-program kita ke udah. Keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita bak program pelasa jurai 6.35. Ti ulih ratai atuk dah bertungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyi kenuannya tadi. Nuan ulih kangau ke kelebih lagi baka ke sarito ianya kita ulih bak pelasa jurai 6.35 tu. Jadi aku meri terima kasih ya. Lalu Tuhan berkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan berkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya amin Pastor. Hanya dinyak meh teka dikerindu, teka dikarap ke kita hari bala peninga kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peninga ngembuan berita ke mana. Lalu sarituk kita berterima kasih lepas kita agi uliah begulai ngau kami buat program pelasa jurai.
1: Ya nang sigamat nya mes sampai kita nya mau tekerkak kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita mega.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah boleh ngau kita. Lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita kelebih lagi kita ke nyangka baru boleh ngau kami buat program pelasa jurai 6.35. Terima kasih sarito kita udah milih kami di YFM nyadi ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita hanya di hari tok pastor topik tik dekat di pejurai tik dekat di kenang tua bab program pelasa jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental tik kita berarti ketok de pastor dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak tik dekat ngigak pengelantang bab tengah-tengah penghidup moden ti kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut hanya tadi erti minimalisnya pastor nah. Ti dalam rumah konsep minimalis tu simple ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang kau lihat di bedak kita, barang ke material kau lihat di bedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu nadai lagi untuk kita berarti ke rumah sidak ya sekut ke tegak perabot yang ngau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah sidak ya. Atanya pihak anak saruk penemu laban tu ukai reti sidak tu tadi hidup suntuk atau ke nadai ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar siti pemutus tip penuh ngau kesedaran kena merik awak ngagai perkara kebisik value kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang ke milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tu dia pastor. Nanti bak penemuan tu pastor. Nama pengelebih tu ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke bakat tu pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nuannya tadi, ngenang ke minimalis tu ianya penghidup ti sedang-sedang atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya berkini kita ngatur pendiau kita, lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi, kumari terima kasih Puan Penny ngau utai ke disebut nuannya tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya, gaya penghidup minimalis. Tu sekena amat ngau ajal kita orang Kristian te ngemerat ke cara penghidup di sederhana atau ke sedang-sedang ko kita nyau, serta kita mega berterima kasih ya ngau utai ti dikemisi diri ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya tu laban kita hidup badunya tu ukai sari dua lalu bisi mega ditulis ba dalam 1 Timotius 6 genteran ke-6 ngagai ke-8 ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Engau nama utai tidak kemisi diri, ukai ketegal pengamuk kita. Tau ke pengingin tidak ke kaya raja tang merniang ngagai Tuhan. Dan sekali lagi aku nyebut pada peningah nang kita saru, nari salah gak kita bisi kembuan reta pengaya, badunya tu nari salah. Tang utai keberguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita, lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pihak mega bakal ti ditulis dalam Filipi mega kita medak pa Filipi 2 genteran ketujuh ti nyebut senantang ngembuan ati ti baru serta ngasi kalah tala hidup ngecara ti umbas ya taukah sedang-sedang ya taukah sederhana kesalu didinga kita yang pihak Puan Penny manangka pemaruh hati bakal Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri bakal mensiat ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita mendak pemaruh hati Tuhan tu lebuh yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berhati ke perkara tu mayuh amat penglebih taukah penguntung lebuah cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ke penguntung ke diulih kita ianya kita nak mandi yang ke diri ngau rambukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke depada kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandi yang ke nama utai titik misi ngau orang bukai. Lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten. Kita dekat ngasai kar. Kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita. Laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai titik misi ke kita Puan Penny. Oh, pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega. Nada lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita. Laban lebuah kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang badunya atau ke bak perintah Tuhan di dalam bab kudus. Jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita mega dalam mental kita kita ukai fokus ngau barang-barang ngau ukai fokus ngau pengaya kita tang kita fokus ngau Tuhan nama kepada pihak laban Tuhan ngau aku tu tadi dekat dilatih semina fokus ngagai perkara ti amat amat patut dipikir ke kita ini ya lalu nak ibuah kiruah berunding ke perkara-perkara kebuka itu nadai kawa ngau kita laban selalu ya munyi aku selalu ku nyebut tetuk mensia tu selalu bertapat nanti orang bisik handphone baru ya kak bisik handphone baru nanti ya bisik kereta baru ya kak mega bisik kereta baru nanti salah nanti kita mampu selalu aku nyebut tanya tak anda ngasuh tu jadi tapi yang anda ngasuh tu ngasuh rundi yang kita tanya tadi mental kita tanya tadi nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpai harinya mega orang nanti ngemeran ke penghidup minimalis tu mega dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak petapat laban ya nak nak berundi yang ke material aja tapi yang berundi yang ke penghidup ya tau ke masa dekat datai nyata ke perundi yang ke selalu cukup dalam penghidup setiap ikut orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang ke gawak company orang ke gawak perintah sedak ya patut berundi yang lalu ngatur ke pincin sedak ya kini KWSP sedak ya awak ke utainya uliah datai ke sidaya tuai mega sidaya tetap bisik duit ke belanja. Jadi, ba minimalis tu mega nyak sitik cara. Dua kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah ngenyawah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tina nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayuh barang ti ndak diguna. Artinya bak slip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketuk bayau ke nyak nyak siti utai ke nak mana kelebih agak agak penghidup kita orang Kristian ti penuh ditancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana ngau kita nemu berambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah kadeguna penghidup kita do diari lah mungi kakunya tadi ngage kita kau dah pincin kini do diari lah nyak meh tadi ya sekedar pengelbih tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis. Ingat anang pomo nama arti pomo anang nangi kelerimpu nak ampit tang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ka atu Allah Taala bak ruang bilik kita tau ka penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ikut tetok kelak tinggal
0: ya ke hanya tadi cukup mayu penguntung tok ke pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut abah slip gaji kitanya anang lalu mayuah diputung kena kita berbayar ketuk kena kita berbayar kena labantik kita kelalu medak mayuah hutai diputung muak ke kanan selip gaji kitanya tadi bahkan nak tucun jadi pasta
1: ya laban dia tahu ngasuh kita kini kok kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru
0: ya nyak mega oleh ngasuh kita nyak tadi kini ke runiang kita itu suat me runiang kita mendak te kelalu mayuh bebayar ketok bebayar kenya
1: ne ya tu suat alu nyak pulai ka kita nyak mental kita nyo terganggu dalam setiap penghidup kita ngerja pengawak di upis kini tau ke ba dini dini alai kita gawak
0: ya sama-sama diperhati ke kita bala peninga ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utainya ulih hatang anang kelalu mayuh anang kelalu mayuh kita ngumpul utainya tadi cukup mah hantik utainya bisik dikena tua nah anang anang iga kelalu lebih minyak tadi deh. Okey terima kasih pastor ke saud nuannya tadi. Jadi bala peninga kita agi bergolenggo kami bawa program Pelasa Jurai 635. Sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mentor. Agi bergolenggo aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer. Atau sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agi bala peninga. Aku ngemaik kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngol kami baru bawa program Pelasa Jurai 6.30.

Terima kasih bala peningat kita agi pengulang kami bapak program Pelasa Jurai 635. Hari itu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang aminta. Agi pengulang aku bunyi aku bapun tadi Reverend Pastor Tony Maya. Pengulang kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Jadi pastor tuan nampung baru jurai tua. Sebedau kita ngangkat ke sitik lagu tadi panjai mega sawut nuan ba perkara atau ke nama penglebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kita nya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun ranau tua pastor hanya di bak pun pemuka jakut tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipraktik ke di menua Jepun. Fumio Sasaki, siko editor ke nulis buku Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimit reta tengkira ke dikemisi serta berunding ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru. Hanya utaika ditulis Fumio Sasaki bak buap ke dikeluarkan ia bak tahun 2017.

0: ke di pengguna ke kita patut berhati ikut itu. Kesatu mersi tau ke nusun barang-barang ke nak diguna. Laban aku bersalu berhati ke utai tu buat penghidup kita buat ruang bilik puan pini. Kadang-kadang kita utai kelama pun dituguang ke kita buat depan rumah kita tau ke buat belakang rumah kita. Jadi utai tu ianya nyau dan tu mana daripada kita utai tu nyong medis mata tau maga utai nya ngasuh utai ke bebisa belalai nyemayal ulal kini tau. Jadi nama kebuah ngai muai ka utai nya anti anyu penuh anti utai nak diguna tau ka diberi ngagai orang bukai tau keberi ngagai jiran anti utai nya agi diguna tang tai nak diguna patut utai nya dibuai lah tau. Nyalu kita ulih berengkah hari mari garik kita dulu kini tau kepilih baju-baju ya ke nak ubah bagi kita kini yang ketubuh kita nyo bisi gemuk ge kini tau ke tancut ngau garik ke bisi dalam bemarinya enti an agi boleh dikena enti kita nyo nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah kita nya tadi nak kelalu mayuh utai kena diguna. Jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke ulih diguna lalu berarti ke utai ti ulih mai pemanah ngagai ruang bilik kita ari segi nama ari segi kita ke besapu ke rumah ari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyo sebera nak megak nyo merbak kibak kanan lalu nanti barang nyak mimit pelabak ku kan nyamai kita nusuan ya puan pini kita nyapu kita nyata dek mersi ngemup kini tangti yang mayuh nyo serbak kia nyo terbunsai kia artinya ya tau megak nusah tumpu megak lebuah tuang adu ke ruang bilik kita. Pulai ngagai garik tadi au. Ni garik ka agi dikena simpan meh. Terus dalam dalamnya lalu garik ka udah nadai agi dikena tau ka udah loyaknya tadi. Enti ya nak boleh diberi ke orang utanya tau dibuai kita. Laban ya tau ngasuh kita nya tadi. Stres lebih kita meniang garik. Kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih agi ni garik ka dikena kita.
1: Au. 2-3 kali masuk ke bajunya tukar baru ni pastor.
0: Tukar baru dah. Nak ngam masai laban menyurambang mata meda artinya ni udah kelalu mayu artinya ya, jadi kita heram sama kita belajar hidup sedang-sedang atau hidup sederhana you know? Penghidup minimalis tu mega oleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nya kemas lebuah yanya tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja okay berarti munyi ketua tadi kita nya orang ti suntua tak ke orang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti di peguna
1: utai ke amat-amat diguna kita simpan menya
0: simpan menya biar ti ya
1: beli menya
0: beli mau utai ke patuan ti nah tadi tang ti tanya dah bisik tuanya bambis ku ti dia nyupumo nanging kiri lampir kakunya tau ngujuang ke kita mega tusah bak rundiang kita tau ke tusah lebuh tuang emas ruang bilik kita
1: au nyangka ngungkup ke seminggunya kini tak ke ujung minggunya kita merasa nyemari garik kita ni garik kena mana lagi kudah luya pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ku kita ada pasal ne
0: ya nada salah lebannya ulih mega kini ku kita ngatua penghidup kita itu pisik tersusun arti ya kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni garik ke patut dikena kita hari 1 hari 2 sampai hari 6 kini gawa atau ke bisik mega orang ke gawa siap sampai hari minggu tang garik kita nya tadi tersusun dalam semua tai nya tik kita medak gariknya agi mana nade dikena agi tuguang ku dulu lalu udah nya kita beri ngagai sapa-sapa orang tik memerlukan laban ba ajar kita orang Kristian tik kita lebih ya nada salah kita meri lebih lantang orang ti meri hari orang ti nerima jadi itu konsep ngo prinsip ajar kita pak orang Kristian ti tanya lebih ya ane nubuang kia tali simpan jadi kehiasan baka gari tang meri ngake orang ka memelu kaya
1: jadi itu deh pastor pelabak ku laban dia tu tren baru dia tu deh bisi sekedar orangnya tadi gariknya agi mana deh agi boleh dikena cuma ya nada agi ngenaknya jadi ya nyual gariknya tadi nyual artinya pre ko kita ada jual ngena rega murah jadinya ulih megak di pelabak kaku ulih megak di kemeran ke kita hari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abad dalanya mari udah nyana dikena jual aja meh tanya nih nyak tren orang kemayuh harinya pasti
0: nadanya salah dah tiga kita nyualnya tang kemayuh yang mensia tu tadi lalu ya kak muda pisan baru nyuna rindu kenya oke okay, tegak baju nyana mana
1: nyak
0: muka tadi ya kak nyualnya nadanya salah lalu tanya ngenang oyam pu ya siah nyual lah lalu si tete patut diperhati mega kita kari indau ya amat rindu amat ngumpul tau ke beli

0: pinggai, mangkuk kini, gelas kini, kontainer, tajak pun udah bertingkat-tingkat, tau ke barang-barang dapur kebukai. Jadi
1: macam kena ya aku basta.
0: Ya lah bang, aku berarti ke ukai semina nuan aja puan pini, aku berarti ke Rindo terus amat amat sedai amat sorry lah aku nyebut tau pumo main tu sikup bisi tu topawe tu kontena jenama tu tu pingai tu yo komo lah macam-macam. Nah ada salah, aku dah berapa kali nyebut pak pegeri yang pelasa jurai 6-35 nah ada salah tang anang ngena tu ngocara bertapat laban nama arti ya nanti kita nyo bertapat ya tau ngasuh mental kita nya nyo boleh kena gerai laban orang udah kena tema tua mega kang kena tema tangtik tua babeli kutanya kutanya amat dipeguna kutanya amat dikena nada salah abanya boleh ke pemanah kagak kita
1: nanti bakal aku tadi deh pastor nada aku kat bertapat kebenar aku kat meli bakal pingin mangkuknya tang aku rindu mendak design aku rindu mendak curak ya jadi utanya ke ngasuh aku kak meli tang utanya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja
0: ya nyak lah topik kita tu tadi ya cukup mana ya. Ngajal kita bisa utai ti sedang-sedang nama guna kita beli kutanya nanti utanya nak dia kenal
1: aman
0: ya labannya tadi ukai si minak pulai ke pengurugi tang yang megak tusah tuan nusun buat ruang bilik kita ngujuang okay. Ke kitanya tadi nyau kelalu kini kutanya kelalu nitiah cara orang anda sekali kita mesti nitiah cara kita lalu kita bersampi ngagailah tala awak ke Tuhannya tadi ti nentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau penuh ngau penggagati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua ate ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat-amat bisi ati deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat bala peninga, sebedau meli barang baru, kita patut berundiang panjai. Nama ketua kita berundiang panjai, ngai ku tanya tadi sama ada utanya ngurugi ke kita atau aku tanya nyundak dikena kita seminaknya dihiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli kita nya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang dikena kita. Kita mega mesti bisi prinsip nganti barang. Ukai nama. Lebuh kita beli ke barang tu, nama arti je kok tu. Utai ko dah rusak, kita patut beli. Tangti utai ge bedau kita hendak nambah kia. Jadi beli mah utai ke udah nadai ketegar rusak lalu anang nambah ke utai ke agi bisi nanti ya agi boleh diguna laban ya tau ngikut ke ruang bilik kita tau ke ngasuh rundiang kita nyata dek nyong ngericau laban nama kebuah ngericau kaku ukai ngericau bejaku tau rundiang kita nyong ngericau kak ketuk kak kenya laban ku berarti ke kita kinduk tau puan penia kita kendo minta puan sekali baru kita selalu dekat kini ku kita nya dekat nambah ke semua hotel dalam amari nya sampai bertingkat-tingkat dalam amari dia
1: maka contoh aku tadi
0: nya aku nyebut baru sampai bertingkat-tingkat nak kan kena tu bisi maya pengerami nak go tanya pansuat maya hari gawai nak go tanya pansuat maya Christmas nak ga punya pansuat
1: maka maya nya pansuat
0: ne nak nemu kanya disimpan jadi koleksi aja menya kini jadi berundi-berundiang lah awak ke kita ngemuan penghidup ti sedang-sedang tu ada kumai kita ianya penghidup minimalis tu oleh nyawab kita ngau teratu lagi
1: ok jadi pada peninga hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis sigi amat nanti kita udah bisik mayu pinggai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dikenak kita baduk kita meliau belu-belu bah kita kebenar ya aku megak sikap orang kebakanya aku tu nanti bisik medak design yang mana curak gambar pinggai mangkuknya mana nah ada keperluan actually aku kat belinya tang ketegau aku rindu mudah tanya lalu aku beli dan nyak lelas lagi nak ada dikenak simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutek tanya ok jadi pastor nyangkan orang lagi dekat nambah kini namanya tadi utai kau boleh diperhati ke kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis
0: au siti lagi tete patut diperhati ke kita ianya lebuah meli barang anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai ati aja labah lebuah kita nitiah ke pengingin kita nada limit lebuah kita ngasai ke pengasai kita nyata dek nak nemu ke pengasai kita kadang-kadang runtun nanti kita itu kelalu kak tau ke obses ke sitik-sitik barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih napat ke barangnya amat. kita itu mensia. Kita sedikit mayuh pengingin. Kak kenya, kak ketuk meh. Tang kita patut bisik kesedaran. Kati amat meh barangnya, nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu. Ati dekat meli ajak. Nah, ingat, mega lebuh meli barang. Kemerat ke barang ti bisik kualiti, ukai kuantiti. Kita selalu medak barang, mana amat barangnya. Tang kita nak nemu keni ke kualiti ya. Kita medak seminak medak kuantiti. Sigi amat barang ti bisik kualiti mega regaya amat mal. Barangnya teguh. Oh, dia kena kita puah. Dia kena tua kat timpuah kepanjai laban dia bisi kualiti. Contoh ya, bakal aku kalau beli kasut Puan Penny ya, bak tahun 2011 ba. Lalu kasutnya mega boleh dia kena aku sampai dia tu 2026. Berapa tahun ya kini? Dia kita muda pengalamannya laban dia bisi kualiti. Ya.
1: Ya, laban kadang kalau kita itu tadi medak reganya murah deh pastor. Beli-beli tu aja. Tang tu anak berunding ni pengelamak tu ngena barangnya neh.
0: Ya betul nya kebuah. Sekali lagi ku madah anang nangi ke dirimpu nak ampi tam. Berarti ke kualiti mega ngau manah barangnya tan lalu tuan mega boleh ngena engau lama.
1: Ya, okey. Terima kasih pastor. Hanya di terima kasih ke saut nuan. Jadi bala peninga jurai ba topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat di tampung kita baru ba tusun ti kedua ba minggu ti dekat datai laban awak kita ke serikat benar Hamina dua itik perkara udah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tau ke pengelebih lebih kita milih penghidup minimalis. Lalu perkara kedua ti dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuh kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Jadi ngarap ke kita terus bukalengo kami minggu baru ni lah laban topik tu dekat ditampung kita agi. Jadi pastor laban awak kita nadai mayu agi serikat benar aku minta nuan nyimpul ke dulu meh perkara ke udah dipejurai ketua bab dua iti perkara bab topik tu ti udah dipejurai ketua hari pun tadi pastor.
0: Halo, terima kasih kena ku nyimpul karena gaya penghidup minimalis ngau pengelantai mental tu ianya dinga bela peninga kita patut berhati lalu meda utai ke dikena kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita nya tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita ruang bilik kita ku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang lalu tai ti diperhati ke kita kita patut berhati ke utai tu ngau mana awak kepulai ke mana mega ngagai setiap ruang bilik.
1: Okey, terima kasih pastor kesimpulannya tadi hanya di bala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi, pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita bak sampai.
0: Oh. Apa yang kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngau surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasih nuan ke udah selalu ngau kami. Lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat padas tu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang, lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami nemu ngatur semua tetir kemisik kami dia Allah Ta'ala cukup lantang hati lalu kami mega lantang hati lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya lalu pengasih nuan diayan ke nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami seminak di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami udah bersampi. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Hanya di ngau tuk bala peninga tuk nakak program pelasa jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM kami ngutuk

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peningat semua. Sari-tari 4/7/2026. Hari kedua kita buat bulan 37 tahun tu. Yang harapkan kita semampai bergulai dengan kami. Meruan bergulai dengan aku. Berlabuh hari dia tu. Nyentuh lagi pukul 9 malam. Keselama aku datang baru ke konti kami di YFM. Limbang udah tu lagi pukul 6.15 kita bisik segmen Hello Y Bintulu bergulai dengan DJ Seron. Udahnya pukul 7 lemai kita bisik program Jakun Sempama. Lalu punya mega pukul 8 malam kita bisik program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang. Lalu harap kita terus bergulai dengan aku, mengkang bergulai dengan aku. Nabila Dini kita ke boleh bergulai dengan aku ke lemai itu di Sada Ari Limbang.

0: Ya, begini kami tadi ya, peningat semua lagu dari Marina Jara di kena merindang bala bujang-bujang kita ke baru je mulai kami di Sadari Limba Munyi Kaguari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu begulai engkau. Hello, why Bintulu?
1: Ya, Meri, selamat lemai, selamat begulai baru kita ba awak hello why ke sekali tu. Jadi nanti yang hari 4 nang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi ya berita keterubah ke dikongsi ke aku untuk peninga berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur gila 3 hari bulan 7 nya tu ngagai 12 hari bulan 7 tahun 2026 berpalan berpalan ngengkah ke kereta lot BDA sebawah. Jadi aku ngelansak sekedar hari atur pengawak 4 hari bulan 7 dia pekit Ratu Ibu Kebaya jam pukul 7 malam ba palan ngengkah ke kereta di lot BDA sebawah. Udahnya 6 hari bulan 7 pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 ba palan ke Sebaka jam pukul 10 pagi. Jadi 10 hari bulan 7 dia pengawak senam aerobik program gaya hidup sehat ba depan kedai awan untuk ba pekan sebawah pukul 7 pagi. Lalu 11 hari bulan peninga dia sebawah bike show ba pekan sebawah di Megak jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Udahnya muak ke malam ba parking tau kepalan ngengkah ke kereta bisi Battle of the Band. Lalu 11 ngau 12 hari bulan 7 dia sebawah power boat race ba Sungai Kemenah sebawah berengkari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Pian megak peningah kami hari Bintulu FM bisik datang megak ba dia kita boleh bertemu dengan bala DJ dia megak ba depan kedai awan tu nanti kita ke kalak ngau pesta sebawah tahun yang tadi. Jadi kami ba palan ke Sebaka kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya tadi berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur pergila 3 hari bulan 7 nyentuk dengan 12 hari bulan 7 ba sebawah. Jadi kita ngomong dengan berita kedua upis pengerai bagi menua Bintulu dekat berjalan ke pansiak pengerai dengan Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai dengan anak mit ba Taman Yan Min udahnya ba Kampung Baru ngawa nanga dia seberai pasar Lamak Tatau berengkah hari 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026 yang diberindik ngonya peranak bak kandang durnya kita dipinta merik kerjasama ngagai pemusai tip jalai ke pengawak tu bala pemusai dekat ngena baju uniform ngau surat pengelala rasmi sepemanjai pengawak tu ialah Anang Irau peningah laban tidak ya tentu ya berkena ke uniform penuh ngau merik surat pengelala rasmi sepemanjai pengawak tu ialah okey nya tadi berkawal ngau upis pengerai bagi menua Bintulu ke berjalan ke pansiak pengerai ngau Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai ngau anak mit di Tatau. Lalu ke penudi tok peningah Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu dekat ngatur makai malam Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026 kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai 11 tengah malam ba sebengkah palan makai ke Tebilang di Bintulu. Jadi tuai pengabang diadang datai yangnya yang berhormat Datuk Sri Dr. Steve Rundi Utom Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi penerang berkawal dengan pengawak tu ialah dia kita tahu bertanya ba Chairman Gereja Nyempu Dr. Kennedy Payeng ba lumur 013-855 2253 tau megak ngagai Mr. Steven Pasca bak lumur 012-8757-876. Jadi ini tadi peningah berita di kami di Bintulu bawa hello wai ke sekali tu ngonya boleh baru ngagai konti limbang dien. Terima kasih sama berjaya ke pengawal ngagai nuan dom selamat lemai megak.
0: Okey, terima kasih sama-sama DJ Yonte udah ngelansas kedah berita kelebih lagi bah hello why Bintulu ya. Sekedar pengawak teka pengerami ke bisi diatur di menua Bintulu jam ke dia tu.

Yang lagu hari Winning Albert. Aku kai lulung jam kita pukul 6.27 minit lemai. Ngagi kita ke di rantau jalai ngarap ke berjimat mulai kediri ke rumah ya. Jadi namilah dini-dini kita berjalai kita ngarap ke mujur. Lalu gaya hari di Limbang tadi bisi hujan memesik nak gebangan iga. Jadi ke bisi sekedar jalai di menua kita yang tadi hujan baka di menua Limbang. Jadi ngarap ke kita sembampai nyaga pengelikuan kita ngau sama ngau orang ke sama bertengah ke jalai alun ya. Jadi pian mega berita mana ngagai peninga kita ke diau di Limbang kelebih lagi Limbang lawas inya siti pengerami ke deka diatur inya pengerami ke disebut ke Naval Mini MOT atau ke Jom Gagar Limbang. Jadi pengawal tu dekat diatur berlabuh hari 6 tu ialah 4/5/2026 hari 6 nyentuh hari Minggu ba waterfront di Limbang. Jadi mayuh program ke dekat diatur lalu pengawal berperindang di atas panggau moga bisi diatur baka selama. Jadi kelebih lagi ngagai bala nembiak ke benuang bergigak ke pengawal jam ke dia tu sampal datai berserimbai ngau ke Naval Mini MOT ke diatur upis pengangkut menua Malaysia ke dekat datai ngamai siti pengerami ke cukup mana atau ke pengawal ke cukup mana lalu pian mega bisi diatur ngagai kita ke dekat berlagu karaoke atau ke pertandingan karaoke megak diatur berserimbai ngau pengawal tu. Jadi mayuh program ke bukai bisi diatur yang kaum siti agi tau ke siku penyanyi kita iban ke dekat merindang kita malam rinam inya depa masterpiece. Jadi garap ke kita sampal hari 6 ngau hari Minggu inya Jom Gagar Limbang. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke sekali tu peninga semua lagu hari Ferdinand Leo.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung di YFM. Jadi pesan ke terubah tapi basang guys semua pesan kertas sulit yang jepai anak Alan ke dekat dia tu 5/7/2026 hari Minggu Balo 7 Jalai Rimunan Hijau Simbang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan menuju Kaban Belayan tau ke ngagai semua kengelalan yang cepai na Alan gau semua Kaban Belayan di nanga tulik kapit nanga merama nanga pulang nanga sepulau nanga setekam nanga sud nanga ngemah kenawit rumah ngindang benak sud batang melipis batang sungai gad limbang sungai manap suang kapit sibung gau sida kebukai kena oleh di rintai ke nama dito pesan tu. Data dari Rabu ngana sulang berita kelebih siliak kita tahu telefon gagai lumur 0149879891. Jadi ke situ tu peningat semua pesan ngeta sulit Riti anak Ginda pesan ngeta sulit data dari Lita anak Nawul pesan ke bala Kaban Belayan ba pes 1 ngau pes 2 batang ai Ensawang Rakut Wang Wong Pandak Kampung Cabang Sebubut Panggang Pabuang Garunggang Tabau Sumpak Sengkuang Nangaspan Lanja Indonesia Seriang Indonesia Badau Indonesia Eks Pemanca Jawa Na Jagit Bakarangan Muang Bedaya Na Ginda Basungai Engkirin Suai ini ya skim sekarang ngarap ke balik kita boleh data yang itu pengawang kita sulit ni Riti Anak Ginda jadi pengatur dekat diatur atau ke dekat diadu ke kena 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi baru Mak Kelvin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Begini dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang lagu ke bisik disediakan aku di Sadari Limbang.

The Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi kawan kau pengarah Siti pekit ke dekat diatur di Limbang bunyi ke disebut aku tadi peningat ianya pekit Limbang Idol 2026 berserimbai dengan Jom Gagal Limbang Knebel Mini MOT ngau hari kejaya 2026. Jadi penguat pekit tu dekat diatur ke 4 bulan 7 2026 ba MP Teater Tebian Sungai Limbang. Berengkah hari 1.5 lemai, nyentuh 5.5 lemai, saringan awal, tau ke renggat ke terubah, lalu 7.5 malam, tau ke lemai, pentas ke penudi. Jadi, prais ke mana nanti kita ke menang maya tu ilah. Jadi, terbuka ngagai kategori, engkau atur ya, tau ke syarat ke depeket ke, lalu hari bulan, ndor nganyo nama udah ditutup 28, hari bulan 6, 2026 tu. Tadi, jadi ngarap ke kita itu tadi bunyi kaku kelebih lagi ke dekat bagi gak ke pengawak ngau mayuh company tau ke upis perintah ke baruah ba upis menteri pengangkut tu datai ke Limbang maya tu ila. Jadi ngarap ke kita datai sambal datai ba dataran atau ke ba esplanet di Limbang.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: ke nyaku sempama tu ne. Ni ni menang ke tu belapak ko. Ah mana nyaku sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngidikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematak agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

0: Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningat semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu. Lalu Jaku Sempama kita ke terubah ianya liur udah diludah nak boleh ditelan lagi. Erti Sempama tu apakah kita ke berjaku dengan orang atau ke berjaya orang bukai jaku ke udah kelanjur atau ke pengawak kena mana udah kelanjur di kerja kita tentu ya nak boleh diambil pula lagi. Jalan kena Jaku Sempama tu baik hati ke pedias nyau kelanjur data jari serta mukut unggalnya ngena ngelik yang berdarah kati kungau laban liur udah diludah na uliah telan lagi benda benar ga rundi aku nak nesal ke penyalah diri bermuayanya tadi contoh ayat dikena kita ngena Jaku Sempama liur na liur udah diludah na uliah ditelan lagi ambil kebandingnya tadi ya contoh ke terubah jadi contoh ayat kita kedua kita juga tadi berjaku ke orang jadi nak muka-muka orang ke di kejaku ketuanya tadi nyau ninggal mansa kita kita nyau tadi nak nak perasan kia bisa berbelakang kita nyau tadi jaku sempama kita ke terubah ke sekali tau
1: ni ke jaku sempama tu ni. Ni mana lagi atau pelabak kau? Mana yang kau sempat mata? Nak murid kau. Berarti nak murid kau dikenok mada kurang lebih kita pula yang ringindikan atau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempat mata jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemata lagi Nuan ingat program jaku sempat mata.
1: Bisik programnya pihak?
2: Bisik. Ingat, dengar meh program Jaku Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

0: nyaku sempat moto ne. Ni menang ke sok lapak ko. Ah mana nyaku sempat moto. Nak murid aku. Perti nak murid aku dikenok madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Tapi yang mengajak ke sempama kita kedua, ianya tebak sengkilo di rimpo. Reti sempama tu, ianya semak ke orang ke berjaku cangka atau ke nyebut jaku nyabuang urab layak. Dia ia boleh penusah, enggak pemerintah serta kiruh henti ia kena adat atau dihukum ketegal ia kena nemungi buat jaku di rimpo. Jalan ingin nak jaku sempama tu, sigi bisik penulah kita mensia laban selalu berjaku nak mana serta nyabuang urab layak. Nya ia kemari dihukum pengulu laban bertenah ke orang curi utai pangan diri. Nya tadi, jaku sempama kita kedua tebak sengkilo terimpo, jadi ngarap ke kita di ke selalu nama atau nampak cerita sebubung apa anang meh nampak cerita sebubung apa anang baka sempama ke disebut aku tebak ngai kitanya tadi kena tebak sengkilo terimpo. Okey, nak kata dulu kita bergulai di jaku sempama kita ungkup ke minggu tu hari 4/7/2026 ke bisik bala peninga bisik jaku sempama tau kirim ke aku dinindindor ba Facebook ke dinindindor kita tau berkongsi kengka nama tu jaku sempama ke debai aku tu tadi kebenar jaku sempama ke selalu didinga jadi ngaga kita ke bisi penemu bisi penglandi bisi penau ba jaku sempama ke jarang kita ninga jaku sempama ke bukai ke ndak kala dibai aku ti berkunci ke aku ba program tu kita tau berkunci ke ba program jaku sempama.

Hanya tadi peningan semua Siti lagu lama Ria Johnny Aman Keliang Tembawai. Jadi pia bega pukul 7:30 lemai tu lagi kita sama mendiang ke berita lemai ke ditabur terus Ria FM di Kuching. Kita terus berperindang lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu.

0: okay?
1: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program Jakob Sembama.
1: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Bisi mega program Randau Pengarai Inggau Saup Ari Upis Pengarai Limbang. Minggu hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

0: Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari 4 Sarito 2 hari bulan 7 2026 lalu ke Terubatu Batam Berita. BUWEG 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke bak pengerami Music Borderland 2026. Pengerami Music Borderland 2026 ngadang disadang oleh merik pendatai pemisik RM8 juta. Nyebatan berita lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dikenyadi palan pemujur pengurusan air bak kandang menua adab kita. Tu dekat dikemujur ke ngena pengawak pemansang ngau awam perkara air ngau air kamah antarabangsa Borneo BUWEG 2026 teka diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK berlabuh hari 15 ngagai 17 hari bulan 7 tu. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke pengeraminya ilak dekat Nurmandang ke pemujur sudah dijapai Sarawak dalam sektor air kelimpah hari temuka peluang kerjasama ngau menua-menua luar. Awam 2 tahun sekalinya ndang pelasar ke cukup guna alai kunci ke teknologi innovation ngau jalai narit orang meranak ke pukuk dalam sektor air ngau air kamar. Datuk Seri Julahi mansut ke Jakut Tok buat gempuruk media BUWEG 2026 di Kuching. Sekedar perkara teka dikerandau ke buat awam nyaila ianya pemar ketika iklim kuda berubah, perkara pemindah orang ngagai kanan negeri, ngau isu penglikun sumber air kemajak tanggul buat renggat dunia. Kira 1,500 ikut pengari, 2,500 ikut temuai pengawak dagang, ngau lebih 70 ikut eksibitor hari lebih 109 bengkel menua disadang dekat datai ngagai pengerami toila. Perintah Sarawak dekat nerit kagai atur penglikun, ngau pengawak nerit kadat berserimbai ngau pengawak ke ngatur pengerami Music Borderland 2026. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka atur bakatuk dekat nentu ke pengeraminya boleh diatur ngau likun serta nak dikacau penyalah ke bekaul ngau dadah. Semua raban patut jalai ke ungkup pengawak diri alai nentu ke risiko penyalah bakanya boleh dijaga serta dikurang ke ngau naka uliah. Ia maksud ke Jakut Tok Baawum Pengarang Media di Kuching. Sekedar riatur ke bisik di pejalai ke ianya nganjung mayu hagi pemesai peneri adat gawak ngena pakaian periman kelimpah hari tenyaga pintu penama ngena ukui penyidik kena dagang orang kemai dadah belalai. Berbangunnya pengerami Music Borderland 2026 disadang oleh merik penatai pemisik kira RM8 juta ngagai Sarawak. Orang tinggepun ke pengerami tu Tiger Ming madah ke pengerami Music Electronic EDM ke pemandu besai di Borneo-nya disadang oleh mata antara 21 ngagai 22,000 ikut temuai datai box pemanjai 2 hari pengeraminya ke diatur. Diatur kena 11 ngau 12 hari bulan 9 setengah hari tiket dan udah dibeli orang tajapan lagi bisik timpuh lebih 2 bulan sebedau pengeraminya ke diatur. Ia madah ke sukung ke cukup manah ngagai pengeraminya megak sama dengan merik penguntung ngagai industri dagang temuai. Tau oleh diperhati ke hari sekedak palan dur bermalam di Santubung ke direput kuda habis di booking. Pengudah mayan dur ngatur pengeraminya dipadah ke dalam bulan 4 tu kemari. Langgur pengawak tikang mansang ke projek Umai Nangka Blok G kira 500 hektar pemesai di Daro boleh nulung negap ke penglikun stok barang pemakai serta nambah ke hasil padi di Sarawak. Kaban Kaunsel Negeri Setak Daro, Dr. Safi'i Ahmad, madaka projek Umai ke bedandangnya dan sebengkah hari inisiatif strategik dikenang latih ke pemansang sektor bertanam tupik di Daro. Projek tembaga oleh nyawup mengangkat ke pemansang ekonomi bak kandang menuanya, ariatur tenyedia ke peluang gawak serta memansang ke infrastruktur bertanam tupik ke lebih berurun serta meruan. Dr. Syafi'i Ahmad mansut ke Jakuto lebuh yang akan nguluk pengawal randau ngau sesi libat urus ke projeknya di Daro. Ia madah ke pemujur projek besai bakanya dan berpanggai buat pemerhati hati ngau sawup dari semua raban, kelebih agi orang ke bempu tanah ngau raban ke bekaul. Kita dia tu menunggu ke berita lemai hari YFM. Projek mengangkat ke pemanah jalai kampung Kesinduk ngau Dewan Kampung Kesinduk bisa sudah dipjalai ke kena ngintu pemanah perengkah guna Mensia Mayuh ba menua pesisir. Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madaka projek ngadu ke jalai kampung Kesinduk dekat dikerja nak belanja RM200,000 lalu Dewan Kampung Kesinduk dekat digagak manah kaget nak belanja RM435,000. Perengkah guna tik mana hakiknya ukai seminak dekat mudah ke pengawal orang Mayuh bandurnya dan mega boleh dikenak nyukung program ke Mensia Mayuh serta negap ke pemansang sosioekonomi bak kandang benuanya. Ia maksud ke jakut tu lubuh ia ke menjadi projeknya di Sebuyau. Upis Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah merampas insap ngawai bisa nak bercukai jadi pelabak ke bungkus RM1.21 juta yang kaum duti ngau cukai. Barangnya dirampas ba 4 operasi meresang ngenyit ke diatur di Sibu dalam pun bulan 6 tu kemarin. Direktur Upis Custom Menua Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke lebih 31,000 liter air bisa dengan 490,000 batang insap sudah dirampas ba operasinya. Ungkus semua barang ke dirampasnya dipelabak ke lebih dari RM362,000 lalu penyampau duti ngau cukai ba barangnya ke bungkus lebih dari RM851,000. Modus operandi kes tu ianya nyimpan barang tu berumah sebedau barangnya ke dijual ba kandang menua nyampu. Berjakut buat gempuruk pengeram berita di Sibu pagi tadi, Datuk Norizan madah ke kes nyat diatuk, benar dipansiak ngenak Seksyen 135(1)(D) Akta Kastam 1967, ketegal tengemuan tau ke nyimpan barang tak bercukai, tau ke barang tidak dikemendar ke dibaik hari menua luar. Institution ruang bilik engkau sekolah patut bersawup nagang kes salah guna dadah kenyau hari peringkat sekolah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Valentine, madah ke pengawak ngelaban penusah dadah patut dipejalai ke ngawatur di komprehensif dikenang ada kerabat orang tengemuan penakal serta tak dikacau penusahnya. Ya maksud kerja aku tu lebih akan menjadi Kem Pintar 2.0 bagi menua mukah 2026 gau program pemerata keluarga kediatur bagi Dewan Sekolah SK Kampung Petanak di Mukah. Program dua harinya dekat ngelumuk ke 100 ekonomi tahap 2 hari 9 buah sekolah dalam menua pegai Mukah. Programnya diatur oleh nerang ke ngagai bala nembiak tu pasal pengerusak ketegal salah guna dadah kelimpah di tenggirik sidaknya engkau disiplin, identiti engkau pengeransiang nyadi ketuai. 23 bengkah gerempuang pengerja pengawak di Sarawak sudah nerima grant program bagi perkara gerempuang pengerja pengawak PHEKS tahun 2026 kebulih RM310,000. Tuai Sekretari Baupis Menteri Perkara Pengerja Pengawak Dato' Azman Muhammad Yusof madah ke geran tu diberi kena nyawup gerempungnya ngatur mayuh macam program. Tu yang kaum program ngelatih ke tabik urus ofis, pemansang bala ketuai, ngau pengawak ngangkat ke pengelandik bala kaban gerempung tu. Ya maksud ke jakut tu bahawa pengerami nunjerah ke geran PHEKS di Kuching. Berbangunnya Dato' Azman madah ke agih belanja terbekawa ngau gerempuang pengerja pengawak patut benda disernih kena nentu ke pemansang ngau pengelantang raban pengerja pengawak semampai dijaga setipat ngau pemansang ekonomi ngau ubah bak market pengerja pengawak kemayar itu. Perkara tiban satu oleh nyawup negap ke agih tanggung pengawak gerempuangnya jadi ke pelasar untuk berjalai ke program pemansang serta nambah kasil pengawak. Pengawak tinyerni hakia belanja atau megak boleh nyawuk berarti ke penyampau belanja ke diguna, ngambil ke gerempung pengerja pengawak boleh ngatur pengawak sidak, ngau cara tulis merempas ke besai. Nyalai yang ngarap ke pengawak tinyerni agih belanja tu, dekat boleh diputar ke sebedau sidak keminta diberi agih belanja ungkup tahun baru tu ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Biowik 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kena ngelaban penusah dadah diterit ke buat pengerami Music Borderland 2026. Pengrami Music Borderland 2026 ngadang ulih merik penatai pemisik RM8 juta. Yang nak berita kita ke lemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani. Jalan kita terus ke awak sadar lemai kita ke lemai itu, lagi terus sabgulai hingga YFM di Limbang, jalan terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Badi, ti udah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai kami di sadar hari Limbang.

terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi pihak megah peningah pengrami ke benung diatur jam ke dia tu di menua lawas ianya bunyi ke disebut aku ngelama tu irau aco lun bawang ke berengkah diatur berlabuh hari sehari tu 2 bulan entah 5 bulan 7 2026 jadi mayuah bengkah pengrami ke bisi diatur ke limpah hari mandang ke main asal atau ke tanah asal hari bangsa Lumbawang pekit pemajik gamal induk Lumbawang gau mayuh lagi pengawak atau ke pekit ke bisi diatur di menua lawas jadi gagai kita ke di lawas atau ke bersemak dengan menua lawas sampal datai ke lawas ngambil ke ngericah kagi pengerami irau aco lun bawang kali ke 39 tahun tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

bertemu kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nintiari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

0: Semina di YFM Limbang.
1: Ya, maya tu dia kita bergulai bah program nadai kelamaan nadai ke baru kelebihan kita ke rindu ninga lagu-lagu ninga lagu Iban, lagu lama Iban ya, kalau ke PC bah TC radio. Kalau kita mulai ngau aku nyentuh ke pengujung program tu lagi. Jadi ini kena ngepun ke program nanti kelamaan nanti ke baru. Aku nyendia ke sekedar lagu-lagu lama ke uleh ngasuh hati kita rindang ke malam tu. Kita terus bergulai dalam program nanti kelamaan nanti ke baru.

Hanya tadi peninggal semua sekedar lagu kuda di tebah ku kena kepun ke program ada kelaman ada kebaru lagu ke terubah tadi lagu anang nuan nyeleng-nyeleng ditangkan ke joget lagu jenaka udah nyat tadi Regina Seloma anang gua ringat sulu. Kita ke agi bergulang aku terima kasih Mama Yo api megangga kita ke baru aja datang di rumah kini kayaknya baru datang di rumah atau ke baru gawak kini kayaknya siap malam harap ke kita likun oleh pengawak ke dikerja kita likun lalu terus ninggal ke program ada kelaman ada ke baru lagu kita ke sekali tu lagu dari Francis Harris dikenang Anang disebut Anang.

lagu ke penudi di kena nutup program Nadai Kelam Nadai Kebaru Jimmy Nyayang Bungai Orang. Jadi aku terus pelabak aku maca sekedar pesan berat ke BC di di YFM, BC Dianjong kita di YFM. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan bersemayang ngintu 100 hari ngau muain tebalu. Data dari ex cikgu bayang anak utak dekat madak ke semayang 100 hari kenyang bini ya. Nurin anak bentai serta ngambil tebalu kena 11/7/2026 ia nyari 6 pukul 10 pagi baru rumah panjai tu rumah Maureen anak Michael John Teba Batu Lintang Undup. Jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Kandis Sengkelili, Seramat, Bukung, Merio, Tambak, Kumpang, Pauh, Sebangki Panjai, Lubantu, Bintulu, Sepatak, Undup, Liu, Pagu, Sebangkui, Undup, Sebujuk, Tetingkah, Tinting, Kubal, Batu Lintang, Rampu, Wi, Sekayu, Batang, Lintang, Undup, Langau, Indonesia. Gau bala bukai kena boleh dirintai berita kita semua. Kita semua diminta data yang gau ngintu pengawal 100 hari ni yang nuri dana bentai. Jadi barang siapa ke nombor pesan kesilia kita tak telefon ngagai. Nombor 017-8084-069 ngagai bayang anak utak yang laki ni yang tu. Jadi pihak mega ke Siti tu peningat semua pesan getah sulit. Ngau nyuan tebalu Frankie anak sigai. Pesan tu datang dari Jeffrey anak sigai. Madak ke pengawal tersulit ngau nyuan tebalu niang Frankie anak sigai. Pesan nuju ngai kaban melayan ke ngelala niang Bananga Ansawi, Ansawi Batang Rajang Kapit Rumah Panjai Asal apa niang Sungai Koyan Asap Belaga Sungai Sibau Ili Kapit Sungai Sibau Ulu Kapit Sungai Angau Kapir Rumah Richard Ulu Merirai, Rumah Guyang Merirai, Rumah Ajat Kerangan Layih, Rumah Mulai Kerangan Besai Balih, Askayu Ai Antuloh Merirai, Rumah Jack Nanga Antelawan Balai Kapir, Nanga Antawau Balai Kapir, Rumah Jantai Nanga Antelengau, Taman Kenari, Desa Kemuyang, Sibu Jaya, Nanga Kabah Tadak Kerawit, Batu Niah Miri, Indai Nanta di Brunei, atau ke Limbang, Jabatan Kesihatan Sibu, PPK Sibu, ngau kabar melayan di sebaran dur alai kenuli di sebuah ditunya dia. Atau pengawal dekat dia tu bakal hari 3/7/2026, pukul 7:30 lemai, hari 5 nguan ulit ngena adat semayang, 4/7/2026, pukul 8 pagi, hari 6 ngetas ulit, lalu nyuan terbalu, lalu pengatur dekat diadu ke nombor 1B Lorong Kemuyang Timur Uya Sibu. Jadi petang kesilia berkawal ngau berita tu kita tahu WhatsApp ngagai Jebri anak sigai menjadi ni yang 017-802-5243. Jadi nak kata dulu kita bergulai pesan berat kita ke sekali tu. Kita terus ningat ke Siti lagu baru megah lagu Ari Unan Morchun termegah sebenarnya di YFM Limbang.

Ya, lagu Hari Unan Merjun Terbegah. Ha. Kita patut berasa terbegah di dunia atau keninga. Ngembuan Apai, Ngembuan Indai, Ngembuan Kabah Melayan, Ngembuan Suku Juru ke Cukup Badas ya. Okay, sebenarnya aja Ngembuan Laki, Ngembuan Bini nih. Kau semua orang ke Cukup Manah bergulai dengan kita. Yang kita patut terbegah nah. Bunyi ke lagunya tadi peninga. Jadi Siti lagi pengerami ke nintiang bulan ke bisi diadu ke di menua Limbang, ianya berkaul dengan pesta Ria Limbang. Kedekade atau 8 ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba Nur Paking atau kengengkah ke kereta lot 77 atau ke Paking Mara. Jadi bisi sekedar artis ke dekat Berinang kita bayanya nang nintiang bulan sudah itu ngangau artis. Jadi sama kita berami berkawal ngau pengerami pesta Ria Limbang ba bulan di ketujuh tahun tu. Jadi banyak pemakai-pemakai ke bisi disedia ke gaya kita ke bisi datai mainnya kelimpah hari kitanya tadi ngemai diri sebilik bergelumo makai atau ke meda orang belagu kita berperindang ke penyanyi ke bisi merindang maya tu ilah. Jadi kelimpah harinya pengawak tu dikena nyungka ke penatai pemisi ngagai orang dagang di menua lima. Kita terus berperindang ngau lagu ke Siti tu lagu hari Lucy M.

Ya, lagu dari Luciem, Tulang Besi Urat Dawai. Tinggal 18 minit lagi kita mengkang bergulai di Sadari Limbang. Jadi pesan ke kita ke sekali tu, pesan kita sulit lalu ngelumbung datang dari Robert Louis Nyangau. Dari kesias bilik mada ke pengawal kita sulit lalu ngelumbung. Ni yang tua ya, Puan Satang anak Labang atau ke Indai Diang kena 4/7/2026. Jadi pengawal nguan ulit malam 3/7/2026. Ngetas ulit pagi 4/7/2026. Jadi lumbung malam 4/7/2026. Jadi pesan ke Kaban Belayan hari Nanga Sebiro Balih, Nanga Tawau Balih, Nanga Gaat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Nga Kuciang serta semua Kaban Belayan Bukai kena boleh disebut itu bagai. Jadi pengok tu dekat diadu rumah nombor 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya Robert Louis Nyanggau menantu niang atau ke Jeno anak Mandin anak niang. Jadinya tadi pesan ke bisik di anjung ke sekali itu. Kita terus berpindah ke Siti Lagu Arif Fazil, Bekalih Hati.

Go hari James Ming di Ninuan Sigi aku gagai. Jadi pukul 9 malam tu lagi bakal selama kita dekat hingga ke utama 9 atau ke berita hari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkat ke program Permina Malam di YFM di Kuching. Jadi ngonya mumpu dulu aku ngarap ke maya ke bukai kita bertemu baru ngarap ke terperindang belabuh ngau. Bukulah yang aku belabuh hari pukul 6 untuk ke penghujung program. Jadi terima mail aku ke penudi. Dia kena tinggal ke program aku ke lemah itu lagu hari ABJ. Ukai ngajih rangkang ngacok mata.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangkap Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan, adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selatan Pumus dan sebagainya. Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa Kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47% atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara Jalan Raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Alam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandengan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejaran utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelingiknya. Nerima penguntung arif nyawa terip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lum sai tinggadi ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut, nyemandak ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang agi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat, lalu bubulak ke jakut dari pansut ke penyakal, timadak ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalalunya ditemuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngagai 3 bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam Nia, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4/2007/2026. Okey, jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Sebuking Tegak RB dalam pengalaman 3 jam berhingga hari pukul 9 malam nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami dari stesen YFM Limbang. Sudah mulai kita berhingga pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi dia tu mulai baru dengan kami hari YFM Iban RTM Kuching dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengan kami di Kuching bakal selama dengan kami dengan frekuensi 101.3 MHz serta bandur-ndur kebukai boleh dengan kami dengan frekuensi radio YFM ke semak ndur kita dia pemegang boleh dengan kami dengan acara online kita boleh download aplikasi RTM Klik dengan kami dengan website atau ke portal radio.rtm.jovi.my. Okey, pemegang My TV. Okey, selamat dengar ke kami 3 jam berhingga hari itu yang tengah ke pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, kita ibu perindah kau lagu ke sekali itu lagu Roslina Biluang kau lagu kedua beri nama Buyan Kediri.

0: Radyo'da bizi yandır o.
1: Aku dilengka kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Ya, Raban tajuk remawa ngau lagu anti meh aku macam kita ke dia tu 9.32 minit malam. Okey, sekali lagi meri selamat malam. Selamat dengan ke kami dalam segmen tekau awak pemerindang malam YFM. Okey, nak ngira dinin dur terdiau jam ke dia tu kebenar dengan ke kami. Sekali lagi tadi di negeri tau ke rumah panjai kita ke dia bermenuh sisir. Okey, kita ke benuang dari kereta barang tu jalan jam kereta tu. Ngarap ke sama berjimat kita ke benuang gawak shift malam kini. Tau ke kita ke benuang namanya udah gali nganti kat tindu aja. Okey, terima kasih lah banagi segulai sejalan dengan kami dalam segmen kita pemerintah malam YFM. Okey, jadi peningnya berkongsi dengan kita info gayari di kunci ke upis ting mata ke gayari atau kejumatan meteorologi Malaysia. Okey, muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak ke nyadi ba sekedandur baka Suriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang lalu gaya rimana di Kuching, Serian, Ngau, Semerahan. Nah, yang jadi nyama tadi info ke di Anjung tak ke di Mel City Nur Faizan binti Muhammad Fazil ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Terima kasih ngagai pemsai rupis ting mata ke gari tak ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kita kediau di Bintulu. Di Bintulu, di Tatau, tak ke di Sebawah. Selamat malam menuju kita semua. Kita di Bintulu, tentu ya boleh dengar ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, jadi sudah kita dengar ke lagu nangkan kita lagi. Aku, mai kita berhati ke City Info. Ngenang berkawal ngau Pesta Sebawah 2026. Okey, kita ingatkan dulu lagu ke sekali itu. Bukan dengan kami, Pemerintah Malam YFM.

Ya, kita kediau di Bintulu. Okey, di bagi menua Bintulu. Kalau bagi kita kediau bak pelilih menua sebawah. Okey, itu ngenang berkawal ngau program atau ke pesta sebawah kedekat diatur berengkah pagi lah 3 bulan nyentuk nyagai 12 bulan 7 2026. Okey, ke diatur bak palan dur engkah kurita BDA sebawah. Okey, pesta sebawah bunyi daripada aku tadi 3 hanya untuk angka 12 bulan 7 atau. Okey, kalai pentas rakyat ke diatur nanti malam 7 malam. Ba Palan Nur Kekurita BDS Power. Okey, 3 angka 12 bulan 7. Udahnya pekit, pekit Ratu Ibu Kebaya. Okey, itu dekat diatur ke 4 bulan 7. Pukul 7 malam ba pentas utama tekan dor ingka kurita BDS bawah. Okey. Udahnya pengawak berjadi pestas bawah tu tau ke majlis perasmian. Dekat diatur kena 4/7/2026 pukul 7 malam. Okey, udahnya 11/7 sebawah bike show ke diatur ba Waterfront bawah 8 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Udahnya 11/7 muak ke malam megak 7 malam ba pentas utama mendor ingkai kurita BDS bawah tu diatur Battle of the Band. Lalu 11 nyentuh ngagai 12/7 7 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai Sungai Kemenas bawah diatur sebawah Power Boat Race 2026.

Ya, nyari nyam berinya ngenang berkawal ngal pesta sebawah kediatur 3 nyentung agak 12 serbulan 7 2026. Okey, terima kasih berinya. Lapan lagi terus dengar ke kami, YFM. Jadi pukul 10 malam. Nggak salah sebutnya. Pukul 10 malam bekas laman door kami. Nabur ke berita malam hari YFM Ibanar Tim Kuching. Okey, kita ke baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Kelebih lagi kita ke dia di Miri. Boleh dengar ke kami kena frekuensi di Miri 95.7 pemegat di Lawas. Okey, 101.1 FM. Okey, di Serian 106.9 FM pemegat di Seri Aman. Okey, di Seri Aman ke di Betuang ke serta Bandur Ndur ke Bukai. Selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita dia. Okey, harap kita dengar ke lagu Raban Majestika ke sekali tunggal lagu ke diberi nama Gila.

Workout 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendaba RTM.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Selamat malam, dia tu kemana borke berita malam 2007-2026 malam hari 4. Jematan Batang Lupar 2 disadang dekat dibuka ngagai mensia mayuah hujung bulan 8 tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugamba semada projek tu lebih 91% tembuk pengudah struktur kepenudi jematannya disambung serta dipenyadi kenanya final stitching ceremony sehari tu tadi. Projek ngagai jematan baru tu dekat ngemandak ke pejalai antara Sri Aman ga Betuang hari 73 km ngagai 37 km aja. Jematan kengembuan pemanjai 870 meter tu bisi dua itik menara kabel ngau peninggi 145.5 meter lalunya dikia dikelala jadi jematan kabel ke pemaduk tinggi di Malaysia. Jematan temegak disikap ngau luruang navigation pemesai 200 meter dikena nentu ke berjalai kapal ndak terjanggal maya air pasang besai bak Batang Lupar. Jematan keberga lebih 223 juta ringgitnya sebagai hari pemansang Sarawak Second Trunk Road dinyambung ke Namun Sisir hingga Menua Ulu kala itu dekat mantu nyungkak pemansang sosioekonomi kandang menua itu. Kira 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 buah menua dekat memasuk peket terbangsa golf junior Piala Premier ke-23 kena 13 ngagai 17 serbulan 7 tu di Miri. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Mai Sid Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pekit berprestijnya dipasuk sekedar menua nyengkau Malaysia, Indonesia, China, Bangladesh, Thailand ngau Myanmar. Ya, madah bunyinya bau mengarang berita pengudah nemuai meribasa ngagai Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching sari itu tadi. Rambau penemuainya yang ngau Seraban dari Gerempung Golf Sarawak SGA nyuak ke trofi pekitnya ngagai Premier. Berbangunnya Presiden SGA Hoan Ki Hok madah pekit ialah bisi 4 kategori umur berengkeh hari umur 8 nyentuh 16 tahun. Yang mada seminat pemain ti pemadu nyulut aja dipilih menua derimpu ngau masuk pekit tu ila. Sukan pickleball ti jampat mansang di Sarawak udah mantu nyungkak pemansang lumba ngomain serta dagang temuai menua tu. Menteri Nembiat Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Dato' Sri Berkarim Rahman Hamzah madah sukannya dia tu majak dikelala serta ngerembai ngau jampat udah mujur mata mayu bengkeh rengkat orang tidak ngira tika sumur nyengkaum sidak kebumur ngelui 50 tahun bising jauh ngambil bagi. Ia megang harap kesukan tu boleh dipekit bak pekit sukma ti dekat datai. Dato' Sri Rukarim Rahman Hamzah madah menyingat lebuh ngelancar ke pekit Borneo Pickleball antarabangsa 2006 di Kuching sehari itu. Pekitnya dekat datur kena 7 ngagai 12 serbulan 10 tilak bak Pickleball Malaysia Kuching. Lebih 500 ikut pemain dari Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, Yau India dekat ngau masuk pekitnya. OPS Menteri Pengerja Pengawak Kesuma udah ngungkup ke 6.1 juta ringgit dari baru program perkara gerempung pengerja penyawak dikena negap ke aktiviti gerempung pengerja pengawak di serata Malaysia. Kepala Sekretari Kesuma, Dato' Azman Muhammad Yusof Madah, hari penyampaunya 3.5 juta ringgit diungkup dikenap jalai ke aktiviti gerempung pengerja pengawak. 2.6 juta ringgit disediakan kenap jalai ke program outreach ngau tangguh pengawak Rama Korporat CSR. Di Sarawak, bisi 23 gerempung pengerja pengawak udah mujud nerima agih belanja, harinya belanjanya hari 60 peminta ke diterima. Penyampau gerempung pengerja pengawak ti majak nambahnya berguna ke pengawak mansia baru agih belanja ke bisi dia tu ngambi. Mayu agih program ti berimpas tinggi oleh dijalai ke penguntung pengerja pengawak ngau gerempung pengerja pengawak. Ya, madah munyinya pengudah berjadi ke pengawak nyuak ke Grand PHEKS 2006 Renggat Sarawak di Kuching.
Ngenam kera bukai, upis Menteri Pengerja Pengawak ke Suma megak benuh mansiak perkara berkawal ngga pengurusan Pengerja Pengawak Ari Benuh Luar di Manhagi Kerbagi di Semenanjung Malaysia. Pengawanya dibijalai ke ngenak sahu upis Menteri Dalam Benua KDN. Berbangunnya ungkup Sarawak Ngos Sabah Perintah Negeri sama bisicara ke Derimpu bak proses pengurusan Pengerja Pengawak Ari Benuh Luar. Ngalai, nengah memang macam pengawak ngangkat ke pemanah tidak berjalan ke perintah, ya bisi benar pengarap aturnya dekat oleh merimpas positif ngagai ekonomi menua, serta oleh nangkup peminta pengerja pengawak Ari Benuh Luar di Majak Nambah bak mayuh bengkah sektor. Ngadakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelingiknya. Nerima penguntung arif nyawa terlip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lun sai tinggadi ke sistem penyambung bakanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut, nyemandak ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang agi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat, lalu bubulak ke jakuk dari pansut ke penyakal, timadak ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditemuk dalam tempoh 6 bulan, dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagak bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai 3 bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur negara rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pemenang
1: Okey, terima kasih mendengar laban lagi terus segulai sejalai ninya ke pemerintah malam YFM begulai ngga waku Raja Sebuking untuk ke RB dalam pengelamat 3 jam berhingga pukul 9 malam tadi nyentuh ngga pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi kita ke berhubung online ber Facebook jam ke dia tu kita ulih nganjung nganjung lagu peminta tau ke pesan rindu hati ber Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi maca sekedar rekomen ke udah dianjung bala kaban kita bawa Facebook kami Alex Delta Bina Watabarau yang mada ke diri Ari Batu 6 Jalai Penderisan Kuching. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati, lagu Ari Wat Rock di kena merina semua bala kaban. Mayu bala kaban di tag dia. Okey, ngau jukusan salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani Raya disantuni ku ya. Okey, Emilia Amy Richard soalan DJ, madah ke diri dari USM Pulau Pinang. Nanti uli ya, minta main ke lagu Meligai Pengrindu kedai bayi Igu Anthony di kena merindah semua belakaban. Okey, ngau jukusan ya madah ke diri ndak betah ngagai sida sebilik di Sarawak ngarap ke bertemu meh dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey. Lengunai nai soalan DJ Rajes, madah ke diri Selangor minta main ke lagu Ambai Ti dulu di baik Josephine Jalin kena merina malam rinya. Ke ngelalaku meh ngagai malam rinya setia WFM ke berlaut tindu. Terima kasih DJ sama-sama Richa Unup. Selamat malam DJ RB, selamat jalan ke Mengawang Yanuan. Mana hari kami bajalai Simpang Semunjan. Nanti uli ya, minta Nuan main ke lagu Richard Lee, lagu Aku Di Tempaya. Di kedai merindang terimpu, ngau belakaban Facebook ke selalu nuju pesan meh, ngarap ke sidai itu merindang. Ok, Siti lagi, Alice Spencer, selamat malam, selamat jalan ke Mengawang Rajes. Madah ke diri Rekapit minta main ke lagu Heli, lagu ke diberi nama Pelakon di kena berindah terimpu enggak balap dengar kebuka ngarap ke belak terperindang. Dan di malam tu lagi tinduk jenak kita. Terima kasih di Jarmi sama-sama ngedinjak sekedar komen KBC Danjung balap dengar kita balap kaban kita balap Facebook kami YFM Iban. Ok, kita dengar ke lagu Lily Steven enggak Jeffrey Nyaloy enggak lagu Bersumpah Tetap Bergulai.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang belagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, data ha, baru dah merindah kita semua. Gawa lagu kita beri nama Alau Sis atau ke Hello Sis. Ha, jam kita ke dia tu 10.22 minit malam. Okey, terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM. Okey, jadi lagi macam komen bah Facebook YFM Iban. Tang sebelumnya pukul 11 malam lagi, nyentuh ke pukul 12 tengah malam, kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, Nuraku merindah kita ngau lagu-lagu. Okey, dalam penggelama sejam. Okey, macam komen bah Facebook YFM Iban Yen Will. Ha, semalam Jess minta main ke lagu Siku dalam Seribu, lagu hari Lisa Jean featuring Masterpiece. Ngau je pesan, selamat berjalan ke penyawat. Thank you ku ya, sama-sama. Okey, tu penanyi kita Federlin Leo tu semalam di JRB minta Nuhan main ke lagu Tebak Sibahan ku ya. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, Ayu Bir B, semalam DJ Madaka diri Aris Langau minta main ke lagu Selamat Malam Sulu Ari Roslina, lagu tu ku ya dikena merina semua peningnya YFM Iban. Ngarap ke semua gerai selalu mujur dalam semua penyawa. Lagu ngaga DJ berjimat maya pulai lagi ko ya. Terima kasih Ayu Bir B. Komen Ari Gary Mead. Semalam DJ selamat jelai ke penyawa. Selamat malam ga nuju semua peningnya YFM Iban. Minta main ke lagu Anthony Sun. Sebarang lagu meh kena merina dirimpu. Ngau semua orang kenglala bah sebarang nur sediau. Ngarap ke semua gerai selalu serta mujur dalam semua penyawa. Okey, Abak Dum Madah Kediri Aris Munjan minta main ke lagu sebarang lagu dituju ngagai semua kenglala. Ndak boleh dirintai ke semua nama. Ngau jakusan selamat terperindang meh ninya YFM ku ya. Okey, selamat malam ke nuju Ramli Lee. Nah, selamat malam, selamat berjalan ke penyawa. Ngarap kita semua sihat ceria-ceria selalu, layan tu Madah Kediri Aris Sibu ku ya. Boniface EP makasih si komen soalam DJ Rajes. Madah Kediri Aris Lepin bakal ke malam tu minta main ke lagu Johnny Aman. Dikira merindang semua belakaban Facebook. Ngau nuju semua orang ke ngelala. Nau lih disebut magang nama bakal ke malam tu. Okey, Mary Nanta makasih si komen soalam DJ selama pilih ke penyawa. Madah ke hujan dikapit malam tu ku ya. Minta main ke lagu nama tu Aku Tetap Sayau Ari Duna. Dikira merindah semua orang kengala. Nggak semua keberadaan tinduk meh ke malam tu. Balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, nyajak DJ, terima kasih. Okay, terima kasih kita kudang anjung komen, komen lagu peminta, komen pesan rinati bahawa Facebook kami YFM Iban. Okay, kita dengar ke lagu ke sekali tu. Lagu Tony Rumpang, nggak lagu Darah Bajik. Mungkin bisa lagu Ari Heli, lagu pelakon. Kita bisa diminta balakaban kita. Kita bisa komen tadi bahawa Facebook YFM Iban.

Workup 2026 Hari 5 3 hari bulan 7 2026 Round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.

Workout 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM

Okey, terima kasih berinya labah. Nagi terus saya gulai sejalai ninga ke kami pemerintah malam YFM malam hari 4 okey 2007-2026. Okey, terima kasih mega kita ke agi online ba Facebook, kita ke undangan jong komen lagu peminta. Ngau pesan rindu hati. Okey, ke sidan jong kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey, aku maca komen ke sekali itu Boniface EP. Soalam DJ Rajes, mada ke diri Aris Lepin. Minta main ke lagu Jun Yaman ku ya. Okey, Mary Nanta, soalam DJ selama ujelai ke penyawa. Itu udah dibaca aku tadi. Okey, Bulan Pegari, soalam DJ. Selama ujelai ke penyawa, minta main ke lagu Michael Learn to Rock. Take Me to Your Heart. Ada kita merindah terimpu. Okey, dikira berina balik kawan Facebook ngau semua orang keng lala. Okey. Komen ke sekali itu Ari Alexis Devi Biju, selamat malam DJ. Ngarap ke mujur ngerejap ngawak malam tu gay hari kami di tu manah ko ya, minta main ke lagu Menjadi. Lagu Ari Raban Masterpiece, dikira berina semua orang keng lala ngau jukusan. Ngarap ke semua terperindang, pemegah selamat malam. Terima kasih dijelajah sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam DJ, selamat malam menuju semua. Kita ke benuninya Radio YFM ku ya. Ros Liao mengabisi komen tu benunya. Selamat ngerejap nyawa, ngagai nuan DJ. Mana hari kami di Bayan Tasik malam tu, minta main ke lagu lama, Dini Alai Nuan Bulan. Hari ni yang Michael Jumat kena merindang semua orang kengala keberarti untuk bakal kemalam untuk kuya. Okey, lagi komen tu pendengar James Pangeran, soalan DJ Raja selama jalan ke penyawa, minta main ke lagu Kumang Ba Ati. Andre Arif dikena merindang semua balai kabin Facebook ngau yusan. Kerap ke semua pendengar terperindang dengan ke radio YFM Iban bakal kemalam tu soalan tinduk jenak ke malam tu kuya. Okey, lagi macam komen ke buka itu benda. So, Jose Marino, soalan DJ, selamat jalan penyawa, madah ke diri Ari Kuala Lumpur. Nanti boleh minta main ke lagu Anderson Nyalai, Nggak Jauh Nuan, kita perindah semua orang yang lala, ngarap ke sama terperindah, main ingat ke YFM. Okey, udahnya, Catherine Robbins, soalan DJ, selamat jalan penyawa, madah ke diri Ari Sriaman, minta main ke sebarang lagu, kita perindah semua orang yang lala, ngarap ke sama terperindah, serta lantang. Selalu terima kasih memanggil DJ sama-sama. Okey, lagi bisi komen tu Ari Jessica Itan. Nah, siap ngau bisi gambar aku dia neh. Okey, soalan DJ selama berjalan ke penyama, minta main ke lagu Sempama Tincin Tu Sehati Ari penanyi Linda di kena merina semua peminat setia YFM Bak Serata Menua. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, lagi komen tu Induk Kenawit, selama berjalan ke penyama, hari kami di Kenawit mana jam ke dia tu. Emel Sam, madah ke diri Ari Kinawit, minta main ke lagu Ndak Minta Lebih di by Winnie Albert, di kena merindah semua orang ke ngelala. Okay, doubling ke baca, mungkin mesti komen soalan DJ, selamat jalan ke penyawa udahnya siapa gitu nih. Okay, Renataniel Mangat, selamat berlalak menuju semua peringat YFM ke malam tu. Minta main ke lagu Joget Kunci Sabun Ari Jesse Menti, ngarap ke semua terperinannya ke lagu diminta aku ku ya. Okey, jadi nyak komen ba Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Kita kudah hanjung komen ba Facebook kami YFM Iban.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Romantik Kawan.

Okey, Duna, ngau lagu ke dari nama Aku Tetap Sayang, lagu ke bisi diminta peningat kita ke bisi komen ba Facebook YFM Iban tadi ngarap ke yati perindang. Ninga ke kami pemerintah malam YFM. Okey, di Kuching boleh ninga ke kami ngau frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita ke di Sibu. Frekuensi di Sibu 87.6. Okey, di Bintulu, di Tatau, di Sabah. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri 95.7 MHz. Ini frekuensi kami di Miri. Okey, aku baca komen tu bah Facebook Wife Miban Flora Deli. Semalam DJ selama berjalan ke penyawa minta main ke lagu Florence Hike, lagu Kawal Antara Tua. Cuma DJ sama-sama. Okey, Anita Nawai. Peningat kita minta main lagu Duna tadi, Aku Tetap Sayau. Ngarapkan wan terperinau. Ini tinggi. Selamat malam DJ, selamat malam pengawal. Mana hari kami di Betuang tu minta main ke lagu Linda. Dikena merindang semua ke ngelalameh. Terima kasih main-main DJ. Berjimat main pula lagi au. Terima kasih megak kerja aku pesan Rinwan au. Asaiku komen bak Facebook tu dah dibaca aku magang au. Terima kasih kita aku dengan jom komen abah Facebook kami Wife Miban. Okey, jadi berinya bah sejam ke penuh itu pukul 11 nyentuh ke pukul 12 tengah malam kita gulai dalam program Romantika Wai. Okey, jadi bah program Romantika Wai itu noraku merindang kita ngau lagu-lagu kena yang sudah dipilih aku bakal ke malam tu dikena merindang tu semua sebab kita tindu jenak ke malam tu. Okey, ram kita dengar ke lagu Monica Allen, lagu Aku Sayau Kenuan udahnya Gwen Sanggup Aku. Ada minta kabar kita buat TikTok tadi. Udahnya Alessandro lagu Timang Pengrindu, lalu ditangkan ke lagu Pengeranati, lagu Ari Raban The Crew. Okey, terus tinggal ke kami Romantika Y YFM, segulai sejalan.

Okey, harap ke kita udah terperinang ninya ke lagu Ari Alessandro. Ha, nya lagu ke diberi nama Timang Pengrindu. Okey, lagi kita gulai dalam program Romantika Y. Okey, Y Fam segulai sejalai. Lagi kita gulai dalam segmen tak kawak pemerinang malam Y Fam. Bagulai ngawaku Raja Smoking tak RB. Okey, 3 jam berenggara pukul 9 malam tadi nyentuh ngagai pukul 12 tengah malam, lalu pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuh ngagai pukul 6 pagi lah. Ha, kita akan dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, terima kasih kita kudang anjung komen dari awak Facebook kami, YFM Iban. Kita kebisi minta lagu, kita kudah namanya anjung komen pesan rindu hati. Okey, saya kudang lagi bisi tu, bisi komen ke pemadu baru, bisi danjung bala kaban kita ba Facebook tu. Okey, anang guai. Aku nguji refresh dulu. Okey. Kelvin. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Florence High, lagu Kawal Antara Tua. Okey. Udahnya siapa lagi si komen tu ne? Ibas Lebin tu kabar do maris munyan tu dia ada baca aku tadi Roy Kuang tu. Selamat malam DJ. Madah ke baru badu hujan di Sri Aman baka jam ke dia tu ko ya. Okey, tu danjung ya 2 jam ke udah tu ne. Okey. Okay, nada lagi. Okay, nyedinya komen bak Facebook YFM Iban. Okay, kita ke benung mendak bak TikTok live. Mungkin semua alam menuju kita semua. Terima kasih laman segulai sejalan dengan aku bak TikTok. Okay, haram kita berinang ke lagu ke sekali itu dengar ke lagu dalam program Romantika Y. Kita dengar ke lagu The Crew, lagu Pengeran Hati. Udahnya bisa lagu Masterpiece featuring Lisa Jean. Gau lagu Sikut Dalam Seribu. Udahnya Kelemayan Band featuring Jessica Olivia, ngau lagu Nuan Penerang Dalam Petang, ngau lagu Adan Pengrindu, lagu kini baik Nick Ravensi, duet ngau Skylar King. Okey, terus tinggal ke kami, Romantika Y, YFM segulai sejalai.

World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, dengar kita yang datai bab ngujung program pemerintah malam YFM, pemegang ngujung ke program Romantika Y kita kenal sar itu 2007-2026. Terima kasih semua. Kita sudah segulai sejalan gawaku berengkar pukul 9 malam tadi. Okey, pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuk ke pukul 6 pagi-pagilah kita dengar ke segmen teka awak timang kerbak tawas. Okey, nanti kita ke bertemu baru ba awak tak kebak segmen ke bukai. Salam semua. Tindu jenak ke malam tu. Terima kasih. Laban terus segulai sejalai. Terus ningat ke kami. YFM segulai sejalai 24 jam. Merindang kita semua.

0: tak gitu belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari adulah diderima tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tagline Sejalai.
1: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Semaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: sudah sedia. Sudah sedia ke menu sapa juara capai kumialan minggu tu. Sapa ketika ngepi surat kabar, ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu ngel kami.

0: pastor tua boleh baru gagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Oleh nyawam nampak penghidup ti lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakau ngau duit tu. Lalu kita mega patut bersampai minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah mega semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas. Nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu sitik cara. Ti pemadu ipitip lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Oh? Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji ninti bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit penabat. Guna ya nyawup kita. Neru

0: macam perkara nyadi, tau ke di topik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Tulis oleh Munua, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

0: 24 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthew

0: Hi!
1: Hi!
0: Hi!
2: Anang naingat, tinga ka.
3: Hashtag Nundia Active.
4: Hi, Monica.
5: Mayu orang nanya, bagaimana macam berita dan sebenarnya bisik prompter ga?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hi, Larry.
7: Muji.

0: budget aku kena akai.
1: Tak ke budget lah. Tang mana dia tak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal guys duai. Okey, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya.
2: Oh.
1: Sidak ya auto nemu berjakuk ngau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakuk ngau mayau, nemu berjakuk ngau udu. Menjaku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu. Nyawa baka teringat ke cita. Kalau nak cat whisper yang ada cak.
1: Cat whisper. Oh, Dr. The Little ki.
2: Ah, ya kan mau menjaku ngujelu cak.
1: Ya, bukan nyaknya. Nemu berandau ngujelu. Tete di rumah. Mulai gawal. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Anak aja ngujelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya, sih banyak ya aku ya. Kamu ngujelu.
1: Nya sebengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bukai cha. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manu anjung cha.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Kes culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Lintas hari radio kita muka udah nginga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai ngau kami ba bagiga entelah
1: ningak keseluruhan begulai ngau kami ba program bagiga entelah arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Mau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Yau.
2: Ada kau ngelaya mana?
1: Yau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya, iya betul nah.
0: Semina ba YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Timang Krabatawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Yo,
1: woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, lupa tu lah.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main umpun.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agi gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Niklas aja raw pagi tu dia. Jadi ya tiap tahun ti sira rumah nang suang haga krim tu gift exchange tu kap tukar ka dia sama diri serumah. Jadi ya tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya tu dah sekarang punya.
1: Ya.
0: Dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone nanti dia beli present.
1: Periuk karan.
0: Periuk karan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Dua pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperni yang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak ya udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entar eh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besainya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mea ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai namu non salaikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salaikan nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan ko
3: anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Aki.

0: oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasiak tuan-tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan ada empat sedap mata. Tapi ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
2: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji ngemakai cakanya. Ya ke ama mata ya lu pelengak kurang kayaknya ya. Pasti kena bangku cuma datang ke berkuang aja nyo senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat bapak terkuang nyo kelan
1: nama kebuah dia makainya ada tuan
2: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tuan kak ya semua kayak kebelacan tuku engkah dia apaan gagal mene makai laban ini mau view restoran
1: restoran
2: asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tuku belacannya empat dia asai ke kaya makai tuku belacannya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena mayar, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke di hinjau kitainya, sigi lembau kak nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, wayate.

Tak suah medak troli dengkah buat sengah pandut, bakal buat supermarket ngau mall. Bisik ditinggal ke buat parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Buat tisi parit pun bisik ya, ubah meh ulah kitanya. Engkah meh troli ke buat nuar di udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke buat nuar ngepang jalai orang bukailah. Nanti meh bisik orang ke ngumpul troli.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent ko ya. Kebuah pihak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua nuar ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini madah diplomat. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya, nya baru senang ko ya.
2: Abang sentanya, aku ngelampat ke jamnya, laban nanti kita kena ya ke tindak sama Salemon dengan

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Pagi Rewind.
1: Ngandai bala nek bala puak ke? Mata nakmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut semua. Nyesal ke aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila asai dek, anjung aku berbini dia menua ulu, kian dek, ya. Awak kena yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale nesale. Ini ke dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia lula.
0: Hanya kepada mana kepada. Ini yang aku kunci aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini game menua lulu.
2: Anda mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: saya kenalah di hari tadi itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggau YFM.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejalai YFM.

0: kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Uh-huh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tu teka mayu nyadi persoalan pas setiap iko mensia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya au nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya engka bisi kebuah menyakini au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke banding nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil ke banding rumah kini kereta nanti empai maya ya ketua engka tuan nak tertangkup ke pengawaknya engka tuan nak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu lebih arti kue itu tadi jadi nama teka patut jadi kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujaku Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi biar kujaku Tuhan dalam Injil Matthew jadi kita mesti bersampi laban sampi tu mai tua semak ngege Tuhan laban munyi ke jaku nginyau jaku Melayu Tuhan tu sejauh doa kita artinya Tuhan tu nak jauh Tuhan tu tadi bisi bas sampai kita nyak keterubah lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita pengharap dia tegap pengharap dia nak berkinsit artinya kerja utai dipatut dikerja serta bersabar jaku dalam madah aku bisi nyebut bak minggu ku dah lebuah kita sabar dia utai ke badas dekat selalu jadi manah bak penghidup kita
2: ya. Sajurai 6.35 belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: nintiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ambil bala peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 3 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada Kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, terima kasih keberkan Wan, terima kasih kejagaan Wan, bermalam kau dah. Lalu pagi tu kami muka hati dengan kejakun Wan. Awak kejakun Wan, tajak kami bisik pengakang hati oleh merik pengering, oleh merik penemu, kena kami nerus ke pejalai dalam pengarap kami tu dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat kebaca Injil, kena berkata Injil John, bagi 20 ayat 24 hingga 29, Injil tu pasal Jesus ngau Thomas. Dan Thomas kada kumbai besapit, siku ari sidak ke 12, nadai ngau sidak lebuah Jesus datai. Nyalai sidak murid tibukai madah ngagaya, kami udah medak Tuhan. Dan ko Thomas bejaku ngagai sidak, nanti aku nak medak abi pakuk lawang bajaria. Lalu ngacuak ketunjuk aku ngagai abi pakuk lawangnya. Lalu ngengkah ke jari aku baru suaya, aku ngai Arab. Seminggu dah bekaunya, sedang murid ya bergumpuruk baru berumahnya. Lalu Thomas bisik ngau sidak. Tajapan pintu dah ditutup, tang Jesus datai, lalu berdiri bat tengah-tengah sidak, lalu berjaku. Awak ke pemayik meruan ngau kita. Ya, lalu berjaku ngagai Thomas. Engkah ketunjuk nuan dito, lalu pedak jari aku. Unjur, lalu engkah ke jari nuan barusuk aku. Anang kakang hati, tang Arab. Thomas, lalu nyawut ya, Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jesus selalu nyebut ngagai ya, kata nuan Arab, laban nuan, udah medak aku. Berberkat meh orang ke Arab, tajak pansida ndak medak aku. Injil Tuhan. Jadi selamat pagi bila menyadik dalam Yesus Kristus. Aku ngandal ke kita gerai belama meh tajak kadang-kadang kita bisa rengak tabin mirintang. Awak kita ingat kejaku Allah Ta'ala ke dia kita itu tadi. Jadi baca Injil hari Injil John bagi 20 ayat 24 ngajar dia bisa ngajar hanya pengharap diberkat lebuah ya majak. Tuka ndak nemu ngetu. Indah tajak kita lemik, indah kita. Tajak ngasai kita di nadai, ngasai ke Allah Ta'ala bisik dalam perjalai pengharap kita itu. Jadi kita temedak jaku Allah Ta'ala ke dengar kita itu tadi, cerita pasal Thomas. Thomas keterubahnya nadai, ngau sedak murid terbukai lebuah Jesus datai tu ke ayan basedak ya. Jadi tu keterubah ya Tuhan Yesus ayan sepengudah ya kangkat hari pemati. Lebuh ya kedepadah Yesus udah angkat hari mati. Thomas madah kediri, nanti aku nak medak. Abi pakulah mbak jari ya. Lalu ngacu aku tunjuk aku ngagai abi pakulahnya. Lalu ngekeh ke jari aku berusaha, aku ngai Arab. Jadi dituk Thomas kakang hati. Tang udahnya, 8 hari udahnya, Jesus ayan sekali lagi. Lalu, madah ke Thomas, ke bejaku ke Thomas, engkah ke tunjuk nuan ditu, lalu pedak jari aku, unjur, lalu engkah ke jari nuan, bak rusuk aku. Jadi dia Jesus, lalu madah ke Thomas, anang kakang hati tang Arab. Nama penyadi ber Thomas, ya madah Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jadi ajar kuliah di pedak kita dalam pengarap ngau pengakang hati itu tadi, Thomas madah kediri kakang hati pasal pengarap ya. Ya ti, kakang hati itu tadi nak kena hukum tang Jesus bertemu ngau ya, netap kia baru lalu meri bukti toka tanda awak kuliah ngering ke pengarap ya. Jadi tu ingat ke kita pengharap mansang lebuah kita nanya ngau betul tu ke ngau jujur. Ianya nimit Allah Ta'ala tu tadi di segi lihat hati. Lalu uliah ngintu nyaga ngamata
kitai mansia tajak kitai nemu kitai nau liah nilit na mau tai ke dekat nyadi. Jadi berkenai kitai mai jakuk Allah Taala tu dalam pengirup kitai pagi tu. Sebagian karang Injil tu merangsang kitai awak kitai harap tu ke andal dalam semaya Allah Taala. Indah kita nak nemu tai ke dekat nyadi tu kan ada bukti kita nemu semaya Allah Taala tu tadi. Jadi bakal Thomas ke penudi yang benar bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita orang Kristian di kangau ngambil tetap dalam semayang. Nyembah dalam komuniti kita. Indah maya kita ngasai ke diri pedih sama dekat bersemayang ke Tegal. Maya utai ke ngacau kita. Jadi tu ingat ke kita pengarap ukai semina pasal utai ke di pedak kita tak megak andal dalam gaya Allah Ta'ala dan dalam penaluk yang ngagai kita. Jadi belum mati kutai itu tadi ngangau kita ingat ke berkeni kita nyawa tu ke respon lebuah pengarap kita tu kena dicabar tu ke ngasai ke diri rangkai dalam perjalai pengarap kita tu ke nak ngasai ke Allah Ta'ala bisik dalam pengarap kita tu. Nombor dua, kati kita tetap dekat dalam pengarap kita tu, dalam komuniti kita tu ke bakal Thomas ke kakang hati. Jadi waktu pagi tu kita sudah ngingat ninga ke jaku Allah Ta'ala Yesus tetap ke kita. Lebuh yang madah ke Thomas kati non harap laban non udah medak aku dito Yesus nyebut berberkat meh orang karab. Siapa orang karab? Kita itu meh orang karab. Tajak pan sedak tukar kita ndak medak Tuhan Yesus. Jadi pagi itu sama kita ingat laban suah hari kita itu ke sedak hari kita dekat medak tanda tukar bukti amat kena Yesus tu bisik. Jadi minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua indu lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami para elak. Amin. Awak kalah Ta'ala ti pemadu berkuasa berkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban. Kampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuh, gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul enam. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekhas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
3: Oh wai, dani wai, dani wai.

Okey, Bini, Ayah, Ari, Jacob, Reza. Macam kita pukul 6.27 minit pagi ya. Ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat. Sari tu hari 5/3/7/2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke sama dekat Nurun Nagawa. Ngepun ke pengawak kita ke Sarito Nangira pengawak ke dekat diatur di pejalai ke kita sama ngarap ke utai ke dekat di kakak kita Sarito Mucur di pejalai. Okey, terima kasih kita ke tumu pagi mengkak milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Begulai ngau aku Sam pagi tu sepenglama 3 jam tu lagi ya. Merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke aku pagi tu. Pihak muka ngau program-program ke dikeluar ke. Bakal selama ninti yang hari 5. Pukul 7 pagi awak nur maca pesan pesan berat tau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y. Okey, jadi berkenang ke gaya hari pagi tu hari mana nadai hujan di Kuching ni tu. Ngarap ke hari kita itu nyangkuang meh pengawak ke dekat diatur. Kita sama nemu nama ujung minggu mayu program pengerami ke dekat diatur di menua kita ya. Okey, harap ke kita sama ngepun ke hari baru sarito ngau lantang. Kita ke udah tumu muka pelabak aku bak rantu jalai dalam kereta mendiang ke YFM. Terima kasih peninggal ya. Kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku. Lagu kedua kena merindang kita hari Rem Cana pulai ke sarang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: World Cup 2026, hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, round of 32. Spain bersatu dengan Austria, pukul 3 dini hari, live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi, Portugal melawan Croatia, live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria, pukul 11 pagi, live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA, hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah, pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Kairan Libau, sekali penyanyi kedekat merinang kita Agrofest Sabah dalam minggu baru telah kelimpah hari Ricky Anderson dup dap angka bisi tekan asuh kita kesal sehari itu angka bisi kita ke interview ngulih ke pengawal ke baru jadi ngarap ke kita boleh meh pengawal ke mana haki hari ke sebedau tu tahu ke angka deka bertemu ngabala lutur kini ke Sarito kita ke BC appointment anda ingat ke appointment kita Sarito ya 3/7/2026 tahu ke BC pengawal bukai ke berguna Sarito ya kadang kita yang tadi kelalu kiru nyentuk ke ngujung ke kita nak ingat ke kita bisa berjanji atau ke appointment ngau sapa-sapa meh ya kelebih lagi appointment ke berguna sehari tau. Okey, jadi tu ngelansak dulu berita-berita ke BC Ayan Pak surat berita kita ke pagi tau. Okey, itu ngelansak mimit berkawal ngau World Cup tau ya. Jadi engkau kita mereka BC meda tumu pagi tadi. Kala ya Spain ke bertemu ngau Australia, Austria. Kala Spain ngalah ke Austria 3-0. Penyerang Spain ya Michael Oyarzabal memberi 2 gol untuk tim Sida. Lalu pihak mereka Pedro Porro nambah ke City lagi gol untuk Spain. Jadi ngujung ke Sida tu dekat bertemu dengan Portugal atau ke Croatia abah pusingan 16 terbaik ba Stadium Dallas hari 1 tu ilah. Okey, hanya ngelansak mimit berkawal ngau World Cup ke pemain tumu pagi tu tadi ya. Lalu ungkup ke Sarito Portugal dekat bertemu ngau Croatia atau di pedak kita ba TBOK pukul 7 pagi ngau meka Switzerland dekat bertemu ngau Algeria 11 pagi tu lagi ba sukan TV RTM boleh di pedak kita ba RTM klik ya. Okey, hanya ngelansak berkawal ngau World Cup. Okey, lalu ba berita buka itu 39 iku orang ditan ketegal penyalah dadah hari op tapis khas ke dipejalai ke hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tu tadi ya. Hanya di kepala polis pelilih Kuching ACP Erickson aga cabut ba penerang media ya kemari madah kari penyampaunya 14 iko ditan nitih ke section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi sama dirampas mega ya hanya 100.78 gram dadah metapetamin ngau 110 igi nospan. Ke di pelabak ke berkah RM11,195. Okey, jadi mensia mayuh ke basic penerang berkaul kau dadah tu kita tahu bertelepon ngagai hotline upis pemansi penyalah jenayah nikotik ke Pak Lumur 012-208-7222 atau ke hotline JSJN Indo Upis Kontinjen Sarawak Pak Lumur 017-592-9211. Okey, hanya mereka berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke pagi tu ya. Lalu ba berita buka itu jembatan Batang Lupar 2 antara projek
strategik Sarawak di pelabak ke ulih dibuka ngagai mensia mayu ujung bulan 8 tu ila ya. Jadi sapit premier ke Mega Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah ke projek keberga 223.633 juta ringgitnya. Dia tu dah 91% tembo. Nah, jadi jalan jematan dia lah ya. Hanya dekat nyambung jalan pesisir Sarawak. Lalu Mega mantau mensia mayuh yang mudah ke mensia mayuh Mega dari Sri Aman ke Betuang Mega ya. Okey, nya Mega ba siti hari berita ke Bisayan ba surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah mayuh lagi berita beruka buka ai. Lalu bakal selama Mega berita pagi di YFM ulih di dinga kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, lagi terus merinang kita ke pagi tu. 7 pagi tu lagi peningah macam pesan ke diterima hari peningah kita. Pesan berat atau ke pesan ke babatan.

Stik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Wan.

0: dia kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, nyari tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Belayuang anak Jampuang madah ke pengacar Winnie Kerani ya. Pengacar Winnie Kerani udah nadai kemari. Lalu niang pengacar Winnie Kerani tu dekat di Sengai Bala Mayuh. Lemai tu lagi ngomega lemai pergila. Ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall Kuching lalu dekat dikubur kari minggu tu ialah ba pendam Christian baptize batu 17.5 seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Jeffrey Langga Sengai Hentabai, rumah Nuang, rumah Andrew Dagang, rumah Nyambung, rumah Tawun, ba Meluan Julau, rumah Mayang di Macan, Kaban Belayan, ba Semanjai Jalai Julau Hentabai, Merurun Julau, Miri Sibu Serikai, anggau meka bala pengajar ke kala ngau yang ngajar ba SK Bakuang Sri Aman ba St Paul Beno Pedawan ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengajar Winnie Kerani ya, pengajar Winnie Kerani udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh. Lemai itu ngomega lemai pergila ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall Kuching lalu dekat dikubur ke hari minggu itu ila ba pendam Christian Baptize batu 17.5 seburan. Ok, nyak tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Pesan kedua itu ianya hari Nurin anak Panduang madah ke apa ya? Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai mereka. Lalu ni yang Panduang anak Katum tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, abah rumah Sidampu. Ianya abah Taman Surya Jaya Matang lalu dekat dikubur ke pagi pergila bawa pendam Anglika Seburan. Jadi ia pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Lacau, Kubau, Gayau, Isu Bangkuang, Pelanjau, Pilik Selanjan, Kara Punggu, Gua Miang, Gua Sukat, di Selepung, Bait, Sungai Mirah, Sebemban Jauang, ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai ya. Lalu ni yang Panduang anak Katum tau dekat di Sengai Pala Mayuh malam tau lagi pa rumah Sedempu ianya ba Taman Surya Jaya Matang lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya hari Jos Gindi anak Jada. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Jada anak salam, Jada anak salam udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidempu ianya pa rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sekerang, Spak, Layar, Lemana, di Limbang, Entabai, Kenawit, Bali, engau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Madah ke Jada anak salap, Jada anak salap udah nadai. Lalu niang Jada anak salap tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidempu inya ba rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nguyang ngagai pesan ke Bukai Jadi pesan ke Siti itu ari Nomi Buhan madah ke apa ya Titus Tunyang ana Imang ya Titus Tunyang ana Imang tau ke apai pelai udah nadai mega lalu niang tu dekat di sengai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Jaya Sungai Arif lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Ulu Arif inya ba rumah Dibit Kime rumah Nibang, rumah Bigat, rumah Lagat, rumah Misi, rumah Adan, rumah Johan, rumah Tuni, rumah Lanting, rumah Melap, rumah Rosma, rumah Sibat, Ili Arif, rumah Tugang, rumah Cendai, rumah Nelson, rumah Laja, rumah Johannes, rumah Sati, rumah Sulang, rumah Melintang, Sungai Ridan, rumah Mekol Lama, Setuan Besai, rumah Janin, ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Nomi Buhan, Pak Lumur Kusung 113-382-0935 tahu kenuju Michael Dunggan 013-704-5860. Ya tadi pesan madah ke Titus Tunyang Ana Imang. Titus Tunyang Ana Imang udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya ba rumah Sedempu inya ba rumah Jaya Sungai Arif lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, pesan ke Bukai tu peninggal ianya pesan dari tuai rumah Jerah Ana Jonathan madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu keniang ngabinia enya niang Maria anak kiai tau ke indai sanin ke dekat diatur lemai pegila 4 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu rumah Jerah Sungai Balai Sari Serikai. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Balai Sari Sungai Seluai Sari Ngkelayat Serikai, Dipakan, Bintulu, Dilimbang, Bintangur, Miri, Ngau Muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang, madah ke Ngeta Sulit, lalu Muain Terbalu, Keniang Meria, Anak Kiai, ya, Tau Keindai Sanin, ke dekat diatur Lemai Pigila, 4 hari bulan 7 2026, Abah Rumah Sidempu, Inya Abah Rumah Jerah, Sungai Balai, Sari Serikai. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya pesan ngeta sulit niang jepai anak lan kedekat diatur hari Minggu tilak 5 hari bulan 7 2026 ke diatur ba rumah Sidampu ianya lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nanga tulik kapin nanga merama nanga pulang, nanga sepulau, nanga setekam, nanga suut, nanga ngemah kenawit, rumah ngindang, bena suut, batang melipis, batang sungai gad, limbang, sungai manap sung, kapit, sibu, ngau Kaban Belayan ke Bukai, kedak boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon, ngakai lumur Rabu anak sulang balumur 014-987-9891. Jadi pesannya madah ke ngeta sulit ni yang jepai anak lan ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 5 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu enyak ba lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Okey, pesan ke Siti tu inya pesan ngetas ulit niang Riti anak Gina ke dekat diatur pagi pergilah ya 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi. ba rumah sidempu inya ba rumah Kevin Serdin wong pancai lobo antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba P1 ngau 2 batang ai sawang rakut wong panda jabang sebubut panggang pabuang gerunggang tabau sumpah sengkuang nangas pan lanja Indonesia seriang ngau badau di Indonesia ex pemanca jauh anak jakit pa kerangan muang berdaya anak kinda pa sungai Kirin suai ni ya di skim sekarang ngau kaban belayan kebukai kena ulih di sebut itu magang madah ngeta sulit ni yang riti anak kinda kedekat diatur gila ya 4/7/2026 pukul 10 pagi jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inyo ba rumah Kevin Serdin wong pancai lubu antu. Okey, nyak tadi pesan ke bisik diterima ari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Joe anak ngindang madah ke ngeta sulit ngau ngupas entabalu ke niang ex counselor Nancy Freda John ke dekat diatur pergila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Sharon JC bak lumur kusung 113-184-7-001. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan inya Anggas anak ulu ba rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu kaban belayan di Kuching di Kerian Seratu Roban Batang Ai nangga mepi lubu antu sebang pelai di Semunjan ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau ngupas sentebalu ke niang ex konselor Nancy Freda John ke dekat diatur pergila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi apa rumah sidampu inya rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika lurung 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Okeynya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Udah tu lagi aku nampung macam pesan ke buka ke pagi tu ya.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, lagi awak pengerap pagi di YFM, lagi ngatai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi itu ya. Pesan ke sekali itu hari Maria Ina, madah ke sembiang, ngingat ke setahun, niang apa ya, ingat niang Ina nak jimbai, ke dekat diatur pergilah, 4 hari bulan 7, 2026, pukul 7.30 lemai. Hanya di pengawaknya, diatur Pak Rumah Sidampu, ingat rumah lumur 27, Kampung Sebemban Lundu. Hanya dipesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena boleh disebut itu magang. Madah ke sembiang, ngingat ke setahun. Niang, Ina, anak Jimba ya, ke dekat diatur. 4 hari bulan 7, 2026, inya pergilah pukul 7.30 lemai. Aba rumah Sidampu, rumah lumur 27, Kampung Sebemban Lundu. Okey, lalu pesan ke Siti tu, inya hari baru yang anak bidi, madah ke ngeta sulit menyadik sida, inya niang lakun anak bidi, ke dekat diatur, malam pergilah 4 hari bulan 7, 2026, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Galan, Sungai Tau, Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, Sikat, Melancan, Bukut, Ulu Arif, Arif Ilik, Pelukau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Rasan, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi, kita tahu bertelepon ngakai bari yang anak bidi impu, berlumur 013-813-5692 tahu kenuju tidak anak bidi. 019-854-4809. Ya tadi pesan madah ngetah sulit ni yang lakuan anak bidi ke dekat diatur. Malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 bak rumah Sidampu, inya bak rumah Galan, Sungai Tau, Selangau. Okey, ngui yang agai pesan ke Siti Tau. Ianya pesan hari tuai rumah September, kalai pesan tu madah ke ngeta sulit niang mayat anak ayuk ke dekat diatur hari 6/11/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah September, Luang Tisam A, Tincar Beram. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kebulu, Tabat, Rasan, Batu Pesuak, Sanggu Sebilia, Likau, Ngau Sidak Sebilia, Apai Muli, Kaban Belayan, Ba Sungai Lensat, Ba Tembawai Tinting, Ulu Layar Betung, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia lagi, kita tahu bertelepon, ngagai lumur September, anak kabi, bat umur kusung 14, 013-587-638 tahu kenuju Jennifer nak September, 014-528-3436. Ya tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang mayat anak ayuk ke dekat diatur hari 6/11/2026 pukul 7 lemai abah rumah Sidampu. Ianya ba rumah September, Luang Tisam A, Tincar Beram. Okey, pesan ke Siti tu peninggal, ianya hari Robert Louis Nyanggau, madah ke ngeta sulit, lalu ngelumbung, niang tua ya, ianya niang satang, anak labang, tau ke inai diang, kalai nguan ulit, ianya malam tu lagi, lalu ngetas ulit, diatur pagi pergila, ya. Lalu muak ke malam pergila, ianya pengawak ngelumbung. Okay, jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah lumur 1234, Taman Bian Hua Kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga sebiru Bali ya. Nanga Tawau, nanga Gad, Sungai Sud, di Pasar Kapit, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit, lalu ngelumbung, niang satang anak labang tau ke inaiding ya, ke dekat diatur. Pagi pagi lah 4 dari bulan 7 2026 lemuak ke malam inya pengawak ngan lumbuang. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu inya rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya Ari Veronica anak runjuh madah ke ngetas ulit ngau nyuak ke tebalu kenia ngapai sida inya niang matin anak banta kalai malam tu lagi inya nguan ulit lalu pagi pergila 4 hari bulan 7 2026 ngetas ulit ngau nyuak ke tebalu. Jadi ia pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga germai kenawit ya. Pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur diau madah ke ngeta sulit ngau nyua ke tebalu ke niang matin anak banta ke dekat diatur pagi pergila 4 hari bulan 7 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga germai ke nawit. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya hari idua tanah rumpang madah ke apa ya rumpang anak ambau atau ke apa gira udah nadai muka lalu niang umpang niang rumpang anak ambau tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ya pa rumah sidampu inya pa rumah iduat rumpang ulu senulau kerian serato lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah makup nanga lempak kabo rumah mawat beratuang sungai nabau supu parit nyiar ibus ngkudu batu empat ulu sebetan gerigat sawa sungai jira ngau kaban belayan ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau tau ke paigera udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah iduat rumpang ulu senulau kriana serato lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Jadi awak nur maca pesan berat maka boleh didengar kita ba awak ngela tengah hari ngau maka sada lemai nin tiang hari di YFM. Okey, bedau mendiang ke berita 7:30 pagi atau merinang kita ngau Siti agi lagu hari Marilyn. Dah tu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 5, 3/7/2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nyukung langgun nambah ke geran khas 112D. Data nyedi minyak baru, nyedi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama, ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Sarawak nyukung enti semak perintah besai dekat nambah ke agih belanja hari baruh perkara 112D Perlembagaan Persekutuan ianya geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ia berterima kasih ngagai sebarang pengawak nuju ngagai perkaranya. Tajap pihak nyentuh ke dia tu bedau bisi randau ke siliak pasal perkaranya. Yasmina dikenang nak lama maya bertemu ngau Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim di Bintulu sebedau tu. Ia mansut ke Jakut tu pengudah berjadi ke Western Digital WD Sarawak, New Horizon for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Berbak ngaunya, Sarawak ngambil cara di jalan serta primetik bak isu geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak di dulu agi ngemarat ke kerjasama ngau toleransi antara pelilih menua. Yang madah penyampau geran khasnya berpanggai bak penduduk ngau kapasiti belanja perintah besai ke dia tu. Nyak ngayan ke prinsip Sarawak di seluruhan ngemarat ke kerjasama ke timpuh panjai. Bak pengerami kesama Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah data dia tu dikelala jadi aset ke pemaduk berga dalam rampak ekonomi baru dunia lalu ngembuan potensi ti besai ngelui ari komoditi minyak ti jadi pugu pemansang jemah ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nyemata madah ke Sarawak dia tu menunumbuah ke pelasau ti tegap jadi pemekuah ekonomi digital dunia dengan pemansang industri teknologi tinggi ngau kuasa dikena narit orang meranak ke pukul antarabangsa. Penatai company baka Western Digital WD jadi ke bukti pengana dunia ngagai Sarawak jadi palan meranak ke pukul berteknologi tinggi kelebih lagi bak pengawak nyimpan data ngau ngagak komponen canggih. Evolution teknologi ari disk drive ngagai sistem nyimpan data pemaduk baru ngayan ke peminta dunia ngagai pengawak nyimpan data majak mansang. Ngenang perkara kesama, Premier Mega mansut ke langgur penemu meri insentif cukai ngagai industri baru dikena nyungkak pemansang ekonomi ti meruan agi. Ya madah insentifnya uliah diperunding kelebih lagi ungkup company berteknologi tinggi tingena kuasa tau dikena baru ba operasi sida. Pengawak ngurang kecukai ungkup sektor pengangkut hidrogen patut dikerembai kena nambah kedaya bersemekiah teknologi serta narit orang meranak ke pukul ngaliah ngagai teknologi baru. Ia maksud ke jakunya pengudah ngelancau ke Western Digital WD Sarawak, New Horizons for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Dia tu kita menung-mendiang ke berita pagi dari YFM Kuching. Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam negap ke kerjasama ngau Perintah Sarawak bak pengawak ngelaku serta nyaga hak asasi manusia nengah randau, ngagak polisi ngau berjalai ke inisiatif strategik. Chairman ya, Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Mat Yunus madah ke kerjasamanya ngemerat ke isu nyaga anak mit yang kaum salah guna dadah, pengawak jadi melaki bini hagi biar umur ngau kes kasar bak ruang bilia. Tu Mega dikenang angkat ke pemeti ati pasal hak asasi manusia pelalau ke undang-undang menua ngau konvensyen antarabangsa. Yang madah bunyinya pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari.
Ia madah perintah menua ngau suhakam magabisi berkongsi ke penemu bak pengawak ngangkat ke pemati ati mensia mayuah pasal hak asasi mensia berpelasar ke konvensyen antarabangsa ke dikenak menua ngau atur undang-undang ke udah bisi. Berbak ngaunya Suruhan Jaya Hak Asasi Mensia Malaysia suhakam merambu dekat berjalai ke Latih kena ngangkat ke kompetensi ngagai mayuh bengkai agensi penerit atu ngau servis dikena negap ke pengawal nyaga hak nembiak mit di menua tu. Pesuruh Jaya Nembiak Mit Suhakam, Dr. Zufal Yadi Brandon Abdullah madah latihnya ditagak ngagai agensi keberkawa yang kaum polis diraja Malaysia, Upis Immigration Malaysia, Upis Pengerai, Upis Jil, Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Raban Bangsa serta Badan Kehakiman. Program Literasi Hak Asasi Mensia Tik Komprehensif Barenggak Sekolah cakah dipasuak serta libat urus bergulai ngau kaban Kaunsel Negeri Adun ngau pengerja pengawak perintah megak diperambu dikena nambah ke pemerti ati pasal hak asasi mensia. Suhakam megak merambu dekat ngeremai ke program pemerti ati berkawa ngau hak orang tuai dikena bersedia napik status Sarawak tidi pelabak ke dekat ngalih ngagai sebuah menua tik mayuh orang tuai setuai lebuh datai bak tahun 2028. Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES uliah nyadi penyungkak besai kena nyapai tagak. Penatai pembisik ruang bilik manggai RM15,000 sebulan lebuh datai bak tahun 2030. Dengah program ngasih ke mayuh agi graduate di bisik pengelandik tinggi dalam bidang kritikal. Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai madah peluang nampung pelajar dengan FTES berempat buah palang pelajar tinggi ke diempu perintah Sarawak patut dikena nembiak di menua tu kena ngangkat ke tikas penghidup ruang bilik. Ya maksud ke Jakutu lebuh berjadi ke pengerami tuai bergulai ngau rakyat berserimai ngau pengerami ngiling tikai Bukit Begunan di Seri Aman. Ya megak ngelalau rakyat ngambil ngenak jalai tibetu lebuh ngenatai ke Sebana berkawu ngau perengka guna mensia mayuh lalu ukai semina upload isunya bak media ramah. Ya madah sebenarnya patut dikenatai ngagai pengari rakyat tau ke agensi ke berkawu ngambil pengawak nangkan kenya uliah dipejalai ke ngau mana hagi. Sekolah Seni Malaysia Sarawak CSEMS mujo ngangkat nama Sarawak lebuh sidang mujo buliah nombor 2 bak pekit bertanda Sekolah-Sekolah Malaysia Tasim Generasi Madani Peringkat Kebangsaan 2026 diatur di Johor Darul Takzim serta udah tembuk diatur kena hari 3 tu tadi. Pengajar pengiring Fernandes Deru lebuh dirandau RTM madah ke tim ya menang bak kategori Rampaian Melayu Asal kelimpah Hari Buliah Anugerah Khas Juri ungkup kategorinya ke alainya ngayan ke penguliah serta kreativiti mantai ke tanda. Sekolahnya megak muju buliah nombor 3 bak kategori Trio Kreatif serta nerima Anugerah Khas Juri kategorinya. Pemuju tik ditemegah hagi ianya lebuah Kenny Jenny Jennifer nerima anugerah penari lelaki pemaduk mana. Pemuju tu mandang ke komitmen tim tu ti berbenda ngangkat ke kualiti seni tanda nyentuak ke ulih berpekit bak panggau renggat nasional tajak sidak seminar berlatih penglama seminggu wajar. 39 ikut orang ditan ke ketegar mayuh macam penyala dadah bak op tapis khas tidi pejalai ke kena 28 ngagai 30 hari bulan 6 tu tadi. Kepala Polis Peliliah Kuching ACP Alexson Naga Cabuk madah ke hari penyapaunya 14 ikut ditan ke hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua ikut sama ditan ke hari baru Seksyen 39A bracket 1 ngau Seksyen 12 bracket 2 lalu siku agi ditan ke hari baru Seksyen 30 bracket 3 Akta Racun 1952.
lalu 20 ikut ditan ke Ari Baru Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama dirampas ianya 100.78 gram dadah metafetamin ngau 110 IG nospen tidi pelabak ke berega RM11,195. Mensia mayuh tibisik penerang bekawa ngau aktiviti dadah dipinta madah ngagai upis pemansia jenayah narkotik ngena nombor hotline JSN 012-208-7222 tau ke JSJN Indo Upis Kontijen Polis Sarawak dengan nombor 017-592-9211. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak nyukun langgu nambah kegeran khas 112D. Data nyadi minyak baru nyadi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nyanaka berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Ailina Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medali.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 37 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngau jaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimpah riak sidak terjadi balak tuai di semangau rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tidak guna rakyat labantu dekat nentu ke sidak di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh kebjaku bak kampung Mentum Marau. Ia megah nyemetak membjaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut teruna-runda ngau jaku kedebai orang tingenang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kedeguna bakang agak jalai alun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas di patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung kebungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rabat bangsa ngga bala pemesai upis perintah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekah jaku saritu, ianya gelingan. G-E-L-I-N-G-A-N. Gelingan. Reti gelingan, ianya gamal buat orang ti geletang. Mayang ngena selekah jaku tu, ianya kemari nyelai agi laki debai induknya. Buat pepirang jurus, tang ya kedebai ia saritu. Celum serta gelingan buah. Tau ke? Aku nyau nak terkelala kenua nage dia tu. Udah gebajik. Buat merunai juruh. Nak baka keliak. Kak gelingan buah ia gak nak kalak ditancang nuan. Nyak nakak selekat jakuk saritu. Ianya gelingan.
4: Selekat jakuk saritu. Tau di pendiang ke kita. Nintiang Ari 1, Ari 3, Enggau Ari 5.
5: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik. Begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2020.

0: Pagi Rewind.
1: Itu topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat tak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel kala gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subah ngau udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah ngau kita subah sama pemberi udahnya baru teringat ndak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat labannya subah lain dah dah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian minat selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh kuno baca isi salah ikan nak aku namanya lumai sampai tu nak ikan ko
3: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.